0: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
2: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah.
4: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian Barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, dengan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntung, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
4: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
5: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
4: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: InSpace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
6: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
7: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Pamiang dan juga dari Kota Pariaman.
6: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
8: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
6: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinespace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
9: Laporan khusus. Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam
10: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
9: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis.

0: toleransi dan jangan sampai atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
1: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
0: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
1: Sementara itu Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
2: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasila

0: dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai, Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
1: Kan sebenarnya gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
0: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
3: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
4: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
5: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi

0: perkembangan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 210 kasus lalu lintas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus lalu lintas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah negara yang menggunakan Pancasila sebagai ideologi pada semua sisi kehidupan. Sejak dirumuskan Bapak Proklamator Soekarno di Bumi Kelimutu lebih dari 81 tahun silam, Pancasila ini digaungkan di negeri ribuan pulau yang disebut Nusantara. Pertanyaannya, masihkah Pancasila relevan? Mari kita simak baik-baik. Kita seakan lupa, kita saling mencaci sesama pemeluk agama yang satu dengan yang lain. Padahal, butir-butir Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengatakan kita harus menghormati pemeluk agama yang lain.

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan seakan-akan tidak bermakna lagi kala pemimpin negara dan penyelenggara negara tidak dihargai oleh masyarakatnya. Padahal mereka, rakyat, merekalah yang telah memilih para penyelenggara negara secara langsung dalam

0: Pancasila berkaitan erat dengan peristiwa sejarah yang terjadi pada 30 September 1965 yang dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S PKI. Setelah peristiwa tragis ini, pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno melaksanakan penumpasan terhadap PKI dan para pendukungnya. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Indonesia berhasil memulihkan kembali kendali atas negara dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh karena itu, tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk menandai kemenangan ideologi Pancasila atas ancaman ideologi lainnya yang berusaha merongrong persatuan bangsa Indonesia.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: 101 dimanapun berada, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
1: Waktu Indonesia Barat, bisa saya gambarkan di lokasi upacara, baru saja komandan upacara yaitu Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Magister Terapan Operasi Laut, telah mengambil alih pimpinan. Dan juga di lapangan upacara, seluruh pasukan dan peserta upacara juga sudah berada melakukan persiapan bahkan sejak pagi hari tadi. Dan pendengar, nanti kami akan jalani atau akan sampaikan, gambarkan jalannya peringatan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur yang dipimpin Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam upacara tersebut nanti juga akan disampaikan beberapa poin-poin penting dan juga perjalanan sejarah yang akan disampaikan langsung oleh Inspektur Upacara. Dan upacara ini berlangsung di tempat yang memiliki kaitan erat dengan peristiwa gerakan 30 September 1965, di mana di kawasan Lubang Buaya inilah sejumlah perwira TNI Angkatan Darat ditemukan gugur dan kemudian dianugerahi sebagai gelar pahlawan revolusi. Dan saat ini kami gambarkan di lapangan upacara yang tidak hanya dihadiri oleh peserta upacara dari Matra TNI dan juga diikuti oleh peserta upacara dari berbagai elemen, diantaranya adalah pelajar-pelajar di Jakarta yang juga sudah bersiap untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Kemudian juga Inspektur Upacara pada pagi hari ini yang juga nanti akan disampaikan oleh Inspektur Upacara perwira upacara kepada Inspektur Upacara yaitu Brigjen TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEM Han selaku Kaskogartap 1 Jakarta. Dan paduan suara juga akan bersiap untuk memberikan sajian lagu-lagu nasional, di mana paduan suara ini juga dinyanyikan oleh kelompok dari SMK Negeri 2 Cibinong Jakarta yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air, yang juga akan siap memberikan sajian pada upacara Kesaktian Pancasila pada tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara Kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir. Dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan Kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerah lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan sajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya. Tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara, sambil menantikan kedatangan inspektur upacara, yaitu Presiden Prabowo
1: Subianto. Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong, dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru, sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat santetan.

0: laporan komandan upacara kepada inspektur upacara.
1: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak di hadapan podium kehormatan
2: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
1: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
0: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi, mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mungkin ingat cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan teks Pancasila.

0: Cantek Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin. Sama masih menantikan Ketua DPD RI.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin.
2: Hormat senjata

0: Pembukaan, ya?
1: Pembukaan Undang-Undang Dasar.
0: Akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
1: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
0: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pembacaan dan penandatanganan
0: Undang-Undang Dasar 45
1: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
0: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
0: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
1: Oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
4: Syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim 'alayhi. Ya Allah, ya Syahid, ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan

0: bangsa kami. Untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami, hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepada-Mu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara. Dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat

pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan pun juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana, dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat. Dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan terdengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official. Seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, dia juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu gugur bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara, seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya Jakarta Timur terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah bersama kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa peluang ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio.

0: pendengar RRI, pemirsa RRI Net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja yang bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Ditetapkan langsung oleh Presiden kedua.

Pancasila berkaitan erat dengan peristiwa sejarah yang terjadi pada 30 September 1965 yang dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S PKI. Setelah peristiwa tragis ini, pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno melaksanakan penumpasan terhadap PKI dan para pendukungnya. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Indonesia berhasil memulihkan kembali kendali atas negara dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh karena itu, tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk menandai kemenangan ideologi Pancasila atas ancaman ideologi lainnya.

bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Indonesia adalah negara yang menggunakan Pancasila sebagai ideologi pada semua sisi kehidupan. Sejak dirumuskan Bapak Proklamator Soekarno di bumi Kelimutu lebih dari 81 tahun silam, Pancasila ini digaungkan di negeri ribuan pulau yang disebut Nusantara. Pertanyaannya, masihkah Pancasila relevan? Mari kita simak baik-baik. Kita seakan lupa, kita saling mencaci sesama pemeluk agama yang satu dengan yang lain. Padahal, butir-butir Pancasila, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengatakan kita harus menghormati pemeluk agama yang lain. Apakah kemanusiaan yang adil dan beradab masih relevan ketika sesama manusia sudah tidak saling menghargai, saling berkata kasar, bahkan tidak mau mendengarkan nasihat? Di manakah persatuan Indonesia dikala kita saling membuli, memprovokasi, mengkotak-kotakkan suku yang satu dengan yang lain? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan seakan-akan tidak bermakna lagi kala pemimpin negara dan penyelenggara negara tidak dihargai oleh masyarakatnya. Padahal mereka, rakyat,

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: So we're up against a master thief. Assassin.
5: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Labuan Bajo, siang ini.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Wanda yang menemani Anda di Labuan Bajo siang ini pendengar ya. Untuk edisi siang hari ini pendengar. Dan ya, kita sudah siapkan satu topik menarik untuk Anda dalam program Dialog Interaktif ya untuk edisi siang hari ini ya. Seperti kita ketahui pendengar, tanggal 15 Agustus 2026 ya, di NTT khususnya Pulau Flores diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,7. Dan bencana alam ini sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat tentunya. Dan gempa susulan yang masih berlanjut dan penyintas gempa belum pulih sepenuhnya. Kemudian kebijakan perpajakan seperti apa sebenarnya yang dikemas oleh pemerintah bagi penyintas gempa di NTT pendengar? Bagaimana pelaporan surat pemberitahuan pajak penghasilan 21, unifikasi dan PPN serta kewajiban perpajakan atas penghasilan ini seperti apa, akan kita bahas untuk di dialog interaktif siang hari ini pendengar dengan topik kebijakan pajak di tengah bencana alam NTT. Dan saya tidak sendiri pendengar, kita sudah bersama di studio RRI Labuan Bajo. Ada Ainun Masruroh selaku penyuluh pajak KPP Pratama Ruteng, dan juga ada Koko Haryanto selaku penyuluh pajak KPP Pratama Ruteng juga. Selamat siang Bapak Ibu.
3: Selamat siang. Selamat
2: siang. Apa kabar siang hari ini?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Kabar baik ya. Ini sebelumnya ini sudah memang dari Ruteng ke sini atau seperti apa nih Pak?
4: Jadi begini Pak Agung ya, Mas Agung. Jadi untuk kantor pajak Ruteng ini kebetulan bertempat di Labuan Bajo Pak.
2: Oke, sudah bertempat di Labuan Bajo.
4: Betul Mas Agung.
2: Ini sudah sejak kapan memang?
3: Kalau di Labuan Bajo itu sejak tahun 2023. Sebelumnya kantor kami itu ada di Ruteng. Kemudian kami berpindah ke Labuan Bajo tahun 2023 tersebut karena bahwa Labuan Bajo mengalami perkembangan seperti itu ya, di Manggarai Barat lebih berkembang daripada di Manggarai. Akhirnya kantor kami berpindah ke Labuan Bajo seperti itu.
2: Oke, jadi karena memang ada perpindahan perkembangan begitu juga Bu. Oke, ini kalau kita mau bahas sedikit soal ya, seperti kita tahu beberapa minggu lalu di Flores, tentunya daratan Flores ini sedang terkena bencana begitu ya Bapak. Ini kalau kita berbicara soal kepajakan sendiri, ini sebelumnya saya mau tanya dulu sebenarnya apa kewajiban perpajakan bagi masyarakat yang sudah memiliki NPWP begitu.
4: Oke, jadi gini ya untuk pendengar RRI semua, Sebenarnya untuk sistem perpajakan di Indonesia ini kan kebetulan menganut sistem self-assessment, Mas Agung. Jadi okay. Untuk di mana untuk wajib pajak ini dia menghitung sendiri penghasilannya, kemudian dia menyetorkan atau membayar apabila terdapat kurang bayar, dan melaporkan penghasilannya dalam SPT, dalam sarana pelaporan SPT atau surat pemberitahuan, seperti itu Mas Agung.
2: Ada surat laporannya sendiri begitu?
4: Iya, kan? Ada surat pelaporannya. Nah, okay. Di mana untuk surat pelaporannya ini mencakup semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak.
2: Oleh wajib pajak sendiri.
4: Iya.
2: Kalau NPWP itu sendiri, apakah memang itu diurusi secara pribadi atau memang dari perusahaan atau dari kantor begitu?
4: Jadi untuk orang pribadi, karyawan itu untuk kewajiban menghitung dan menyetorkan sudah dilakukan oleh pemberi kerja, Mas Agung.
2: Oke, jadi, dari kantornya berarti.
4: Iya, jadi pemberi kerjanya. Nah, pendengar RRI hanya cukup melaporkan apa yang sudah dihitung dan disetorkan oleh pemberi kerjanya, seperti itu Mas Agung.
2: Ada potongan langsungnya di situ tuh?
4: Iya, dapat bukti potong biasanya dari perusahaan, ya, atau pemberi kerja. Kemudian juga melaporkan apabila terdapat harta atau hutang, seperti itu.
2: Oh, itu bisa terdeteksi sendiri?
4: Iya, seperti itu.
2: Oke. Nah, kalau misalnya ini pengertian lebih detailnya dari surat pemberitahuan itu atau SPT begitu, itu seperti apa, Pak?
3: Coba saya jelaskan. Pengertian SPT tadi sebagian kecil sudah disebutkan sama Mas Koko, bahwa SPT ini adalah sarana yang disebut dengan surat pemberitahuan, yaitu merupakan dokumen resmi yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan melaporkan penghitungan pajaknya, kemudian pengeluaran pajaknya dan penghasilan pajaknya, baik yang termasuk objek pajak maupun bukan objek pajak. Dan juga termasuk harta serta hutang, kewajiban wajib pajak ya, seperti kadang-kadang ada hutang seperti itu, dan juga ada kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku seperti itu. Dan SPT ini ada
2: dua jenis.
3: Okay. Ada SPT tahunan dan SPT masa.
2: Bedanya apa kalau yang tahunan dan yang masa ini?
3: SPT tahunan itu adalah SPT yang dilaporkan setahun sekali oleh wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Nah, penghasilan setahun yang diperoleh oleh wajib pajak tersebut itu dilaporkan dengan SPT tahunan. Kemudian kalau SPT masa itu adalah SPT yang dilaporkan secara bulanan. Itu biasanya terkait pemungutan pajak yang dipungut oleh wajib pajak badan. Nah, badan atau orang pribadi yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan, seperti itu, oleh Menteri Keuangan. Nah, kalau SPT masa yang dipungut oleh badan, contohnya badan itu adalah PT, CV, yayasan, kemudian koperasi seperti itu ya, dan sebagainya, perusahaan perorangan juga. Nah, kalau dia membayarkan gaji karyawan, maka dia harus memungut PPh pasal 21.
2: Ada pasal-pasal.
3: Ada pasal 21 atas gaji yang dibayarkan ke karyawan. Nah, itu perusahaannya harus melaporkan SPT 21-nya secara bulanan seperti itu. Selama ada pembayaran penghasilan ke karyawan ya. Kalau nggak ada penghasilan, berarti kan nggak membayarkan penghasilan, berarti kan nggak memungut dan nggak melaporkan. Tapi kalau membayarkan penghasilan ke karyawan, meskipun pajaknya itu nihil atau nol, tetap melaporkan SPT masa PPh pasal 21. Jadi kan ada karyawan yang penghasilannya itu di bawah PPKP. Contohnya gaji karyawannya 2 juta seperti itu ya. Nah, 2 juta kalau di tarif perpajakan di TER itu tarifnya adalah nol karena minimal sekitar 4,5-an seperti itu ya.
4: 4,5 juta
2: baru bisa dikenakan pajak.
3: Kalau di bawah 4,5 itu kan pajaknya nol. Nah, tapi kan perusahaan tersebut tetap membayarkan penghasilan kan?
2: Iya.
3: Nah, harus membuat bukti potong meskipun pajaknya nihil. Nah, itu terkait PP 21. Kalau SPTH unifikasi. Jadi kan ada SPT masa 21, ada SPT masa unifikasi.
2: Iya.
3: Nah, unifikasi ini terkait pematangan PPH pasal 23 atas jasa contohnya itu atau atas sewa alat. Kemudian kalau PPH pasal 4E2 itu juga harus dipotong. 4E2 ini biasanya terkait sewa, jasa konstruksi seperti itu. Kemudian pasal 22. Nah, pasal 22 itu pembelian barang oleh instansi pemerintah. Nah, itu yang menurut instansi pemerintah. Nah,
2: itu
3: dilaporkan yang di SPT masa unifikasi setiap bulan, setiap ada transaksi. Beda sama 21 tadi ya.
4: Kalau 21.
3: 21 tadi itu setiap ada pembayaran penghasilan kalau
2: dibayarkan.
3: Kalau 23 SPT masa unifikasi setiap ada transaksi.
4: Lapornya maksudnya.
3: Kalau dia melakukan transaksi dengan pihak lain seperti itu harus memungut. Nah, setelah memungut melaporkan SPT masa unifikasi. Contohnya itu. Kemudian SPT masa PPN. SPT masa PPN ini hanya di hanya merupakan kewajiban sebagai PKP. Jadi hanya wajib pajak PKP saja yang mempunyai kewajiban lapor SPT masa PPN. Nah, PKP itu apa? PKP itu adalah pengusaha kena pajak. Omsetnya itu di atas 4,8 miliar
2: per tahun.
3: Per tahun, ya. Atau wajib pajak baik OP yang menghendaki untuk dikukuhkan menjadi PKP. Kan kadang ada wajib pajak yang omsetnya itu di bawah 4,8 miliar. Tapi menginginkan untuk ditetapkan menjadi PKP. Contohnya mungkin mereka bertransaksi dengan instansi pemerintah. Kalau bertransaksi dengan instansi pemerintah itu kan diharapkan untuk menjadi PKP. Nah, bisa mengajukan PKP. Nah, kalau sudah ditetapkan menjadi PKP, maka wajib melakukan pelaporan SPT masa PPN. Seperti itu.
2: Berarti kalau misalnya ada pengusaha yang memang dia

0: pedagang-pedagang yang dijual kaki lima seperti itu proses perpajakannya seperti apa?
1: Kalau itu ada pajak sendiri namanya pajak UMKM ya Mas.
2: Oh, iya, itu juga. Jadi, kalau untuk yang pedagang-pedagang itu kan kebanyakan ya macamnya itu kan wajib pajak orang pribadi, bukan badan.
0: Okay.
2: Nah, itu untuk perpajakannya mengikuti perpajakan UMKM Mas Agung.
1: Jadi ini PTKP-nya di bawah 500 juta. Kalau omset di bawah 500 juta itu tidak dikenakan pajak. Jadi pajaknya nol.
2: UMKM itu berdasarkan PP 20 tahun 2026 itu selama penghasilannya dalam satu tahun masih di bawah 500 juta itu tidak dikenakan pajak UMKM Mas Agung.
0: Oke, tadi sempat saya katakan kalau ada pajak ini, pajak UMKM, pajak sebenarnya pajak ini ada berapa sih Bu? Pak.
2: Jadi kalau untuk perpajakan sendiri ya Mas Agung,
0: disampaikan
2: ya. Jadi,
0: jenis-jenisnya mungkin.
2: Kalau untuk perpajakan itu ada pajak penghasilan, pajak penghasilan tadi ya kan banyak ya. Sebagai apa? Dia sebagai karyawan kan, sebagai usahawan, seperti itu ya. Nah kemudian ada pajak pertambahan nilai. Kalau pajak pertambahan nilai tadi ya PPN tadi ya, atau untuk PKP dan lain sebagainya. Nah sebenarnya bedakan hanya itu aja Mas Agung. Cuman untuk pajak penghasilan itu orang pribadi macam-macamnya banyak kan tadi saya jelaskan ya. Jadi sama Bu Ainin juga, kalau untuk saya sebagai karyawan, otomatis saya tidak termasuk wajib pajak UMKM.
0: UMKM, oh iya.
2: Iya, otomatis penghasilan yang saya terima apabila masih di bawah 4,5 juta dalam satu tahun, itu pemberi kerja dalam hal ini atau perusahaan, dia cukup melaporkan penghasilan saya di SPT 21 perusahaan. Gitu bahwa so saya penghasilannya misalkan 3 juta misalkan.
0: Itu yang dilaporkan.
2: Nah, itu yang dilaporkan bahwa Pak Koko ini penghasilannya 3 juta dalam sebulan gitu dilaporkan. Tetap dilaporkan walaupun tidak ada potongan pajak yang diberikan
0: gitu.
2: Dipotong oleh perusahaan.
0: Tetap transparan gitu.
2: Betul. Nah, nanti di akhir tahun saya dapat bukti potong nih dari perusahaan. Karena penghasilan yang saya terima dalam satu tahun misalkan 36 juta. Ya kan berarti masih di bawah 54 juta dalam satu tahun.
0: Iya,
2: Berarti bukti potongnya tidak ada potongan pajaknya. Saya cukup melaporkan, oh ini lho Pak, saya dalam setahun penghasilannya 36 juta, gak ada potongannya. Okay. Ini harta saya, ini utang saya. Seperti itu untuk SPT tahunan orang pribadi.
0: Untuk pribadi?
2: Iya, itu untuk pribadi, seperti itu. Kalau untuk UMKM, karena dia non-pegawai, ya usahawan, dia merekap pagung, merekap Mas Agung. Dia merekap dulu penghasilannya dalam satu bulan itu berapa. Misalkan Januari omset saya 50 juta misalkan. Terus
0: bulan Februari turun
2: 30 juta. Itu tetap dihitung dia.
0: Dilaporkan.
2: Jadi, ya, pelaporannya cukup di tahunannya aja.
0: Endingnya.
2: Betul. Jadi nanti di laporan SPT tahunannya dia ngerekap. Januari saya omsetnya berapa, Februari omset berapa, sampai dengan Desember. Apabila dalam satu tahun Januari sampai Desember masih di bawah 500 juta, ya berarti enggak ada.
0: Kenapa pajak itu?
2: Pajaknya enggak disetorkan seperti itu Mas Agung. Baru di atasnya itu dikenakan pajak UMKM. Besarannya pun 0,5% dari
0: penghasilan total itu.
2: Betul.
0: Seperti
2: itu.
0: Oh ini ya cukup pengetahuan baru juga. Iya, saya juga baru tahu. Karena kan kalau kita berbicara soal pajak kan rasanya kayak misalnya masyarakat umum itu berpikir pajak ini terlalu banyak begitu. Sedikit-sedikit dipajakin. Ternyata memang ada pembagian ya, tidak harus di
2: semuanya dikenakan gitu.
0: Betul, tapi kan ada syarat ketentuannya di bawah 500 juta ini, di bawah ini. Nah, banyak yang salah paham mungkin ya jadinya. Ya begitu ya.
1: Memang harus bisa memetakan ya ini. Kategori apa, ini pajak apa.
0: Betul.
1: Banyak juga wajib pajak atau masyarakat yang belum paham terkait apa pajak daerah, apa pajak pusat.
0: Nah, itu lagi.
1: Pajak pusat itu kan terkait pajak penghasilan.
0: Nah. Oke.
1: Terus kemudian PPN ya. Kalau pajak daerah itu kan macam-macam, ada pajak restoran, ada pajak hotel, seperti itu. Ada pajak reklame, pajak kendaraan,
2: gitu. Nah, kadang-kadang juga datang ke kami, Pak Agung. Masih mungkin apa namanya kan di beberapa daerah juga maksudnya masih dipikir masih PBB masih diikuti kami pajak pusat padahal kami kan.
0: Ikutnya di pusat begitu. Itu tadi untuk Anda mendengar yang lagi memantau kita ya, siapa tahu masih bingung-bingung kemarin-kemarin setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Koko dan juga Ibu Ainin ya. Ini bisa terbuka sedikit pikirannya dari referensi, oh ternyata pajak ini harus di setidaknya tahu dulu dasarnya.
2: Betul.
0: Maksudnya dia pajak mana supaya rajin bayarnya begitu kan. Karena mungkin saja mereka ada yang jarang sekali bayar pajak, mungkin karena masih bingung, karena mungkin pikiran itu penuh kayak sedikit-sedikit dipajakin, begitu jadinya kan.
2: Iya.
0: Gitu. Oke. Tadi kita sudah sempat mendengarkan

0: penjelasan dari dua ini dan juga Pak Koko sendiri tentang pengertian SPT sendiri, terus kemudian kapan kapan waktu pelaporan SPT tersebut?
1: Nah, baik, jadi untuk pelaporan ini kan jadi sudah tadi sempat cerita
0: ya, di, ada di ini,
1: ada okay. Ya, gitu. Jadi untuk orang pribadi, entah itu dia karyawan maupun non karyawan, ya Pak Agung ya usahawan itu batas pelaporannya sama Pak Agung. Jadi dia 3 bulan sejak berakhirnya tahun buku.
0: Oke.
1: Nah, kebanyakan di Indonesia kan tahun bukunya Januari Desember Pak Agung ya. Jadi otomatis 3 bulan setelah dia berakhirnya tahun buku, nah itu di akhir Maret tahun berikutnya.
0: Di akhir Maret tahun berikutnya ya, dimulai lagi.
1: Jadi pelaporannya paling batas maksimalnya. Di akhir Maret tahun pajak berikutnya seperti itu kebanyakan ya, karena mungkin beberapa wajib pajak mungkin tahun bukunya bukan Januari
0: Desember,
1: beda-beda gitu. Jadi Maret ini karena misalnya kebanyakan tahun bukunya Januari sampai dengan Desember, makanya batas pelaporannya untuk orang pribadi ini tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Itu untuk orang pribadi. Kalau untuk badan selama tahun bukunya Januari sampai Desember itu 4 bulan sejak berakhirnya tahun buku Pak Agung untuk PBB badan. Jadi karena dia tahun bukunya Januari Desember, otomatis tanggal berakhirnya pelaporan SPT tahunan badan adalah tanggal 30 April tahun 30.
0: berikutnya.
1: Seperti itu.
0: Oke. Tadi kita sudah sempat dengarkan juga beberapa penjelasan-penjelasan, terus batas-batas waktu kapan harus bayarnya begitu. Sekarang Pak Koko dibuain ini, kalau misalnya ada yang tidak membayar atau terlambat atau lupa membayar itu seperti apa konsekuensinya?
2: Iya, baik. Tadi Pak Koko sudah menjelaskan ya terkait batas waktu pelaporan SPT masa orang pribadi.
0: Iya.
2: Kalau orang pribadi itu batas waktu lapornya adalah akhir bulan ketiga. Contohnya kalau SPT tahunan tahun pajak 2025.
0: Iya.
2: Batas waktu lapornya adalah akhir Maret ya, akhir bulan ketiga, yaitu akhir Maret di 2026.
0: Oke.
2: Jadi kalau lapornya itu terlambat di bulan April dan seterusnya, maka dendanya adalah 100.000. Itu untuk orang pribadi.
0: Oh, dendanya dia per bulan?
2: Satu kali.
0: Oh, satu kali terlambat.
2: Setahun sekali. Jadi kalau tahun pajak 2025 terlambat, maka dendanya hanya 100.000.
0: Berarti kalau tambah tahunnya
2: berapa? 200.000 seperti itu.
1: Tidak berlaku kelipatan maksudnya Pak.
0: Okay.
1: Misalkan tahun pajak 2023 dilaporkannya di 2025 ya kenanya 100.000.
2: Setahun hanya satu kali gitu.
1: Laporannya tidak ada masalah, hanya karena dia terlambat sudah kena.
0: Pelaporannya kena 100.000.
1: Iya.
2: Tapi belum selesai nih Mas Agus, masih banyak. SPT tahunan orang badan tadi ya, PT dan lain-lain tadi yang
1: beda-beda
2: sudah disebutkan Mas Koko tadi, bahwa ada pelaporan SPT tahunan badan. Itu jatuh temponya kan akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya. Jadi tahun pajak 2025 untuk PT dan lain-lain itu lapornya maksimal akhir April 2026.
1: 30 April kemarin.
2: Akhir April
0: kemarin.
2: Ya, kemarin. Jadi kalau terlambat atau tidak lapor, maka dendanya adalah 1 juta. Kalau saya lihat di headdesk sini di kantor kami, itu pengalaman kami di KPP Ruteng, terutama itu banyak sekali wajib pajak yang belum paham. Tiba-tiba dapat email, tiba-tiba dapat WA, atau di korteknya itu muncul ada tagihan, surat tagihan pajak 1 juta, ini apa? Banyak yang datang meminta penjelasan, ini saya kenapa kok dapat modal sebesar ini? Padahal itu karena tidak lapor atau terlambat lapor SPT tahunan badannya, PT-nya belum lapor SPT tahunan, seperti itu.
0: Perusahaan besarnya yang belum laporkan.
1: Seperti itu.
2: Terus kemudian yang SPT masa, tentu kan ada SPT masa PPH 21. SPT masa unifikasi, itu dendanya 100.000 juga.
0: 100.000 per laporan?
2: Per laporan, jadi kalau SPT masa 21 bulan, contohnya bulan Juli, itu maksimal lapor itu kan tanggal 20 Agustus. Tanggal 20 bulan berikutnya, itu 20 Agustus 2026 seperti itu. Kalau terlambat maka dendanya ada 100.000. Dan satu lagi yang terakhir itu SPT masa BPN. Kalau SPT masa BPN, jangka waktu pelaporannya adalah akhir bulan berikutnya. Jadi kalau bulan Juli 2026, maksimal lapor harus akhir Agustus 2026.
0: 2026.
2: Nah, kalau terlambat, itu dendanya 500 ribu. Nah, ini juga banyak di Hades, karena di kabupaten itu belum bahan. Banyak yang nggak lapor SPT masa BPN. PKP-PKP tersebut nggak lapor, mungkin karena dianggap nggak ada omset.
1: Tidak ada transaksi.
2: Nggak ada transaksi, nggak ada penghasilan, akhirnya nggak lapor. Padahal kalau SPT masa BPN, meskipun tidak ada
0: penghasilan,
2: transaksi, tidak ada penghasilan, itu wajib lapor setiap bulan. Selama sudah ditetapkan menjadi PKP, itu harus lapor setiap bulan, baik ada transaksi maupun tidak ada transaksi.
0: Jadi
2: untuk menghindari denda 500 ribu tersebut.
1: Itu khusus BPN tadi, yang PKP tadi.
0: Yang PKP tadi.
1: Itu mungkin jadi perhatian juga nih buat mungkin pendengar RRI ya, Pak Agung ya. Jadi tadi sudah sempat dijelaskan sama Mbak Ainin bahwa untuk SPT masa OP tadi berakhirnya akhir Maret, setelah tanggal itu dia kena denda 100 ribu untuk satu tahunnya, satu tahun pajaknya. Kemudian badan juga sama, April tahun akhir berikutnya, itu dendanya 1 juta ya. Kemudian untuk SPT masa tadi 21 unifikasi, ya itu kan tanggal pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya.
0: Bulan berikutnya.
1: Ya, masa pun ya. Jadi setelah tanggal 20 dia baru lapor, itu dia dikenakan denda juga tadi 100 ribu. Hanya yang besar ini di PKP, karena tadi harusnya kan dia untuk yang omsetnya di atas 4,8 miliar gitu kan, dalam satu tahun kan otomatis seperti secara kewajiban juga dia diberikan kewajiban yang besar karena dia mengut PPN terlebih dahulu seperti itu. Apabila dia terlambat lapor PPN, SPT masa PPN dikenakan denda 500 ribu,
0: 500 ribu
1: per bulan
0: itu.
1: Walaupun tidak ada transaksi,
0: apapun itu.
1: Itu mungkin yang mungkin jadi perhatian untuk pendengar RRI semua perihal masalah tanggal pelaporan, batas tanggal pelaporan ya, sama dendanya. Jadi tahu hak dan kewajibannya seperti itu, Pak.
0: Iya. Ini juga jadi pengalaman baru dan ilmu baru juga buat saya jadinya ya. Maksudnya ya mungkin saja mereka belum ya memang belum terlalu paham mungkin Pak. Jadi mikirnya malah menghindari dendanya itu jadi tidak dibayarkan terus-terusan.
1: Iya, mungkin jarak juga ya, Mas Agung ya, menjauh juga ke kami. Jadi mungkin padahal kan sekarang dengan adanya Cortex ya, Mas Agung kan kebetulan kan mulai tahun 2025 ya Pak ini ya. Dari kan sudah menggunakan aplikasi Cortex ya. Jadi secara online bisa melaporkan sendiri nih dari mana aja seperti itu, tidak harus datang ke kantor sebenarnya. Cuman apabila memang merasa kesulitan atau
0: bingung
1: gitu, kami memberikan kesempatan teman-teman atau pendengar RRI ini untuk datang ke kantor berkonsultasi di kami.
0: Terbuka
1: itu.
0: Berarti.
1: Iya.
0: Ini kalau dilihat ini Pak, sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap penyintas gempa yang apalagi kita baru-baru ini mengalami gempa begitu Pak ya. Ini khususnya di Flores sendiri, ini katanya ada dispensasi pelaporan SPT tahunan dan SPT masa ya?
1: Iya. Jadi kebetulan tanggal 2 September 2026 kemarin Mas Agung itu keluar keputusan Direktorat Jenderal Pajak atau Kepdirjen nomor 185 PJ 2026 tentang kebijakan administrasi perpajakan sehubungan dengan bencana alam di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Ya, jadi di Kepdirjen ini disebutkan bahwa keadaan darurat bencana alam yang terjadi di NTT ini ditetapkan sebagai keadaan kahar atau force majeure, Pak Agung. Jadi karena kemarin teman-teman yang mungkin ada di Flores semua, tidak hanya terbatas untuk KPP Ruteng sebenarnya ya. Semua yang ada di NTT ini diberikan penghapusan itu. Administrasi. Tadi kan kita sempat jelaskan ada denda ya, Mas Agung. Jadi berikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak serta penerbitan faktur pajak. Jadi ada dispensasi nih untuk wajib pajak di NTT terkait batas waktu pelaporan dan pembayaran pajaknya.
0: Ini berlaku sampai kapan?
1: Nah,
0: ini
1: ya, Pak? Itu untuk
2: Nah, untuk detailnya ini coba saya jelaskan.
0: Iya, siap, Bu.
2: Nah, ini kan Yang pertama terkait SPT masa PP pasal 21 dan SPT masa unifikasi. Nah, untuk masa Juli 2026 dan masa Agustus 2026 itu ada perpanjangan waktu. Yang harusnya kan jatuh tempohnya untuk masa Juli 2026 itu adalah tanggal 20 Agustus 2026. Kemudian yang masa Agustus itu kan paling lambat tanggal 20 September 2026. Nah, ini ada perpanjangan sampai dengan tanggal 30 September 2026.
0: 30 September.
2: Jadi boleh melaporkan SPT masa unifikasi dan 21-nya sampai dengan tanggal 30 September 2026 untuk masa Juli dan Agustus 2026. Nah, jadi ada kelonggaran waktu, ada perpanjangan waktunya.
0: Oke.
2: Menjadi 30 September 2026 itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk SPT tahunan. SPT tahunan tadi sudah disebutkan sama Mas Koko bahwa nggak semua tahun buku itu Januari sampai dengan Desember, Januari sampai dengan Desember. Tapi ada beberapa yang tahun bukunya itu mulai Juni sama dengan Mei seperti itu. Juni 2025 sama dengan Mei 2026.
0: Oke.
2: Nah, itu kan jatuh temponya tanggal 31 akhir Agustus, sebenarnya 31 Agustus 2026. Nah, itu ada perpanjangan waktu sampai dengan di akhir September 2026. Dan untuk SPT badan tadi SPT orang pribadi ya, Juni sampai dengan Juni 2025 sampai dengan Mei 2026 itu maksimal ada perpanjangan sampai 30 September 2026. Tapi kalau SPT badan itu kan tadi akhir bulan keempat ya. Untuk tahun buku Mei 2025 sampai dengan April 2026 yang seharusnya akhir Agustus 2026 menjadi akhir September 2026. Jadi mundur sebulan.
0: Mundur sebulan.
2: Kemudian yang ketiga itu terkait pembayaran pajak. Pembayaran pajak dan hutang pajak yang jatuh tempohnya tanggal 15 Agustus 2026 sampai dengan 15 September 2026 itu diperpanjang menjadi tanggal 30 September 2026. Jadi jika membayar sampai dengan tanggal jatuh tempohnya perpanjangan ini maka tidak dikenakan sanksi. Dan yang keempat yaitu pembuatan faktur pajak. Jadi kalau PKP itu kan mempunyai kewajiban membuat faktur pajak ya. Pembuatan faktur pajak contohnya di bulan Juli itu kan maksimal tanggal 20 Agustus. Pembuatan faktur pajak itu maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi mendapat dispensasi ini adalah di bulan Juli dan Agustus 2026. Harusnya Juli itu maksimal tanggal 20 Agustus 2026
0: dipindahkan
2: ke 30 September 30 September 2026. Kemudian juga yang Agustus maksimal kan tanggal 20 September 2026 menjadi 30 September 2026.
0: Dimundurkan
2: sampai akhir bulan seperti itu bisa sampai akhir bulan.
0: Oke. Berarti ada dispensasi, ada kelonggaran sedikit begitu ibu.
2: Iya.
0: Karena memang juga kita mengalami ini bencana juga. Ya kita tidak meminta begitu.
1: Iya.
0: Betul
1: sekali.
0: Kita boleh jeda sebentar pak ya.
1: Boleh. Untuk
0: sedikit lagi. Apa itu nanti kita lanjutkan lagi obrolan ini masih tinggal sedikit lagi.
1: Iya.
0: Oke. Untuk anda pendengar yang masih memantau kita di RRI Labuan Bajo baik melalui live YouTube kami di YouTube RRI Labuan Bajo. Kalau anda punya pertanyaan silakan berikan pertanyaan anda di kolom komentar.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: piensa tú.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal

0: Bapak Pendengar masih dari kawasan Jalan Semeru, Pro 1 RRI Labuan Bajo. Kita masih di program Dialog Interaktif, masih bersama dengan narasumber kita, ada Pak Koko dan juga Ibu Ainin gitu ya. Kita akan masih membahas lanjutan obrolan tadi. Boleh kita lanjutkan Pak, Ibu?
1: Iya.
0: Oke, ini tadi kita sudah membahas terkait sanksi denda jika tidak lapor SPT. Kemudian kawan pajak juga perlu tahu terkait sanksi terlambat bayar, yeah, begitu ya. Ini di Perdirijen sendiri tadi bahwa ada dispensasi terkait jatuh tempo pembayaran pajak tersebut. Nah, ini berapa sih sanksi jika terhadap adanya dispensasi sesuai Perdirijen sendiri itu?
2: Ya, yeah. Jadi begini ya Mas Agung ya.
0: Oke, silakan.
2: Nah, sanksi jika terlambat bayar pajak ya, baik PPh maupun PPN adalah sesuai suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap bulannya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi setiap bulan Menteri Keuangan itu memberikan suku bunga acuan di mana suku bunga acuannya berdasarkan suku bunga Bank Indonesia. Jadi okay, berubah-ubah ya. Jadi suku bunganya berubah-ubah, tidak sama setiap bulannya. Kemudian untuk tidak atau terlambat menerbitkan faktur ya, menerbitkan faktur atau membuat faktur pajak, dendanya adalah 1% dari dasar pengenaan pajak atau DPP-nya atau nilainya, nilai transaksinya. Okay. Seperti itu. Kemudian penerapan terkait sanksi adanya dispensasi ini adalah jika kawan pajak sudah masukkan dispensasi ini maka tidak akan diterbitkan sanksi baik denda maupun bunga jika tidak diterbitkan surat tagihan pajaknya. Jadi apabila sudah memanfaatkan ini otomatis untuk denda maupun bunganya tidak akan diterbitkan di surat tagihan pajak.
0: Kalau selain dispensasi yang diberikan terkait perpanjangan jatuh tempo pelaporan pembayaran dan pembayaran faktur pajak tersebut, ini apa masih ada dispensasi lainnya?
1: Iya, betul, masih ada ya Mas Agung ya.
0: Berarti bukan cuma itu tadi ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Bukan terkait, tadi kan kita sudah membahas dispensasi terkait pelaporan,
0: iya.
1: Kemudian pembayaran, kemudian pembuatan faktur.
0: Ada.
1: Nah, yang terakhir ini terkait dispensasi pengajuan keberatan.
0: Itu bagaimana?
1: Pengajuan keberatan ini apa? Pengajuan keberatan ini terhadap SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Okay. Biasanya yang di apa ya, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak terkait adanya pemeriksaan. Setelah wajib pajak itu diperiksa, kemudian diterbitkan SKPKB karena adanya temuannya, kemudian diterbitkanlah SKPKB. Nah, wajib pajak ini tidak setuju adanya SKP tersebut. Tidak menyetujui jumlah yang tertera di SKP, maka bisa mengajukan keberatan. Nah, jatuh tempo waktu pengajuan keberatannya itu kan maksimal 3 bulan setelah SKPKB diterbitkan. Okay. Nah, dispensasi ini, jadi kalau SKPKB-nya itu keluar maksimal sekitar jatuh tempohnya 15 Agustus sampai dengan 29 September, itu bisa diperpanjang sampai dengan 30 September 2026.
0: Oke.
1: Jadi kalau jatuh tempohnya itu 15 Agustus sampai 29 September, saya ulang, itu maksimal menjadi tanggal 30 September 2026.
0: Oke.
1: Nah, selain keberatan juga ada permohonan pengurangan atau pembatalan. Pengurangan terhadap STP atau SKP, ini terkait sanksinya. Sanksi yang sudah dicantumkan di STP atau SKP ya. Pengurangannya bisa diajukan permohonan itu, tapi permohonan yang kedua.
0: Kenapa
1: yang kedua? Karena kalau yang pertama itu tanpa ada jangka waktu, jadi bebas. Wajib pajak mau mengajukan kapan saja bisa terhadap sanksi tersebut. Tapi di dispensasi ini adalah permohonan yang kedua. Karena permohonan kedua itu boleh diajukan 3 bulan setelah keluar keputusan permohonan yang pertama tadi. Jadi jika jatuh tempohnya permohonan kedua itu maksimal 15 Agustus sampai 29 September, diberikan perpanjangan sampai 30 September. Jadi sekitar 1 bulan setengah.
0: Iya.
1: Perpanjangan.
2: Jadi okay, mungkin saya tambahkan ya.
0: Iya, silakan.
2: Jadi tadi yang dijelaskan sama Mbak Ainin mungkin. Mm-hmm. Jadi untuk keberatan ini dia diajukannya kan maksimal 3 bulan nih Pak Agung. Mm-hmm. Sejak terbitnya SKP tadi ya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Nah, mungkin jatuh temponya 3 bulan itu antara tanggal 15 Agustus sampai dengan 29 September misalkan. Mm-hmm. Nah, itu masih diberikan kelonggaran atau perpanjangan sampai dengan 30 September 2026. Oh, itu okay, untuk keberatan.
0: Itu ya, untuk
2: karena keberatan. Kan 3 bulan ya ada jangka yeah, waktunya ya.
0: Yeah, yeah.
2: Kemudian untuk pengurangan pembatalan terus apa namanya tadi STP yang tidak benar dan sebagainya. Itu kan untuk pengajuan yang pertama tidak ada jangka waktunya Pak Agung, tidak ada jangka waktu kapan boleh mengajukannya.
0: Oke, okay, okay.
2: Nah, apabila pengajuan yang pertama kemudian ditolak misalkan, misalkan ya, ditolak terus wajib pajak mau mengajukan lagi. Permohonan yang kedua,
0: ya
2: kan permohonan pertama karena enggak tidak ada jangka waktunya ditolak, kemudian wajib pajak mau mengajukan lagi permohonan yang kedua. Itu untuk permohonan kedua ada jangka waktunya sama seperti keberatan tadi 3 bulan maksimalnya.
0: Oh, oke.
2: Okay. Apabila sudah 3 bulan ya sudah otomatis tidak bisa mendapatkan pengajuan itu.
0: Pengajuan itu
2: ya, iya. Makanya kenapa kok ini diberikan kelonggaran karena tahu kalau setelah 3 bulan dia tidak dapat mengajukan tadi untuk keberatan maupun pengurangan sanksi pengurangan dan lain sebagainya itu seperti itu Mas Agung.
0: Oke. Oke, Pak Koko dan juga Bu Ainin karena kita juga diterbatasi oleh waktu, mungkin terakhir bisa disampaikan pesan-pesan dari Bapak dan Ibu sendiri untuk pendengar RRI di Manggarai Barat khususnya begitu atau di Manggarai umumnya begitu.
2: Ya baik untuk pendengar RRI semuanya ya semoga dengan dikeluarkannya keputusan Dirjen Pajak tadi nomor 185 PJ 2026 tentang kebijakan administrasi perpajakan sehubungan dengan bencana alam di wilayah Nusa Tenggara Timur tahun 2026 ini bisa dimanfaatkan oleh pendengar RRI semua ya di wilayah NTT khususnya Manggarai Barat dan Manggarai ya mungkin ya.
0: Iya.
2: Sehingga sanksi keterlambatan lapor dan bayar tidak diterbitkan dan semoga pendengar RRI semua bisa segera bangkit dari keterpurukan dan bisa segera menatap hidup kembali setelah pasca gempa ini gitu.
0: Oke, amin. Ibu Ainin, ada yang mau ditambahkan? Silakan.
1: Mungkin saya menyimpulkan terkait apa yang kita bicarakan tadi ya,
0: bahwa
1: ayo pendengar semua yang ada di Flores ini terutama kita manfaatkan per Dirjen 185 ini. Jadi untuk SPT masa PP21, SPT masa unifikasi, masa pajak Juli dan Agustus itu ada kelonggaran waktu, perpanjangan waktu sampai dengan akhir atau tanggal 13 September 2026. Nah, kemudian pembuatan faktur juga masih ada kelonggaran waktu untuk masa Juli dan masa Agustus 2026 ini sampai dengan 30 September 2026. Dan yang terakhir yaitu pembayaran pajak yang jatuh temponya itu tanggal 15 Agustus ya Mas ya. Itu ada perpanjangan waktu sampai dengan 30 September 2026.
0: Iya.
1: Jadi semoga dengan adanya Perdirjen 185 ini wajib pajak yang berkedudukan di Flores terutama yang terdampak gempa bisa meringankan beban mereka
0: yang terdampak itu, khususnya.
1: Semoga gempa di Flores segera pulih dan masyarakat bisa kembali normal dan gempa susulan pun sudah berhenti sampai di sini ya Mas ya.
0: Iya. Amin. Ya, mudah-mudahan obrolan kita di dialog interaktif yang ini bisa menjadi referensi juga untuk pendengar yang tadi mungkin ada yang salah paham soal jadwal bayar dan lain-lain seperti itu seperti tentang itu, perbedaan antara pajak-pajak ini, pajak itu begitu ya.
2: Betul.
0: Mudah-mudahan dengan adanya dialog interaktif siang hari ini bisa membuka pikiran dan juga menjadikan referensi. Ternyata ini begini-begini prosesnya. Ini masuknya pajak ini begitu.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih banyak buat Pak Koko dan juga Bu Ainin sudah ada di RRI Labuan Bajo sudah berbagi edukasinya juga dan sudah berbagi sedikit cerita-ceritanya juga ya. Mudah-mudahan obrolan siang ini bisa bermanfaat ya untuk pendengar dimanapun mereka berada begitu.
2: Oke.
0: Saya Agung Sene dan juga narasumber kita ada Pak Koko dan Ibu Ainin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, terima kasih.
2: Terima kasih semuanya.
1: Terima kasih.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sekolah itu bahwa beda kita mendidik anak di Jawa dengan anak di Flores di sini. Anak di Flores kalau tidak dicubit di punya pipi, tidak dipukul di punya kaki. Kekerasan.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
6: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo siang ini pendengar. Dan tidak terasa kebersamaan saya menemani Anda sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang telah setia mendengarkan kami, baik melalui terestrial FM 91,7 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui audio streaming kami di rri.co.id. Dan semoga setiap lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda dari pagi hingga siang ini bisa menghibur Anda ya di sela-sela aktivitas Anda begitu. Dan jika semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda dari pagi hingga siang ini bisa bermanfaat untuk Anda dan juga bisa menambah wawasan Anda. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada rekan kami Nur Astan yang akan menemani Anda di Labuan Bajo siang hingga menjelang sore nanti dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda ya. Mulai dari program musik dan juga informasi yang akan siap menemani berbagai aktivitas Anda di sepanjang siang hingga sore nanti. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Saya Yulin Amul pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan salam sukses.

0: Besok jadi toh orang mau berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
1: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya terus piye coba?
0: Ah, ibu ini bagaimana? Dia enggak pernah mau Uni TV, sampingnya enggak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia iku sapa toh?
0: Itu Dokter Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, tolong dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Oh, jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
0: Tadi nolak-nolak, sekarang ngatur-ngatur.

0: sih?
1: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
0: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
0: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh, akun gosip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Nur Astan pendengar di FM 91,7 MHz melalui portal resmi rri.co.id. Langsung dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, pendengar Nur Astan akan menghadirkan deretan informasi teraktual terkini, program menarik yang akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah nantinya pendengar, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Pro 3 RRI Jakarta untuk bersama mendengarkan Warta Berita Dinamika Olahraga. Tetap bersama kami di FM 91,7 MHz. Jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital, follow akun Instagram RRI dan TikTok RRI Labuan Bajo.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: salah satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
1: Ho,

0: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
0: Ah, indah lah Bundo. RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
3: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, edisi Kamis 1 Oktober, Nur Hasan akan menghadirkan informasi ringan. Pandangan mata yang terasa berkabut atau samar tidak selalu disebabkan oleh kelelahan. Pendengar, kondisi ini dapat menjadi tanda adanya gangguan kesehatan mata yang perlu mendapat pemeriksaan medis. Hal ini disampaikan Dr. Geraldo Excel, dokter umum dalam program Zona Edukasi yang dengan topik mata berkabut jangan diabaikan. Kenali gejala dan risiko risiko kehilangan penglihatan. Menurut Dr. Geraldo, perubahan pada penglihatan perlu diperhatikan pendengar, terutama apabila keluhan mata berkabut berlangsung terus-menerus disertai gejala lainnya. Mata berkabut dapat ditandai dengan pandangan seperti melihat melalui kaca berembun, silau ketika melihat cahaya, serta menurunnya ketajaman penglihatan. Keluhan ini pendengar dapat muncul secara bertahap maupun tiba-tiba tergantung penyebabnya. Sejumlah gangguan mata dapat menyebabkan pandangan menjadi berkabut, diantaranya katarak, glaukoma, retinopati diabetik, gangguan refraksi, serta masalah pada kornea akibat peradangan atau infeksi. Pendengar, katarak terjadi ketika lensa mata mengalami kekeruhan dan umumnya berkembang secara bertahap. Sementara itu, glaukoma dapat merusak saraf mata dan pada tahap awal seringkali tidak menimbulkan gejala yang jelas. Masyarakat diimbau tidak mengabaikan perubahan pada penglihatan dan tidak menggunakan obat tetes mata secara sembarangan tanpa pemeriksaan atau anjuran tenaga medis. Pendengar, pemeriksaan sejak dini diperlukan untuk mengetahui penyebab keluhan dan menentukan penanganan yang sesuai guna mencegah gangguan penglihatan berkembang lebih lanjut. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Labuan Bajo, siang ini.
3: Melalui portal resmi rri.co.id, langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar masih bersama penyiar Anda Nur Astan. Informasi selanjutnya kami menghadirkan pelaut dan anak buah kapal asal Nusa Tenggara Timur yang akan berlayar ke sejumlah negara di luar negeri diingatkan untuk melengkapi dokumen vaksinasi internasional termasuk vaksin yellow fever atau demam kuning. Dokter Loka Kekarantinaan Kesehatan Labuan Bajo, Dr. Regina Lamanepa mengatakan, vaksinasi menjadi salah satu persyaratan kesehatan bagi pelaut yang akan melakukan perjalanan ke wilayah dengan risiko penularan penyakit tertentu. Pendengar, menurutnya, mobilitas masyarakat NTT untuk bekerja sebagai pelaut maupun pekerja migran cukup tinggi. Karena itu, persiapan kesehatan perlu diperhatikan sebelum melakukan perjalanan lintas negara. Ia menambahkan pendengar, sejumlah negara juga dapat menerapkan pemeriksaan dokumen kesehatan terhadap kru kapal yang masuk ke wilayahnya, termasuk sertifikat vaksinasi internasional. Dr. Regina menjelaskan vaksin yellow fever cukup diberikan satu kali dan memberikan perlindungan seumur hidup. Hal serupa juga berlaku pendengar untuk vaksin polio melalui suntikan atau IPV bagi pelaut dan ABK. Dirinya juga mengingatkan pelaut dan ABK untuk memastikan dokumen vaksinasi internasional telah lengkap sebelum berangkat. Ketidaklengkapan dokumen pendengar dapat menimbulkan kendala saat pemeriksaan di pelabuhan maupun negara tujuan. Bagi pelaut, ABK maupun pekerja migran di Manggarai Barat dan sekitarnya, layanan vaksinasi internasional seperti yellow fever, meningitis, dan polio dapat diperoleh di loka kekarantinaan kesehatan Labuan Bajo. Sertifikat vaksinasi internasional yang diterbitkan juga terintegrasi secara digital dengan akun Satu Sehat Pengguna. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Nur Astan menemani dari pukul 11 hingga nantinya pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Labuan Bajo.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih bersama Nur Astan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Nantinya pendengar, tepat di pukul 11:55, kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan doa Angels. Bagi Anda yang saat ini mungkin sedang menuntaskan pekerjaan, deadline pekerjaan di kantor, atau Anda yang sedang bersiap-siap memikirkan nantinya akan makan siang pakai apa, dengan siapa, dan di mana. Dan jangan lupa untuk bersama kami selalu dengarkan FM 91,7 MHz, download dan unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Pendengar, follow akun Instagram dan TikTok resmi RRI Labuan Bajo. Kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo, jangan lupa di subscribe. Kami akan menemani Anda siang hari ini dengan menghadirkan deretan lagu-lagu pilihan hingga nanti pukul 11:55, mengajak Anda untuk bersama mendengarkan doa Angelus. Nur Astan akan kembali dan menemani Anda hingga pukul 18, tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sama-sama dipercaya, daun kelor memiliki kandungan yang tinggi akan vitamin C, kalsium, beta-karoten, dan potasium yang bekerja efektif sebagai sumber antioksidan alami. Karena tingginya kandungan nutrisi dalam daunnya, kelor dijuluki sebagai Tree of Life. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah lama menganjurkan penggunaan kelor bagi anak-anak di dunia karena daun tanaman ini mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Daun kelor sangat banyak mengandung protein. Bagian dari tanaman yang memiliki nutrisi tinggi adalah daunnya. Saat ini, tanaman kelor mulai banyak ditanam di masyarakat luas karena telah diketahui banyak manfaatnya dalam kesehatan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.

0: kekal, karena Kristus itu juga Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan dinamika olahraga Rile Pro 3 RRI Jakarta.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match day kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Itso Mosimane malam itu. Nama Relebohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45+1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol 5 century time pada menit ke-90+4. Usai laga pelatih Andrea Esam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2022 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Itso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, you coach, maybe you're not happy with 5 points. You are happy with 5 points. You are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong, and they had the chance. They hit the post, and they are number 10. What's his name? Ali. And he was playing here. Yeah, very important to look after. And we saw the Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late, so we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia, menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielrat nicht auf dem Platz war, dann hat mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago.
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda. Mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: They are a very difficult team, especially playing at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertama.

0: Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
1: I think serving, serving was really, really good.
2: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam dua set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
0: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, petenis peringkat dua dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
2: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
0: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Rusmi Udara, untuk Indonesia.

0: Durant juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemana Putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desak unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desak Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudiatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desak Rita. Selisih ketat antara Desak dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desak itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desak juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap FPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar FPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desa Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua. Semuanya hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desak Maderita

medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games AI Cina Goya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messe Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fedrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20:06 waktu Jepang atau 18:06 waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fedrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games AIC Nagoya 2020.

0: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut, mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi

0: Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
1: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan. Tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
0: Melalui kesempatan yang sama, bek timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap.

pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia, jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah. Indonesia saat ini

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Pancasila berkaitan erat dengan peristiwa sejarah yang terjadi pada 30 September 1965 yang dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S PKI. Setelah peristiwa tragis ini, pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno melaksanakan penumpasan terhadap PKI dan para pendukungnya. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Indonesia berhasil memulihkan kembali kendali atas negara dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh karena itu, tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk menandai kemenangan ideologi Pancasila atas ancaman ideologi lainnya yang

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya, itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia, malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Nur Astan. Nantinya tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan program Bincang Budaya. Jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok resmi RRI Labuan Bajo. Menemani aktivitas Anda siang hari ini, pendengar, edisi Kamis 1 Oktober, kami akan menghadirkan deretan informasi ringan, lagu-lagu pilihan, dan juga program menarik lainnya hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, masih bersama penyiar Anda Nur Astar. Pendengar, kami menghadirkan informasi selanjutnya. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Manggarai turun langsung ke lapangan untuk menyosialisasikan kebijakan penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun pajak 2012 hingga 2013. Sosialisasi dipimpin Kepala Bapenda Kabupaten Manggarai Kanis Nasak di Kecamatan Satermese pada Selasa 29 September 2026 dan diikuti 16 desa di Satermese serta perwakilan 8 desa di Kecamatan Satermese Barat. Kanis Nasak mengatakan sosialisasi dilakukan untuk mencegah kesalahpahaman masyarakat terkait kebijakan penghapusan piutang PBB strep P2. Pendengar, penghapusan ini bukan berarti pemerintah menghapus kewajiban membayar pajak, melainkan hanya menyasar piutang lama yang secara hukum telah kadaluarsa dan memenuhi persyaratan untuk dihapus. Dilatar belakangi akumulasi tunggakan PBB P2 selama bertahun-tahun, termasuk data limpahan dari kantor pelayanan pajak sebelum kewenangan pengelolaan pajak dialihkan kepada pemerintah daerah. Pendengar, hasil evaluasi menunjukkan terdapat data yang validitasnya sulit dipastikan, serta sebagian piutang telah melewati batas waktu penagihan. Selain penataan administrasi pendengar dan laporan keuangan daerah, penghapusan piutang PBB P2 juga mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi masyarakat pasca gempa. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meringankan beban keuangan masyarakat yang terdampak sekaligus mendukung pemulihan aktivitas usaha dan arus kas masyarakat. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Info Florata.
1: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

Melalui FM 91,7 MHz Pendengar masih bersama Nur Astan. Tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kami menghadirkan program Bincang Budaya dengan pemutaran siaran rekaman ulang kembali menanamkan nilai budaya pada generasi muda. Narasumber Hortensia Herima SPD selaku Kepala Sekolah SMKN 3 Komodo dan presenter Nur Astan.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya ke ruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Selamat siang pendengar, kembali lagi bersama Nur Astan di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, kami dalam program Bincang Budaya dan pada siang hari ini kami bersama narasumber kita, Ibu Kepala Sekolah dari SMKN 3 Komodo, Ibu Hortesa Herima. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang Ibu, selamat siang juga pemirsa dimanapun berada.
0: Baik. Dan pendengar, siang hari ini dalam program Bincang Budaya kami mengangkat tema Tantangan Masa Kini Menanamkan Nilai Budaya Pada Generasi Muda. Dan untuk itu Ibu, kita akan sebelum masuk ke segmen wawancara, izin untuk perkenalkan diri ke pendengar RRI Ibu.
1: Baik, selamat siang untuk semua pendengar RRI Stasiun Labuan Bajo dimanapun berada. Salam sehat dan selamat berakhir pekan untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Hortensia Herima, biasa dipanggil Osi, Ibu Osi, dan saya sebagai Kepala SMK Negeri 3 Komodo bertempat di Kaper, Desa Golobilas, Kecamatan Komodo. Baik. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu telah hadir di langsung di studio RRI Labuan Bajo ya Bu pada siang ini. Dan untuk pendengar RRI yang ingin berpartisipasi atau ingin ikut bergabung dengan kami di program Bincang Budaya, langsung saja kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo untuk memberikan komentarnya pada siang hari ini. Dan langsung saja ya Bu untuk wawancara kita. Menurut Ibu, karena kita mengangkat tema tantangan masa kini menanamkan nilai budaya pada generasi muda, menurut Ibu ketika kita berbicara tentang nilai budaya Bu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan nilai budaya bagi seorang pelajar?
1: Baik, terima kasih banyak. Jadi sekolah itu sebenarnya bukan hanya tempat untuk menghasilkan nilai atau ya, rumah produksi nilai. Hmm. Tetapi sekolah itu adalah rumah kedua untuk membentuk karakter. Dan dalam hal ini, salah satu cara untuk membentuk karakter anak didik itu adalah melalui pelajaran budaya. Dan kami di sekolah, budaya terutama tetap memperkenalkan anak tentang budaya lokal supaya anak-anak didik kita tidak lupa akan budaya lokal kita di khususnya di Manggarai.
0: Baik, Bu. Sangat penting sekali ya Bu untuk menanamkan nilai budaya lokal sejak masa dalam sekolah atau sebagai bekal nantinya ya Bu ya. Baik. Nilai-nilai budaya apa Bu yang menurut Ibu paling penting untuk dimiliki oleh generasi muda saat ini?
1: Baik, yang pertama tadi kita kembali bahwa sekolah itu bukan hanya sebagai tempat untuk memproduksi nilai, tapi nilai budaya yang tertanam sini adalah dalam rangka untuk pembentukan karakter. Contoh begini, memang kalau kita mengikuti prinsip kantor bahasa NTT bahwa utamakan bahasa Indonesia, kemudian budayakan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Dari tiga prinsip itu tidak berarti bahwa anak-anak tidak diperbolehkan untuk menggunakan bahasa daerah di sekolah. Karena apabila anak-anak tidak

0: asing, belajar bahasa Indonesia, tetapi jangan ketinggalan juga untuk memperdalam bahasa Manggarai, Ibu, atau
1: Bahasa
0: bahasa daerah
1: daerah,
0: tepatnya ya, Bu ya.
1: iya.
0: Baik. Dari pengalaman, apakah menurut Ibu generasi muda sekarang ya, Bu ya, masih memiliki ketertarikan terhadap budaya lokal?
1: Baik, kalau kita lihat dalam implementasi setiap hari, memang anak-anak kita karena dengan kehadiran handphone, mereka lebih sering menonton budaya-budaya yang ada di luar. Tetapi apabila kita menyiapkan ruang untuk memberitahukan kepada mereka bahwa sebelum mempelajari budaya-budaya yang ada di luar, kita juga harus mengetahui budaya-budaya lokal kita. Jadi kalau kita membuka ruang, anak-anak merasa tertarik dan mereka mau mempelajarinya, bahkan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
0: Betul, Ibu. Apalagi tantangan gadget ini ya, Bu ya,
1: Iya.
0: mempengaruhi mindset anak-anak atau mungkin mereka juga ketinggalan atau bahkan mungkin mereka tidak mengetahui beberapa secara leluasa ya, Bu, budaya lokal
1: Iya.
0: itu sendiri. Dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah ini, Bu ya,
1: Iya.
0: apakah ada perubahan cara, Bu, cara siswa memandang budaya dibandingkan dengan generasi sebelumnya?
1: Baik. Ini tantangan terbesar bahwa sebagian anak zaman sekarang menganggap bahwa budaya itu kuno, terutama budaya-budaya lama itu kuno. Tetapi tanpa disadari itu karena mereka belum dibekali. Nah, belum dibekali, maka di sekolah implementasinya untuk menggali budaya-budaya lokal itu kita integrasikan ke mata pelajaran. Dalam hal ini mata pelajaran muatan lokal. Muatan lokal. Selain itu ada juga kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian menghadirkan event-event sekolah yang dalam hal ini terkait dengan budaya-budaya lokal yang ada di Kabupaten Manggarai.
0: Baik, Ibu. Selain memberikan atau terdapatnya tantangan tersendiri ya, Ibu ya.
1: Iya.
0: Tetapi juga ada cara dan dalam pihak sekolah juga adanya muatan lokal atau mata pelajaran dan bukan hanya itu tetapi juga dengan ekstrakurikuler.
1: Iya.
0: Baik pendengar RRI Labuan Bajo, jadi untuk menghadapi tantangan masa kini dalam budaya pada generasi muda dari pihak sekolah juga menerapkan muatan lokal atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler untuk memberikan bekal pada generasi muda tentunya ya Bu.
1: Iya.
0: Saat ini menurut Ibu, anak-anak muda sangat dekat dengan internet di media sosial. Menurut Ibu bagaimana pengaruh media sosial Ibu terhadap kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal?
1: Baik, karena dengan hadirnya media sosial, memang sebagian besar itu tadi, karena tidak dibekali dengan pembelajaran tentang budaya, maka jarang anak untuk mempublikasikan tentang budaya setempat. Malah mereka mempublikasikan budaya-budaya yang ada di luar sana, yang mereka lihat di handphone masing-masing. Ya. Nah, untuk itu sekolah punya tugas tadi lewat mata pelajaran muatan lokal di mana diajarkan tentang ada banyak hal, penggunaan bahasa daerah, kemudian dari bidang seni mengangkat kembali tarian-tarian lokal. Kemudian setelah kita mengangkat kembali tarian-tarian lokal dalam bidang seni, melatih mereka walaupun dikolaborasikan, istilahnya kontemporer, dikolaborasikan dengan gaya-gaya masa kini tapi tanpa menghilangkan kearifan lokalnya begitu. Kebetulan di SMK 3 juga punya kompetensi keahlian dalam bidang seni pertunjukan, dalam hal ini seni tari. Nah, anak-anak itu diajarkan untuk menciptakan karya kontemporer tetapi tanpa menghilangkan kearifan lokalnya, tetap kearifan lokal yang diutamakan. Dan setelah itu, setelah mereka menciptakan karya, anak-anak dilatih juga untuk dilibatkan dalam setiap event-event yang diselenggarakan oleh daerah, terutama apabila khusus untuk kegiatan-kegiatan budaya yang bisa menampilkan karya-karya yang mereka ciptakan seperti itu. Jadi dari situ adik-adik kita anjurkan untuk mempublikasikan ke media sosial terkait karya-karya yang

0: mereka sudah ciptakan yang sudah kolaborasi dengan gaya-gaya masa kini, tapi tetap ada kearifan lokal, mempertahankan kearifan lokalnya, begitu.
1: Baik Ibu, jadi selain untuk mempertahankan kearifan lokal, tetapi juga bisa dimodernisasi dengan gaya masa kini tentunya ya Bu ya. Untuk itu Ibu, mengapa menurut Ibu sebagian generasi muda terkadang justru lebih mengenal budaya populer Ibu dari luar dibandingkan budaya daerah sendiri? Itu faktor apa yang mempengaruhi generasi muda saat itu Bu?
0: Baik, kenapa anak-anak sekarang lebih suka atau lebih lebih suka mempelajari budaya-budaya luar itu? Lagi-lagi kita kembali karena kurangnya ruang untuk belajar tentang budaya, budaya lokal maksudnya. Terus yang berikut, dari anak sendiri, ruang sudah disiapkan, tapi anak-anak sendiri tidak punya niat untuk mempelajari budaya sendiri. Nah, ini tugas guru, dan menurut saya bukan hanya di sekolah yang memiliki peran untuk mengingatkan anak-anak muda kita bahwa belajar budaya lokal itu penting, tetapi juga peran serta orang tua, karena sekolah hanya untuk melanjutkan. Tetap berawal dari rumah kita masing-masing, orang tua memperkenalkan kepada anak-anak kita bahwa ada budaya lokal kita. Sebelum kita mempelajari budaya orang lain, kita harus mengetahui dulu budaya kita setempat. Begitu.
1: Yang dasarnya tadi bahasa daerah juga harus.
0: Bahasa daerah, kemudian kebiasaan-kebiasaan diperkenalkan. Contoh misalnya istilah orang Mengerai kalau habis melahirkan 40 hari ada istilahnya cer cumpe. Nah pasti kan anak-anak tanya cer cumpe itu apa? Betul. Kalau anak-anak yang kritis pasti mereka tanya apa itu cer cumpe? Maka tugasnya orang tua untuk menjelaskan. Kalau umpam misalnya orang tua tidak mengetahui secara detail untuk menjelaskan apa itu cer cumpe, maka sekolah lewat mata pelajaran muatan lokal itu tadi memberi tugas kepada adik-adik untuk berkunjung ke tua-tua adat di rumah-rumah adat, karena mereka-mereka itu yang punya potensi untuk menjelaskan. Seperti apa begitu.
1: Ibu, jadi di sekolah sangat memberikan pengetahuan tentang budaya lokal ya Bu. Siap. Dan bahkan juga mengunjungi toko-toko adatnya. Siap. Secara langsung. Baik Ibu, apakah Ibu pernah menemukan siswa yang mungkin pernah merasa budaya tradisional kurang menarik, atau dia sendiri menganggap seperti tadi di awal Ibu menjelaskan tentang kuno Ibu?
0: Iya, itu tadi. Kalau kita awalnya ketika muatan lokal itu hadir, anak-anak, contoh di SMK 3, kita ambil muatan lokalnya itu tenun. Ya, kan tidak semua anak tahu tenun nih. Nah, mereka punya pernyataan begini. Ah, tenun itu mau buat apa? Ya. Terus proses menenun itu susah, begitu. Nah, jadi Bapak Ibu guru yang berkecimpung di bidang muatan lokal, bagaimana merangkul anak-anak itu supaya mereka masuk dulu, supaya mereka tertarik dengan bagaimana belajar tenun. Nah, setelah kita rangkul anak-anak, beri penjelasan dulu pentingnya mengetahui tenunan daerah. Kita boleh mencintai produk-produk luar, tapi produk-produk dasarnya kita sendiri dulu. Ya, kita tidak tahu, apalagi mau menggunakannya dan mau mempraktekannya. Nah, kita di SMK 3 bekerja sama dengan rumah tenun yang ada di Baku Peduli di sini di Batu Langkas, kemudian ada rumah tenun di Kaper juga. Jadi kita selain memberi teori, kita bawa anak-anak praktek langsung ke lapangan, ya, seperti supaya mereka tahu bahwa proses untuk buat kain songke itu seperti ini. Dan dari sebagian anak, dari 30-an siswa dalam satu ruang itu, ada sampai 5 orang yang sudah bisa mempraktekkan tenun itu. Nah, di situ kita merasa bahwa oh ya, ternyata anak-anak ini kalau kita beri penjelasan dengan baik, dirangkul baik-baik, beri pengertian ke mereka, mereka mau untuk mempelajari.
1: Baik,
0: begitu.
1: Ibu. Jadi selain menghadapi tantangan generasi masa kini untuk memperkenalkan budaya, tetapi kita juga pendengar harus diawali seperti Ibu Herimia menjelaskan tadi, selain memberikan teori, tetapi juga memberi arahan dan bahkan mempraktekkan langsung ya Ibu proses produksi, contohnya itu tenun. Baik Ibu, untuk itu sebelum kita lanjut di segmen wawancara selanjutnya Ibu, kita akan jeda beberapa menit lagi dan pendengar kami akan kembali beberapa saat lagi.

0: memberi contoh kepada
1: anak. Kami akan ke Bali beberapa saat lagi.
0: Lebih kepada dunia-dunia modis, di luar modis ya. Tapi jarang menggunakan pakaian-pakaian daerah. Itu tadi kan kuno.
1: Betul.
0: Kuno. Nah, maka supaya mereka tertarik dengan itu, kita membawa menjelaskan mereka itu dengan menggunakan caranya mereka. Dengan menggunakan caranya mereka, misalnya dalam bentuk pakaian, maka harus ikut modelnya mereka, tapi menggunakan kearifan lokal,
1: tetap mempertahankan
0: nilai kebudayaannya. Ya. Kemudian yang berikut, dari segi komunikasi, dari segi berpakaian, di sini juga ada nilai gotong royong. Ya, anak-anak sekarang ini jarang bekerja sama dalam hal, kalau dulu kebiasaan misalnya membangun rumah, jarang menggunakan, paling tukangnya 1-2. Tetapi kearifan lokal yang ditanamkan oleh nenek moyang kita dulu ada gotong royong, sama-sama membangun rumah. Ya, ini juga sekolah harus memberi contoh kepada anak-anak bahwa gotong royong itu merupakan kearifan lokal juga
1: bagian
0: sebenarnya,
1: bagian
0: dari kearifan lokal, ya seperti itu.
1: Baik, berarti praktek atau yang seperti biasa ya kita orang Manggarai ya Bu, seperti yang Ibu jelaskan tadi, gotong royong itu juga termasuk dengan kearifan lokal sendiri itu bukan hanya menunjukkan nilai kebudayaan dari segi bahasa daerah, tetapi kayak attitude atau yang seperti tadi juga kita dalam istilah Manggarai ya Bu, jelas ada perbedaan ketika sudah berada pakai menggunakan bahasa Indonesia, kamu aku itu sudah beda. Kalau kembali lagi ke bahasa Manggarai, jelas harus diutamakan ite karena itu bagian dari sopan santun ya Bu ya. Baik, bagaimana cara sekolah Bu membantu siswa agar tetap memiliki identitas budaya lokal di tengah perkembangan global pariwisata maupun globalisasi?
0: Iya. Kebetulan kita sekolah pariwisata ya selalu ditekankan kepada anak-anak bahwa tetap budayakan kearifan lokal. Misalnya ketika anak-anak di sekolah mengucapkan salam saja harus menggunakan tiga-tiganya, bahasa Indonesia, bahasa Manggarai, dan juga bahasa Inggris. Kemudian ketika mereka turun lapangan juga itu dari segi berkomunikasi. Lalu dari segi berpakaian tetap tanamkan ke anak-anak untuk misalnya kalau acara-acara besar, contoh misalnya perayaan Hardiknas, kami biasanya menggunakan pakaian daerah. Jadi anak-anak harus tahu nih bagaimana cara menggunakan kain songke, yang laki-laki, yang perempuan. Begitu juga misalnya kalau mereka tampil menari, jangan sampai ketika mereka tampilkan, banyak nih yang begitu, tariannya Manggarai, tetapi lagunya lagu barat. Tariannya Manggarai.
1: Itu sudah pernah terjadi ya?
0: Sudah sering terjadi. Tariannya Manggarai, tapi pakaiannya batik. Kayak gitu. Jadi kita selalu menanamkan, mengajarkan anak-anak supaya harus misalnya bawa tarian Manggarai, maka yang digunakan adalah kostum Manggarai juga. Lagunya juga harus Manggarai. Nah, ini lagu Manggarai juga. Kadang anak tidak tahu lagu bahasa daerah karena sudah sering mempelajari lagu-lagu daerah luar. Jangankan anak-anak, kita juga pasti seperti itu. Kadang lupa. Apalagi lagu-lagu Manggarai yang tradisional dulu, itu anak-anak sekarang tidak tahu. Jadi upaya sekolah adalah
1: memperkenalkan
0: itu kembali dan sesering mungkin untuk mendengarkan mereka lagu-lagu Manggarai yang dulu-dulu. Dan juga ini berharap kepada orang tua supaya kita sama-sama menghadirkan kembali budaya-budaya lokal kita kepada anak-anak kita di rumah. Selain itu juga lewat cerita-cerita dongeng. Nah, kadang kalau anak-anak kita dikasih tugas untuk cerita tentang kearifan lokal dalam hal ini mendongeng, mereka malah lebih memilih mendongeng yang dari luar Kabupaten Manggarai. Sementara ada banyak cerita dongeng dari Kabupaten Manggarai yang mereka tidak ketahui. Nah, tugas kita adalah memberitahu mereka bahwa ini cerita dongeng yang dari Manggarai. kamu wajib mengetahuinya, dan bila perlu menceritakan kembali ke teman-teman atau ke siapapun. Nah, itu kekurangan kita. Ketika misalnya ada tamu dari luar datang, mungkin mereka menginginkan untuk menceritakan, menjelaskan. Anak-anak kita tidak tahu malah. Kan ini menjadi PR buat kita.
1: Betul, Ibu. Ya. Bagian dari tantangan.
0: Sebagian dari itu, tantangan kita bahwa di dalam hal ini sudah jelas-jelas kita tidak menghargai budaya lokal. Karena ketika tamu yang datang, bahkan kadang orang luar yang lebih tahu dari kita sendiri.
1: Itu sesuatu yang membuat kita
0: ini juga tantangan, iya. Bu. Baik.
1: Dan tantangan ini juga mempengaruhi kita ya, Bu. Tentunya seperti Ibu jelaskan juga tadi, jadi sangat membuat kita, sangat menunjukkan pengetahuan kita tidak paham, dan lebih paham lagi orang yang dari luar tentang kebudayaan kita. Jadi bagian dari tantangan kita juga, pendengar, sebagai generasi muda untuk terus belajar dan mempertahankan nilai kebudayaan agar tidak melupakan budaya tersebut ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Baik, bagaimana Bu menurut Ibu, apakah perkembangan pariwisata dapat menjadi peluang bagi generasi muda untuk semakin mengenal sekaligus memperkenalkan budaya daerah?
0: Baik, dengan perkembangan pariwisata khususnya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, ini juga membuat, berangkat dari persoalan-persoalan yang saya sudah sampaikan sebelumnya, ini PR dan wajib. Ini membuat supaya anak-anak kita wajib untuk mempelajari budaya-budaya itu, sehingga seiring dengan perkembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini khususnya, sehingga mereka dengan leluasa, dengan lancar menceritakan itu kepada tamu-tamu yang datang dari luar. Seperti itu.
1: Baik, Ibu. Bagaimana caranya, Bu, agar generasi muda tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan pariwisata, tetapi juga mereka bagian dari pelestarian budaya lokal?
0: Supaya mereka tidak menjadi penonton, setelah mereka dibekali, maka mereka harus wujud nyatakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi budaya itu tidak untuk dimuseumkan, tapi untuk dihidupkan. Nah, tugas untuk menghidupkan budaya-budaya itu adalah tugas-tugas generasi muda kita. Orang tua hanya untuk memberitahu bahwa budaya-budaya lokal kita ini, misalnya dari segi contoh tadi, dari seni, dari pakaian, bahkan dari makanan juga.
1: Dari makanan juga ya, Bu, bagian dari memperkenalkan.
0: Perkenalkan. Itu juga budaya makan kita sangat berbeda dengan budaya orang luar, itu juga harus diberitahu. Kemudian dari segi misalnya tadi berpakaian, budaya-budaya lokal, memperkenalkan motif-motif Manggarai, ya. Jadi generasi tidak boleh tidur. Lalu memang kita kekurangan di orang Manggarai ini sering dengan lisan, tetapi dokumen tertulisnya masih kurang. Mungkin itu juga, ini juga salah satu tantangan, sehingga sumber belajar anak-anak kita itu kurang, karena kita lebih banyak kepada budaya lisan dibandingkan dengan budaya menulis ya. Karena kalau ada berupa budaya menulis, ada dokumennya, anak-anak kita bisa membaca. Setelah membaca, kalau mereka tidak paham, ditanyakan ke guru, ke orang tua, ataupun ke tua-tua yang adat yang lebih mengetahui tentang apa yang mereka baca, kira-kira begitu.
1: Baik, Ibu. Ini juga semakin atau sebagai peluang ya, Bu, peluang bagi generasi muda yang mungkin ingin belajar dan agar lebih bersemangat, atau Anda yang berpotensi dalam hal suka atau hobi menulis ya, Bu. Jadi peluang untuk menulis-menulis sejarah atau memperkenalkan kebudayaan lokal, tentunya seperti contohnya itu kebudayaan Manggarai ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Bu, bagaimana Ibu, kan di kalangan sekolah otomatis pasti banyak dari berbagai tradisi daerah, ada mungkin juga bukan hanya siswa-siswa yang dari khusus dari Manggarai. Bagaimana cara untuk bisa beradaptasi atau berkolaborasi secara bersama, Bu, dalam perbedaan kebudayaan tersebut?
0: Baik, kita di lingkungan sekolah kita pakai prinsip tidak boleh membeda-bedakan. Nah, ketika misalnya ada acara, contoh tadi acara Hari Pendidikan Nasional atau perayaan 17 Agustus, maka kita memberi kebebasan kepada anak-anak untuk mengenakan pakaian daerah sesuai asal mereka masing-masing. Karena keanekaragaman budaya ada di sekolah juga. Jadi murid-murid kami itu tidak hanya dari Manggarai, ada yang dari Bajawa, ada yang dari Maumere, dari Sumba. Jadi ketika perayaan-perayaan besar itu, kita baru tahu, oh ternyata
1: baju adatnya berbeda.
0: Baju adatnya berbeda, sehingga anak-anak juga dengan sendirinya tahu, oh ternyata baju adat kita itu tidak sama gitu. Dan dengan melihat saja mereka sudah mempelajari, mereka tahu bahwa ini baju adat dari Bajawa, ini dari Ende, ini dari Maumere, dan seterusnya, seperti itu.
1: Baik Ibu, jadi untuk belajar bukan hanya secara langsung, bukan hanya menjelaskan dari satu ke dua orang, tetapi dengan cara mereka melihat ya Ibu, generasi muda ini melihat. Betul ya. Baik Ibu, bagaimana caranya agar generasi muda untuk selalu mempertahankan nilai kebudayaan ini di tengah dimana, karena kan kebanyakan juga Ibu bukan hanya dipengaruhi oleh budaya yang misalnya dari luar daerah, tetapi sekarang juga lebih tren anak muda yang ikut modis seperti ala Koreaan atau apapun ke dunia lebih daerah luar atau tingkat internasional, Bu.
0: Baik, lagi-lagi pembentukan karakter. Ya, ini soal pembentukan karakter. Kita tetap memberitahukan anak bahwa boleh meniru, tetapi tetap harus mengutamakan atau menghargai budaya setempat, budaya lokal. Ya, jangan 100% meniru budaya orang lain, tapi mengabaikan budaya lokal. Jadi tugas kami Bapak Ibu Guru, juga mungkin orang tua, ya harus orang tua, jadi selalu mengingatkan anak bahwa tetap diutamakan adalah mempertahankan, menjaga budaya setempat, begitu.
1: Berarti pendengar, yang harus diutamakan adalah pembentukan karakter tentunya ya Ibu, dimulai dari orang tua dan guru juga ikut serta dalam mempertahankan nilai kebudayaan pada generasi muda. Dan untuk itu pendengar dan Ibu, sesaat lagi kita jeda dulu ya Bu untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: RI Labuan Bajo, kembali lagi bersama kami ya Bu. Dan pertanyaan selanjutnya Bu, apakah menurut Ibu, apakah melestarikan budaya ini harus dilakukan melalui tari, musik, pakaian, adat, atau upacara tradisional?
1: Baik, benar sekali. Bentuk melestarikan budaya seperti yang sudah sampaikan tadi itu benar, lewat menggunakan baju daerah, kemudian menghadirkan atau mempelajari tarian-tarian tradisional, lalu musik-musik tradisional, musik tradisional Mangkerai maksudnya, kemudian makanan-makanan tradisional, terus bahkan sampai belajar bahasa daerah. Ya.
0: Menurut Ibu, bagaimana caranya Bu untuk memanfaatkan media sosial agar justru menjadi alat untuk memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda?
1: Baik, zaman sekarang tidak sulit untuk mempromosikan budaya-budaya kita lewat media sosial. Karena anak-anak muda kita sudah sebagian besarnya mempunyai akun TikTok, kemudian Reels, kemudian Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Jadi dengan mudah mempromosikan budaya-budaya lokal yang ada di Kabupaten Mangkerai.
0: Ya Bu, baik pendengar. Dan untuk itu juga mungkin beberapa anak muda ya Bu, tentunya mungkin mereka sangat suka untuk membuat konten, jadi mereka bisa mempromosikan kebudayaan itu sendiri di publik tentunya ya Bu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Baik. Jika Ibu diberikan kesempatan Bu untuk membuat satu program khusus bagi generasi muda agar lebih mencintai budaya lokal, program seperti apa yang ingin Ibu adakan?
1: Baik, saya lebih ke, kalau kami di sekolah bukan program, bisa juga program, bisa juga dalam bentuk event.
0: Event ya,
1: contoh misalnya fashion show, tapi fashion show-nya dengan menggunakan pakaian adat daerah. Atau misalnya lomba menyanyi tapi menggunakan
0: bahasa
1: daerah, lagu Mangkerai. Atau lomba goet, peribahasa dalam bahasa Mangkerai. Atau misalnya itu dibuat, ya diprogramkan tapi dalam bentuk perlombaan. Yang dibuat di sekolah itu seperti itu. Dalam bentuk tarian, kemudian solo atau vokal grup, atau goet-goet itu, sehingga anak punya keinginan dan ya untuk belajar ke orang-orang yang tahu, terutama goet. Kalau untuk lagu-lagu Mangkerai, mereka bisa dengarkan saja baru dipelajari. Untuk tarian tentu ada pelatihnya. Jadi dengan program yang tepat untuk anak-anak sekarang, supaya mereka tidak menganggap, ah itu kuno. Jadi kita mengikuti mereka dengan cara membuat, programnya adalah membuat audisi atau perlombaan yang terkait dengan fashion show, kemudian nyanyi, tadi tarik suara, dengan lomba-lomba goet, ataupun dalam bentuk drama, tapi dengan menggunakan bahasa daerah, atau juga mendongeng dengan mengangkat dongeng-dongeng budaya kita, seperti itu programnya.
0: Menarik ya Bu ya, selain membekali dengan muatan lokal tadi atau ekstrakurikuler, tetapi juga di SMKN 3 Komodo Pendegar juga ada berbagai program yang dimana menarik perhatian generasi muda dengan melakukan secara kompetisi ya Bu.
1: Iya.
0: Baik, menurut Ibu inovasi seperti apa yang perlu dilakukan terus menerus Bu agar budaya lokal tetap terjaga dengan kehidupan generasi muda?
1: Oke, bicara soal inovasi. Sebelum kita ke inovasi, anak-anak terus dibekali dulu dengan pengetahuan terkait dengan budaya lokal. Nah, biasanya ketika sudah diberi bekal berupa pengetahuan tentang budaya lokal, contoh, saya selalu ambil contoh di sekolah, di SMK Negeri 3 Komodo, terkait dengan menari. Ya, menari. Mereka ambil satu tema, contoh misalnya akowoja, mengetam padi, iya, panen maksudnya, akowoja. Jadi mereka menciptakan tarian yang temanya adalah akowoja, maka gerakan-gerakan yang dibuat adalah gerakan yang
0: posisi mengetam,
1: posisi
0: ini,
1: Bu. Bagaimana mengetam, bagaimana akuwoja itu. Jadi itu merupakan inovasi. Nah, kami di SMK Negeri 3 khususnya jurusan seni tari itu di akhir semester nanti di kelas 12 ada yang namanya uji kompetensi keahlian. Misalnya ada 11 murid yang akan mengikuti uji kompetensi keahlian. 11 murid ini mereka menciptakan, inovasi ini kan menciptakan. Menciptakan karya masing-masing. Jadi punya 11 karya. Kita kaya nih. Punya 11 karya yang mereka ciptakan dengan tema yang berbeda. Contoh tadi akuwoja, ada yang lain misalnya tanam padinya.
0: Tanam padinya
1: ya. Ada yang lain tema berkumpul di Compang itu. Kayak begitu, terus ada banyak. Jadi mereka kaitkan dengan budaya-budaya lokal kita. Jadi mereka menciptakan itu dalam bentuk gerakan. Dan
0: ya, Bu, ya? Ya,
1: dan masing-masing mereka bukan hanya menciptakan, setelah menentukan tema, buat gerakan sesuai tema, gambaran dari tema itu. Setelah itu di hari terakhir UKK itu mereka mempresentasikan kenapa memilih tema itu untuk karyanya. Ya, jadi inovasinya adalah dengan menciptakan karya sesuai dengan
0: kebudayaan,
1: kebiasaan dan budaya lokal yang ada di daerah. Itu yang kami buat.
0: Sangat menarik ya Bu, inovasi ya diciptakan oleh siswa-siswi yang ada di SMK 3 Komodo sehingga bisa menjadi inspirasi juga tentunya Bu untuk generasi muda di luar sana untuk tetap mempertahankan nilai kebudayaan meski mereka mencintai atau hobi dalam tari, menyanyi. Jadi nilai kebudayaan itu tetap ada dan menarik juga untuk tetap memberikan inovasi ya Bu, mempertahankan nilai kebudayaannya. Dan terakhir Ibu, apa pesan Ibu kepada seluruh generasi muda, khususnya bagi para pelajar, agar mereka tetap bangga Bu terhadap budaya lokal, sekaligus mampu menghadapi perkembangan zaman?
1: Oke, baik. Selamat sore untuk pemirsa yang ada di rumah, khususnya generasi muda yang ada di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat khususnya, bahwa mari kita melestarikan budaya lokal yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Tidak berarti adik-adik dibatasi untuk mempelajari budaya-budaya yang ada di luar daerah Manggarai, tetapi harus selalu mengedepankan budaya-budaya lokal kita yang ada di Kabupaten Manggarai. Dan cara menjaganya adalah dengan selalu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, seringlah menggunakan bahasa daerah. Tidak ada yang melarang untuk menggunakan bahasa daerah. Kemudian yang berikut, jangan hanya mempelajari lagu-lagu yang ada dari luar daerah. Jadi kita juga harus belajar bagaimana menyanyi dalam bahasa Manggarai. Kemudian bagaimana menggunakan pakaian adat Manggarai. Dan yang lain, menciptakan karya yang ada nilai budaya lokalnya. Karena tugas kita adalah merawat, menjaga, dan juga melestarikan. Jangan sampai budaya lokal kita itu punah. Karena pada prinsipnya adalah budaya itu bukan dimuseumkan, tetapi harus dihidupkan. Itu pesan saya buat generasi muda yang ada di Labuan Bajo. Di mana ada ruang untuk belajar, mari kita belajar bersama tanpa membedakan dari mana kita berasal, dari golongan mana kita berada. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu dan pendengar RRI Labuan Bajo, luar biasa ya sekali berbicara kita pada hari ini dengan Ibu Kepala SMKN 3 Komodo. Yang terima kasih juga Ibu telah datang langsung ke studio RRI Labuan Bajo dan semoga segala urusannya dipermudahkan. Dan terima kasih sekali lagi untuk pendengar telah berkontribusi atau berpartisipasi dalam program Komodita. Maksud kami dalam program Bincang Budaya. Selamat siang pendengar, tetap di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami pendengar di FM 91,7 MHz. Tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
2: Selamat siang, saudara. Kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah Produksi RRI ND untuk edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Sari Berita. Pelindo ND, IPI dukung pembatasan penumpang demi keselamatan. Lava panas gunung Lewatolok mendekati pemukiman warga Jontona. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Pelindo Cabang ND IPI mendukung pembatasan penumpang kapal sebagai langkah regulator meningkatkan keselamatan pelayaran. Selengkapnya, Su Imam melaporkan.
3: General Manager PT Pelindo Cabang NDIP, Jumhari Nasrun mengatakan Pelindo berperan sebagai operator terminal, sedangkan pengawasan tiket dan kelaikelautan kapal menjadi kewenangan KSOP. Dijelaskan, Pelindo menyiapkan terminal penumpang untuk mengantisipasi penyesuaian pembatasan penumpang yang ditetapkan regulator. Persiapan tersebut dilakukan bersamaan dengan sterilisasi dermaga guna memperketat akses menuju kapal selama proses keberangkatan. Pihaknya mendukung audit yang dilakukan regulator untuk memastikan penerapan standar keselamatan berlangsung secara konsisten. Dukungan itu diberikan dengan tetap memisahkan kewenangan Pelindo sebagai operator terminal dan KSOP sebagai regulator pelabuhan. Dikatakan, pembatasan kuota merupakan bagian dari upaya memastikan fasilitas keselamatan kapal sebanding dengan jumlah penumpang. Kebijakan tersebut dapat mendorong perusahaan pelayaran memperhatikan kecukupan fasilitas keselamatan sebelum mengangkut penumpang.
4: Sebagaimana arahan Pak Menteri bahwa pengorbanan masalah kuota akan menjadi trigger bagi seluruh perusahaan pelayaran untuk menyiapkan rasio antara fasilitas keselamatan yang tersedia dengan jumlah penumpangnya. Contoh, life jacketmu ada berapa? Jangan sampai penumpangmu 1000, life jacketmu cuma 500 misalnya. Nah, ini kita dukung, makanya ada audit yang dilakukan oleh regulator kami selaku operator terminal. Ini mesti pisah dulu ya batasnya. Saya ini operator terminal yang mengawasi itu adalah KSOP. Kita dukung penuh untuk menciptakan keselamatan.
3: Jumhari mengimbau masyarakat tidak membeli tiket secara mendadak karena ketersediaan kursi dapat berubah mengikuti kebijakan regulator. Masyarakat juga diminta meningkatkan perencanaan perjalanan serta memanfaatkan aplikasi pemesanan tiket yang tersedia secara daring.

0: Bata terus dipantau menyusul pergerakan aliran lava mendekati Kampung Adat Lewohala, Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur. Laporan Ricardus Kota.
1: Kepala Desa Jontona, Nicholas Akewatun mengatakan kondisi tersebut terlihat ketika pemerintah desa bersama tim Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR meninjau langsung kondisi di lapangan bersama perangkat desa terkait dampak erupsi Lewo Tolok. Tim melihat aliran lava panas dan material batu berwarna hitam dari arah puncak Gunung Ile Lewo Tolok yang bergerak menuju sisi timur kawasan desa.
2: Lava panas dan bebatuan hitam dari puncak gunung turun sudah mendekati Kampung Adat Lewohala yang setiap tahun ritual dilakukan itu untuk 8 desa. Kemudian dia turun dari atas, dia serong sehingga dia lari ke sebelah timur. Sudah mendekati pemukiman warga atau perkebunan warga.
1: Petugas pos pengamatan gunung api Ile Lewo Tolok, Stanislaus Arakian, membenarkan aliran lava telah melewati kawasan Kampung Adat Lewohala. Menurutnya, aliran tersebut mengikuti alur kali sehingga posisinya berjarak kurang dari 200 meter dari kawasan kampung adat.
3: Sebetulnya aliran lava ini sudah melewati kampung adat Lewohala, yaitu dengan berjarak kurang lebih 200 meter dari kampung adat tersebut.
1: Pemerintah Desa Jontona terus melakukan pemantauan bersama unsur terkait untuk mengantisipasi perkembangan aktivitas Gunung Ile Lewo Tolok. Desa Jontona sendiri dihuni sekitar 340 kepala keluarga dengan jumlah penduduk mencapai 1.356 jiwa. RRI Enderi Kardus Kota melaporkan.
0: Sementara itu, Balai Taman Nasional Kelimutu masih membatasi jam kunjungan wisatawan ke kawasan Danau Kelimutu Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur di tengah kondisi pasca gempa Flores. Saat ini wisatawan diperbolehkan berkunjung mulai pukul 7 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pembatasan dilakukan karena pengelola masih perlu memastikan keamanan sejumlah titik yang terdampak gempa. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
4: Balai Taman Nasional Kelimutu masih membatasi jam kunjungan wisatawan ke kawasan Danau Kelimutu, Kabupaten Ende, di tengah kondisi pasca gempa Flores. Saat ini wisatawan diperbolehkan berkunjung mulai pukul 7 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Pembatasan tersebut dilakukan karena pengelola masih perlu memastikan keamanan sejumlah titik yang terdampak gempa, meski aktivitas vulkanisme Gunung Kelimutu terpantau normal dan frekuensi serta amplitudo gempa susulan mulai menurun. Terkait permintaan masyarakat agar jam kunjungan diperpanjang, Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu, Heru Rudi Harto kepada RRI mengatakan pematasan jam kunjungan tersebut juga menjadi perhatian karena sejumlah wisatawan telah meminta agar kawasan dibuka lebih lama untuk menikmati suasana pagi hingga matahari terbenam. Pengelola memahami keinginan tersebut, namun keputusan pembukaan normal tetap menunggu hasil kajian teknis dan pembahasan bersama stakeholder. Keputusan perpanjangan jam kunjung dan pembukaan kawasan secara normal akan dibahas kembali bersama para pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pariwisata, Kepolisian, Balai Pemantauan Gunung Api, pelaku wisata, dan perwakilan masyarakat. Kajian teknis menjadi pertimbangan utama sebelum jam kunjungan diperpanjang.
5: Keselamatan pengunjung dan masyarakat bagi kami adalah prioritas utama ya. Kita harus melakukan asesmen kembali ke lapangan, bagaimana ini kita duduk kembali lagi dengan stakeholder terkait. Jika memang dirasa sudah aman dari kajian apa namanya teknis ya, kita akan buka normal lagi.
4: Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah kawasan tepi kawat Tihu atau Polo. Di lokasi tersebut terdapat retakan tanah memanjang sekitar 100 meter yang dinilai berpotensi membahayakan pengunjung. Kondisi menjadi lebih sulit dikendalikan apabila kawasan dibuka sebelum matahari terbit ketika jumlah wisatawan ramai karena petugas akan kesulitan mengawasi pengunjung yang berpotensi melewati papan larangan dan pembatas yang telah dipasang.
5: Ya, karena ada beberapa titik, beberapa area yang memang berbahaya untuk dikunjungi kayak semacam di di tepi kawah Atapolo dan Danau Pertama itu kan ada retakan panjang itu 100 meteran kan. Pengunjung naik ke atas, walaupun kami sudah pasang papan larangan, kami sudah pasang pembatas juga. Kalau pagi gelap masih buta dan pengunjung banyak, kemudian beberapa 1-2 orang nekat naik ke atas kan berbahaya.
4: Untuk mencegah pengunjung mendekati bibir kawah, Balai Taman Nasional Kelimutu kini menyiapkan pagar pembatas darurat di kawasan tersebut. Pengelola juga terus mengingatkan wisatawan agar tidak melewati batas pengamanan, mematuhi rambu dan larangan, serta mengikuti jam kunjungan yang berlaku. Sementara jalur menuju puncak Kelimutu sejauh ini dinilai aman, meski kondisi kawasan gunung tetap dinamis dan memerlukan pemantauan berkelanjutan. Wisatawan diminta tetap tenang mengikuti informasi resmi dari petugas Taman Nasional Kelimutu dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, serta tetap berkunjung dengan mematuhi seluruh ketentuan keselamatan. RRI Andeferi Soo melaporkan.
6: sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. LPP RRI ND menggelar pemeriksaan kesehatan atau medical check-up MCU bagi angkasawan dan angkasawati sebagai upaya mendeteksi secara dini berbagai masalah kesehatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama LPP RRI ND dengan Klinik Muhammadiyah ND. Laporan Nikolaus Makumeli.
7: LPP RRI ND menggelar pemeriksaan kesehatan atau medical check-up bagi angkasawan dan angkasawati sebagai upaya mendeteksi secara dini berbagai masalah kesehatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama LPP RRI ND dengan Klinik Muhammadiyah ND. Staf SDM LPP RRI ND, Rizky Ramadan mengatakan, pemeriksaan kesehatan bertujuan mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mendeteksi kemungkinan penyakit yang dialami angkasawan dan angkasawati. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjadi dasar untuk melakukan langkah pencegahan maupun penanganan lebih awal. Pemeriksaan kesehatan meliputi sejumlah parameter dasar untuk mengetahui kondisi kesehatan para peserta. Pemeriksaan tersebut mencakup pengecekan gula darah, rekam jantung, tes urin, dan pengukuran berat badan.
8: Tujuannya untuk screening kesehatan para pegawai agar kalau ada penyakit-penyakit bawaan atau temuan-temuan kesehatan bisa segera ditindaklanjuti. Ada cek darah, lalu nanti ada ronsen juga, ada EKG untuk mengecek kesehatan jantung kita, dan tes urin.
7: Kegiatan medical check-up mendapat apresiasi dari angkasawan RRI ND yang mengikuti pemeriksaan kesehatan. Abut Antonius dari bagian teknik LPP RRI ND menilai perhatian terhadap kesehatan pegawai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan operasional penyiaran. Menurut Abut, pemeriksaan kesehatan secara berkala dapat membantu pegawai mengetahui kondisi kesehatan masing-masing. Langkah tersebut juga dinilai penting agar kesehatan angkasawan dan angkasawati tetap mendapat perhatian dalam menunjang kelancaran operasional penyiaran RRI.
9: Dan MCU yang diselenggarakan oleh lembaga LPP RRI ND, bagaimana tanggapannya kakak sebagai karyawan di lembaga RRI ND ini? Silakan.
10: Oke, tanggapan kami sebagai karyawan RRI, mengucapkan banyak terima kasih kepada RRI ND yang telah menyelenggarakan kegiatan check-up gratis.
9: Harapannya
10: semoga di tahun-tahun mendatang tetap dilaksanakan.
7: Melalui kegiatan ini, RRI ND berupaya membangun kesadaran pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala di lingkungan kerja. Deteksi dini diharapkan membantu pegawai mengambil langkah yang tepat untuk menjaga kesehatan dan tetap menjalankan tugas pelayanan informasi kepada masyarakat. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
0: Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihan meminta pejabat administrator dan pejabat pengawas yang baru dilantik meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menghadirkan solusi atas persoalan masyarakat. Rahma Suci selengkapnya melaporkan.
11: Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihan meminta para pejabat administrator dan pejabat pengawas yang baru dilantik tidak hanya menyelesaikan pekerjaan administratif, tapi mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurut Bupati, jabatan yang dipercayakan merupakan amanah yang harus dijawab dengan integritas, tanggung jawab, dan kinerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
12: Mukuhan ini bukan sekedar perusahaan dan penegasan kedudukan dalam struktur organisasi pemerintah, tetapi merupakan kepercayaan dan keamanan yang harus dijawab melalui kinerja, integritas,
11: Bupati menjelaskan pejabat administrator bertanggung jawab menerjemahkan kebijakan dan program strategis pemerintah daerah menjadi langkah kerja yang konkret dan terukur. Sementara pejabat pengawas bertugas memastikan pelaksanaan program di lapangan berjalan sesuai aturan, disiplin, serta memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Para pejabat juga diminta untuk memperkuat disiplin dan profesionalisme, serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah. daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program pemerintah tidak berhenti pada urusan administrasi, tapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Melalui pelantikan dan pengukuhan ini, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap para pejabat yang mendapat kepercayaan mampu melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab, meningkatkan kinerja, menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat. RRI Endera Mesuci melaporkan.
0: Serah terima jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri 4 ND dengan tugas memastikan program sekolah tetap berjalan dan menghadapi sejumlah agenda pendidikan dalam waktu dekat. Laporan Olive Witin.
13: Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Wilayah 5, Abdurrahman Rasid mengatakan, penunjukan PLT dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan dan pengelolaan sekolah tetap berjalan. Langkah ini juga untuk mencegah terjadinya kekosongan kepemimpinan, terutama menjelang sejumlah agenda pendidikan. Menurut Abdurrahman, PLT Kepala Sekolah bertanggung jawab menjalankan berbagai urusan sekolah, mulai dari administrasi, kepegawaian, kependidikan, hingga pelaksanaan kurikulum. Percepatan serah terima jabatan juga mempertimbangkan sejumlah agenda yang akan berlangsung dalam waktu dekat, di antaranya tes kemampuan akademik atau TKA bagi siswa pada Oktober 2026 serta tes kompetensi guru yang dijadwalkan pada 2 Oktober.
14: Pelaksana tugas yang baru dapat mengemban tugas sebagai kepala sekolah sementara, sebagai pelaksana tugas, agar mampu melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah yang ditunjuk dalam hal administrasi, kepegawaian, sekolah, TKA, ada kependidikan, kurikulum, dan segala macamnya berkaitan dengan hal-hal yang akan kita hadapi dalam waktu dekat ini. Karena dalam waktu dekat ini ada TKA, tes kemampuan akademik anak, yang akan dilaksanakan di bulan Oktober. Nanti di tanggal 2 Oktober juga ada tes kemampuan kompetensi guru. Itu yang prioritas utama kita.
13: Sementara itu, PLT Kepala SMKN 4 ND, Asda MS SPD, menyatakan siap menjalankan tanggung jawab yang diberikan. Ia akan melanjutkan program kepala sekolah sebelumnya, sekaligus membenahi sejumlah program yang belum terselesaikan. Asda juga menetapkan kedisiplinan sebagai salah satu fokus dalam kepemimpinannya. Menurutnya, kedisiplinan menjadi dasar agar berbagai program sekolah dapat dijalankan dengan baik.
15: Saya melanjutkan, ada yang belum ini saya mulai membenahi kembali program dari beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling ingin saya ini yang itu adalah disiplin. Ya, kalau kita sudah disiplin, maka program yang lain semua nanti akan bisa kita lakukan atau bisa terlaksana.
13: Pemerintah berharap pergantian kepemimpinan ini tidak mengganggu proses pendidikan di SMKN 4 ND. Kepemimpinan PLT juga diharapkan dapat menjaga kesinambungan program sekolah, meningkatkan kedisiplinan, serta mendukung siswa agar memperoleh pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. RRI ND, Olive Witin melaporkan.
0: Sementara itu, aktivitas nelayan di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur berangsur kembali normal setelah gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah Flores. Kondisi tersebut terlihat baik di perairan selatan Laut Sau maupun perairan utara Laut Flores yang menjadi wilayah penangkapan nelayan Ende. Rovinus Wula selengkapnya melaporkan.
16: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende Abdullah Gani Garewara mengatakan kondisi itu berdasarkan hasil pemantauan dan monitoring yang dilakukan pihaknya di sejumlah wilayah pesisir. Abdullah menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi RRI di kantor Bupati Ende 25 September 2026. Menurut Abdullah, aktivitas melaut nelayan di kedua wilayah perairan tersebut saat ini telah berjalan seperti biasa. Nelayan kembali melakukan kegiatan penangkapan ikan, sementara jumlah hasil tangkapan lebih banyak dipengaruhi musim, kondisi iklim, dan cuaca. Ia menjelaskan kondisi produksi ikan di perairan Ende turut menentukan kebutuhan pasokan dari daerah lain. Ketika hasil tangkapan nelayan lokal mencukupi, pasokan ikan dari luar daerah cenderung berkurang. Sebaliknya, ketika produksi ikan di Ende menurun, pasokan dari sejumlah daerah sekitar menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Daerah yang selama ini menjadi sumber pasokan antara lain Kabupaten

0: kalaupun ada supply dari Maumere, itu memang biasanya kurang lebih satu hari itu 1 sampai 2 ton.
1: Abdullah menyebut pasokan ikan dari Maumere, Kabupaten Sika dan Flores Timur biasanya mencapai sekitar 1 hingga 2 ton per hari. Namun jumlah tersebut bersifat situasional karena menyesuaikan dengan produksi ikan nelayan di Kabupaten Ende. Dengan kembali normalnya aktivitas nelayan, sektor perikanan Ende mulai menunjukkan pemulihan setelah terdampak gempa bumi. Dinas Perikanan tetap memantau kondisi perairan dan produksi tangkapan untuk memastikan ketersediaan ikan bagi masyarakat. RRI Endervinus Vula melapor.
2: Sekian warta berita siang ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda. Selamat siang.

Pancasila berkaitan erat dengan peristiwa sejarah yang terjadi pada 30 September 1965 yang dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S PKI. Setelah peristiwa tragis ini, pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno melaksanakan penumpasan terhadap PKI dan para pendukungnya. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Indonesia berhasil memulihkan kembali kendali atas negara dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh karena itu, tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk menandai kemenangan ideologi Pancasila atas ancaman ideologi lainnya.

sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRISP Labuan

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo, sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores, dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

era. Untuk mengajak Anda bernostalgia ke Bali, tentunya pendengarnya kami menghadirkan deretan lagu dangdut dan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin request lagu dangdutnya, titip-titip salam langsung saja pendengar di line WhatsApp kami 081238231987. Siang hari ini kami ada notifikasi masuk ya. Selamat siang kakak penyiar, saya perkenalkan saya Andi dari Gorontalo, ingin request lagu dari Ike Nurjana dengan judul lagu dangdutnya Terhanyut Dalam Kemesraan. Dan titip salam untuk kakak penyiarnya. Terima kasih untuk Andi yang langsung dari Gorontalo request

langsung keingat gula ya, yang manisnya seperti Bunda Elvi Sukaisi. Untuk Anda pendengar yang ingin request atau titip salam, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Siang hari ini kami ada notifikasi masuk lagi ya. Ada requestan dari Fitri, langsung dari Goloko ya, selamat siang Kakak Pinyar. Saya Fitri ingin request lagu dari Rita Sugiarto. Siang hari ini saya ingin digarin lagu dari Budarita dengan judul lagu

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Lagu dari Rita Sugiarto, Iming-Iming. Pendengar, untuk ada yang ingin samaan seperti Fitri ya, yang request lagu dangdutnya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama Nur Alstan yang menemani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tenggara artinya ya, pendengar. Untuk Anda yang ingin request lagu dangdut, kami menghadirkan masih ada deretan lagu dangdut, diantaranya lagu dari Dewi Persik, Suara Hati, Orkes PJM Terlaba Sudah, Uci Sucita Dibuang Sayang. Kami juga menghadirkan lagu dari Miki J, Bedak Biru ya pendengar. Ngomong-ngomong tentang lagu dari Miki J, Benang Biru, kami siang hari ini ada notif masuk ya dari Bapak Dedi langsung dari Lembor ya. Selamat siang kakak penyiar, saya Dedi ingin request lagu dangdut dari Miki J, Bedak Biru. Salam sehat untuk keluarga saya yang ada di Sernaru. Terima kasih. Baik, akan kami

banyak pilihan ya. Untuk lagu dari Maggie J mewakili isi hati bagi para pria yang mendapatkan sang kekasihnya telah bersama dengan lelaki selain dia. Sungguh sangat menyesak ya pendengar. Mungkin Pak Deddy yang request lagu dari Maggie J juga sedang merasakan hal demikian kan? Untuk

12 waktu Indonesia Tengah nantinya pendengar ya. Kami juga menghadirkan lagu dari Ike Nurjana Terlena, lagu dari Fia Valen Lebih Baik Sakit Gigi, ada lagu dari Imam Arifin Bekas Pacar. Masih banyak deretan lagu dangdut lainnya pendengar ya kami.

0: Halo, siapa nih?
1: Aku sih.
0: Loh, kok miss call doang sih? Nggak punya duit ya? Cacingan dah loh.

lagu dari Bang Toib ya, Pulang Kampung, Miss Call Cinta. Dan pendengar, siang hari ini kami ada notifikasi masuk dari Anissa, langsung dari Kenari ya. Selamat siang kakak penyiar, salam sehat untuk kakak penyiar dan tim kerja RRI Labuan Bajo. Saya Nisa dari Kenari, Kak

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ditemanin sama Nur Astan ya, petikar hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Petikar, kami masih banyak deretan lagu dangdut yang akan siap menemani Anda.

di Lelaki Buaya Idaman Slay Eliska. Akan kami hadirkan lagu untuk Anda sore hari ini, lagu dangdut ya, tentunya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Cinta Sabun Mandi.

Dengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah pendengar ya, tidak terasa kita sudah Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan kembali menyapa Anda di pukul 16 waktu Indonesia Tengah pendengar.

0: Pro 1. Masih bersama Nur Astan pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi melalui portal resmi rri.co.id. Langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo pendengar, tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi akan kami hadirkan dan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Pro 1 RRI Jakarta, untuk bersama mendengarkan Berada Asta Cita.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Bro 1. Channel informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa
1: ataupun oleh pacarnya atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
2: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu si anaknya, cepat melupakannya gitu. Meskipun kita tetap minta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami gak bisa berbuat apa. Karena dari polisi juga pada, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi gak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
2: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Angin Taufik selaku ketua dan anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
3: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu tuh udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, Jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rasa sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
4: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering ganjaran kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
3: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
4: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang terpengaruh tadi orang-orang sosial media.
3: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing, kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
2: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
3: Yang pertama itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan aku bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau nggak udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, di mana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
4: Terus selain jadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak giniin, itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
3: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan pay attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.

anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak.

0: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
1: Saatnya kita ikuti Branda Asta Cita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Branda Asta Cita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Branda Asta Cita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya

kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia, ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga, ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat.

0: jadi gak trauma gitu, begitu ya, ya. Ya.
1: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya, mati rasa secara emosional. Mm-hmm. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh, mm-hmm. tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Mm-hmm. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul dan lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu, saya takut salah, saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya, kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh

0: fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
1: Terus kenapa nih Ibu, kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual, dia tuh memilih lebih memilih diam. Itu kenapa? Tidak mau bercerita begitu. Itu kenapa begitu?
0: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
1: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
0: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapi-terapi trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
1: Secepatnya ya harus. Ya.
0: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigul sendiri kami menangani kasus awal saja, korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
1: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
0: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPT PPA Bovendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT PPA. Saya harap kedepannya Bovendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Dengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman,

undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Astacita untuk kita semua. Demikian Beranda Astacita, produksi RRI Bovendigul. Beranda Astacita.

Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Stacita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SA. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu ya. Karena memang harus terbuka, open-minded, masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016, di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya, mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya. Misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gumbal-gumbalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan.
0: Baca. Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
1: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksual yang sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu.
0: Nah, mungkin selanjutnya ini ya Bu, kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya Bu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?

0: privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
1: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
0: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
1: Berarti terlihat gitu ya?
0: Iya, pasti terlihat.
1: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
0: Benar. Okay. Apalagi anak-anak
1: lebih murung gitu.
0: Benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
1: Jadi untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
0: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual, itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan, di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu, lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya, pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual, kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice. Tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
1: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
0: Iya, benar.
1: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
0: Kalau untuk saran orang tua ya, saya juga baru jadi orang tua ya, 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka lah terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan bisa nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya ku kebablasan jadi tidak sopan, kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
1: ada
0: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka. sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman.
1: Nah, benar gitu.
0: Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone, tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri, itu boleh sih sebenarnya. Menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: simak Beranda Asta Cita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
1: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan.

0: Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
1: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba cewek itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi, itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu, gak asik lu. Nah itu.
0: Di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan. Apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini?

tidak gaul. Menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah ya, menikmatin dengan belajar

0: pengetahuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
1: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Hajah Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
2: Ini banyak ya di media sosial fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, nggak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
1: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh, karena sukutul alim fahwal setuju. Ketika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.

0: Demikian pendengar untuk Beranda Sacita Berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Jika Anda merawat jantung, hindari kelebihan garam. Jika Anda merawat hati, hindari makanan berlemak. Jika Anda merawat perut, hindari makanan dingin. Jika Anda merawat usus, ganti junk food dengan sayuran. Jika Anda merawat pankreas, hindari makan kenyang. Jika Anda merawat ginjal, minumlah banyak air di siang hari, minum lebih sedikit air di malam hari, dan kosongkan kandung kemih Anda sebelum tidur. Jika Anda merawat otak, tidurlah selama 8 jam. Jika Anda merawat jiwa, miliki hubungan yang intim dengan Sang Pencipta, Allah Yang Maha Kuasa. Hidup itu sederhana, yang rumit itu pikiran kita. Hidup itu murah, yang mahal itu gengsi kita. Marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selamat sore saudara dari Ende Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua, edisi Kamis 2 Oktober 2026 dengan berita utama. Pasca gempa Flores, warga masih berjuang pulihkan kesehatan dan juga trauma. RRI ND gelar medical check-up bagi angkasawan dan angkasawati. Pendengar, pasca gempa Flores, warga masih berjuang pulihkan kesehatan dan juga trauma. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
1: Dampak gempa di wilayah Flores tidak hanya menyisakan kerusakan pada tempat tinggal dan infrastruktur, tetapi juga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Di tengah ancaman gempa susulan dan tempat tinggal yang belum sepenuhnya aman, sebagian warga masih membutuhkan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, hingga pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis. Warga Ende, Marianus Gawa, mengatakan kondisi kesehatannya ikut terganggu karena kurangnya waktu istirahat setelah gempa. Ia mengaku, sebagian bantuan obat sudah diterima, namun kebutuhan obat untuk lansia dan anak-anak masih belum sepenuhnya terpenuhi. Warga juga membutuhkan pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis pasca gempa.
2: Untuk kebutuhan obat sendiri, sebagian kebutuhan obat itu sudah terpenuhi melalui bantuan, tetapi masih ada beberapa jenis obat, contohnya obat-obat yang khusus untuk para lansia serta anak-anak yang masih belum kami dapatkan. Yang paling kami butuhkan saat ini yaitu pemeriksaan kesehatan secara rutin serta ketersediaan obat-obatan, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat, serta bantuan untuk mengatasi trauma dan tekanan akibat gempa yang terjadi.
1: Sementara itu, kondisi berbeda disampaikan Octavianus Busa, warga Dusun Borowoso, Desa Airamo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Octavianus menilai respon terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, petugas tidak cukup hanya melakukan pemantauan melalui pemerintah desa, tetapi perlu turun langsung dari rumah ke rumah untuk mengetahui kondisi warga secara lebih menyeluruh.
3: Pemulihan kesehatan yang paling dibutuhkan pasca gempa mungkin pemeriksaan, pengobatan medis yang lebih memadai lah. Mungkin pemerintah bisa kerahkan dinas-dinas sosial mungkin, turun ke masyarakat. Jangan hanya cek melalui desa, tetapi turun ke rumah-rumah masyarakat. Dan juga yang paling penting adalah mungkin rehabilitasi terhadap infrastruktur rumah sakit. Itu yang saya rasa sangat dibutuhkan saat ini. Kita ketahui bahwa rumah sakit menjadi tempat yang paling urgent, yang paling dibutuhkan. Ketika ada yang sakit, mungkin ada yang membutuhkan perhatian medis yang lebih memadai.
1: Bagi warga terdampak, pemulihan kesehatan menjadi bagian penting untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, keberlanjutan bantuan medis dan pendampingan masyarakat diharapkan tidak berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir, tetapi terus dilakukan hingga kondisi warga dan fasilitas kesehatan benar-benar pulih. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita lainnya. LPP RRI ND menggelar pemeriksaan kesehatan atau medical check-up bagi angkasawan dan juga angkasawati sebagai upaya mendeteksi secara dini berbagai masalah kesehatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama LPP RRI ND dengan Klinik Muhammadiyah ND. Nikolaus Makumeli melaporkan.
4: LPP RRI ND menggelar pemeriksaan kesehatan atau medical check-up bagi angkasawan dan angkasawati sebagai upaya mendeteksi secara dini berbagai masalah kesehatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama LPP RRI ND dengan Klinik Muhammadiyah ND. Staf SDM LPP RRI ND, Rizky Ramadan mengatakan, pemeriksaan kesehatan bertujuan mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mendeteksi kemungkinan penyakit yang dialami angkasawan dan angkasawati. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjadi dasar untuk melakukan langkah pencegahan maupun penanganan lebih awal. Pemeriksaan kesehatan meliputi sejumlah parameter dasar untuk mengetahui kondisi kesehatan para peserta. Pemeriksaan tersebut mencakup pengecekan gula darah, rekam jantung, tes urin, dan pengukuran berat badan.
5: Tujuannya untuk screening kesehatan para pegawai agar kalau ada penyakit-penyakit bawaan atau temuan-temuan kesehatan bisa segera ditindaklanjuti. Ada cek darah, lalu nanti ada ronsen juga, ada EKG untuk mengecek kesehatan jantung kita, dan tes urin.
4: Kegiatan medical check-up mendapat apresiasi dari angkasawan RRI ND yang mengikuti pemeriksaan kesehatan. Abu Tantunius, dari bagian teknik LPPR RI ND menilai perhatian terhadap kesehatan pegawai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan operasional penyiaran. Menurut Abut, pemeriksaan kesehatan secara berkala dapat membantu pegawai mengetahui kondisi kesehatan masing-masing. Langkah tersebut juga dinilai penting agar kesehatan angkasawan dan angkasawati tetap mendapat perhatian dalam menunjang kelancaran operasional penyiaran RRI.
6: NMCO yang diselenggarakan oleh lembaga LPPR RI ND, bagaimana tanggapannya kakak sebagai karyawan di lembaga RRI ND ini? Silakan.
7: Oke, tanggapan kami sebagai karyawan RRI, mengucapkan banyak terima kasih kepada RRI ND yang telah menyelenggarakan kegiatan check up gratis.
6: Harapannya
7: semoga di tahun-tahun mendatang tetap dilaksanakan.
4: Melalui kegiatan ini, RRI ND berupaya membangun kesadaran pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala di lingkungan kerja. Deteksi dini diharapkan membantu pegawai mengambil langkah yang tepat untuk menjaga kesehatan dan tetap menjalankan tugas pelayanan informasi kepada masyarakat. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Kupang melaksanakan razia dan juga penertiban pada blok serta kamar hunian warga binaan. Vence Zakarias melaporkan.
8: Razia dilakukan sebagai langkah penguatan pengawasan dan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan barang, fasilitas, instalasi, dan perlengkapan di dalam kamar hunian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal itu disampaikan Kepala Lapas Kelas 2 Kupang Wawan Irawan saat melaksanakan razia dan penertiban pada blok serta kamar hunian warga binaan di Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang Selasa 29 September 2026. Menurut Kalapas Kelas 2 Kupang Wawan Irawan, bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Lapas Kupang dalam menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus memastikan lingkungan hunian tetap tertib dan terkendali. Menurutnya, razia dan penertiban merupakan langkah preventif untuk memastikan tidak ada barang maupun fasilitas yang tidak sesuai ketentuan berada di dalam kamar, menciptakan kondisi Lapas Kupang yang aman, tertib, dan kondusif.
9: Saya yakin untuk di lapas ini lebih baik dibanding lapas-lapas di wilayah Sumatera dan Jawa. Saya yakin dengan kekompakan teman-teman, semua peredaran yang dilarang di dalam ini bisa kita kendalikan semuanya dengan penuh kesungguhan, dengan melaksanakan tugas sesuai dengan SOP dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mari kita sama-sama dukung program dari pada Pak Menteri, Pak Dirjen kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
8: Lebih lanjut ditegaskan, Wawan Irawan, petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang dan fasilitas yang berada di blok serta kamar hunian. Penertiban menyasar barang yang dilarang atau tidak sesuai ketentuan, seperti alat komunikasi dan elektronik, senjata tajam, barang yang berpotensi menimbulkan kebakaran atau ledakan, serta instalasi listrik yang dipasang atau dimodifikasi tanpa kewenangan. Pengawasan juga dilakukan terhadap pemakaian, pakaian, obat-obatan, uang, dan barang kemasan. Setiap fasilitas yang berada di dalam kamar hunian dipastikan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya dan penggunaannya serta tidak menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Mencegah resiko kanker serviks, Lokapom Kabupaten Belu gelar vaksin HPV dosis 3 bagi masyarakat. Kristiandi Mau selengkapnya melaporkan.
10: Mencegah risiko penyebaran kasus kanker serviks di Kabupaten Belu, Lokapom Kabupaten Belu bersama pengurus Pusat Korps Pegawai Republik Indonesia serta pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Kesehatan menggelar vaksinasi Human Papilloma Virus atau HPV dosis ketiga bagi ASN dan masyarakat. Pelaksanaan vaksin dosis tahap ketiga merupakan tahapan lanjutan usai dosis pertama dilakukan pada bulan Maret, sementara dosis kedua pada bulan Mei dengan jumlah per dosis 0,5 mili. Hal ini sebagai langkah preventif untuk melindungi perempuan, khususnya remaja putri, dari risiko infeksi virus HPV yang menjadi penyebab utama kanker serviks. Pengawas Farmasi dan Makanan, ahli pertama Lokapom Kabupaten Belu, Muhammad Sahid menyampaikan, kanker serviks merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada perempuan. Oleh karena itu, vaksinasi HPV menjadi bagian penting dalam strategi global eliminasi kanker serviks.
11: Vaksinasi HPV dosis ketiga kepada masyarakat dan ASN yang diadakan oleh Lokapom di Kabupaten Belu bekerjasama dengan pengurus pusat Korpri. Kemudian juga kami bekerja sama juga dengan Dinas Kesehatan yang membantu mensupport kami di tenaga kesehatan yang membantu kami di pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga ini untuk lebih meningkatkan imunitas dari peserta.
10: Sahid mengatakan program vaksinasi HPV yang dilaksanakan juga merupakan vaksin bersubsidi sebagai salah satu upaya pencegahan kanker serviks rahim, khususnya bagi perempuan usia produktif, yang diuraikan di mana harga normal vaksin HPV berada di kisaran Rp1 juta per orang. Namun melalui program subsidi ini, masyarakat hanya perlu membayar sekitar Rp290.000 per orang.
11: Vaksin HPV ini sangat penting karena ini bisa melindungi kita dari yang namanya infeksi HPV, human papilloma virus, yang mana bisa menyebabkan salah satu penyebab dari kanker serviks seperti itu. Nah, saya mengajak kepada seluruh masyarakat, kalau ada kegiatan-kegiatan vaksinasi seperti ini, silakan ikut karena ini sangat penting untuk melindungi kesehatan baik diri kita maupun di lingkungan kita.
10: Melalui kegiatan ini, Lokapom Kabupaten Belu berharap kesadaran masyarakat, khususnya kaum perempuan, terhadap pentingnya pencegahan kanker serviks rahim semakin meningkat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka kasus kanker serviks di daerah. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Belu pastikan stok minyak tanah di Belu mencukupi kebutuhan masyarakat. Feby Lauladi melaporkan.
12: Penambahan kerosene ke minyak tanah ada 30 ton.
13: Pemerintah Kabupaten Belu memastikan ketersediaan stok minyak tanah di wilayah Kabupaten Belu saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Distribusi minyak tanah dari agen ke sejumlah pangkalan juga disebut berjalan normal. Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu, Mikael Bria, mengatakan tidak terjadi kekurangan stok minyak tanah karena pengajuan dan penyediaan stok minyak tanah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Belu. Dikatakan pemerintah terus memastikan distribusi minyak tanah berjalan sesuai ketentuan sehingga masyarakat dapat memperoleh bahan bakar bersubsidi tersebut dengan mudah. Ia menjelaskan selain menyesuaikan pengajuan stok dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah Kabupaten Belu juga telah mengajukan penambahan pasokan minyak tanah sebanyak 30 ton yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan operasi pasar minyak tanah. Dengan adanya tambahan stok tersebut, pemerintah memastikan ketersediaan minyak tanah di Kabupaten Belu tetap mencukupi dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen.
12: Penambahan kerosene ke minyak tanah ada 30 ton untuk operasi pasar. Dan ini sudah dilakukan sehingga kerosene minyak tanah itu jalannya baik-baik saja di pangkalan. Harganya secara head tidak ada perubahan, tetap 4.000. Memang betul kenyataan ada pengecer-pengecer, tetapi itu kan tidak seberapa. Sampai detik ini minyak tanah masih baik-baik saja. Ya, mudah-mudahan pemerintah tetap melakukan pengawasan sehingga bisa berjalan dengan baik dengan pengaturan ke depannya nanti. Kami juga sangat mengharapkan untuk bagaimana kita bisa mengatur. Jadi melihat perkembangannya ada dan kita melakukan pengawasan ke depannya. Bisa supaya konsumen juga bisa aman dalam mengisi BBM.
13: Kabak Ekonomi juga menyampaikan harga eceran tertinggi atau head minyak tanah di tingkat pangkalan ditetapkan sebesar Rp4.000 per liter. Lanjut Kabak Ekonomi, pemerintah masih memberikan perhatian terhadap keberadaan pengecer yang menjual kembali minyak tanah bersubsidi kepada masyarakat karena penjualan minyak tanah bersubsidi secara eceran tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga akan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penjualan minyak tanah mulai dari agen hingga ke pangkalan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, harga sesuai ketentuan, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.
12: Pengecer makin banyak karena ini lapangan pekerjaan bagi mereka pengecer. Namun mungkin dalam waktu dekat dan berjalan melakukan tindakan untuk bagaimana mengatur para pengecer. Karena BBM secara regulasi tidak bisa diniagakan, apalagi yang bersubsidi. Ya, bersubsidi. Ini yang mungkin harus diatur.
13: Pemerintah juga menghimbau masyarakat agar membeli minyak tanah melalui pangkalan yang resmi dan melaporkan apabila menemukan penjualan dengan harga di atas ketentuan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan minyak tanah di Kabupaten Belu sekaligus memastikan masyarakat memperoleh BBM bersubsidi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Serah terima jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri 4 ND dengan tugas memastikan program sekolah tetap berjalan dan juga menghadapi sejumlah agenda pendidikan dalam waktu dekat. Olive Witin melaporkan.
14: Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Wilayah 5, Abdurrahman Rasid mengatakan, penunjukan PLT dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan dan pengelolaan sekolah tetap berjalan. Langkah ini juga untuk mencegah terjadinya kekosongan kepemimpinan, terutama menjelang sejumlah agenda pendidikan. Menurut Abdurrahman, PLT Kepala Sekolah bertanggung jawab menjalankan berbagai urusan sekolah, mulai dari administrasi, kepegawaian, kependidikan, hingga pelaksanaan kurikulum. Percepatan serah terima jabatan juga mempertimbangkan sejumlah agenda yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Di antaranya tes kemampuan akademik atau TKA bagi siswa pada Oktober 2026 serta tes kompetensi guru yang dijadwalkan pada 2 Oktober.
15: Pelaksana tugas yang baru dapat mengemban tugas sebagai kepala sekolah sementara sebagai pelaksana tugas agar mampu melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah yang ditunjuk dalam hal administrasi, kepegawaian, sekolah, TKA, ada kependidikan, kurikulum, dan segala macamnya berkaitan dengan hal-hal yang akan kita hadapi dalam waktu dekat ini. Karena dalam waktu dekat ini ada TKA, tes kemampuan akademik anak yang akan dilaksanakan di bulan Oktober. Nanti di tanggal 2 Oktober juga ada tes kompetensi guru. Itu yang prioritas utama kita.
14: Sementara itu, PLT Kepala SMKN 4

0: sejumlah program yang belum terselesaikan. ASDA juga menetapkan kedisiplinan sebagai salah satu fokus dalam kepemimpinannya. Menurutnya, kedisiplinan menjadi dasar agar berbagai program sekolah dapat dijalankan dengan baik.
1: Saya melanjutkan, ada yang belum ini, saya mulai membenahi kembali program dari beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling ingin saya ini, yang itu adalah disiplin. Ya, kalau kita sudah disiplin, maka program yang lain semua nanti akan bisa kita lakukan atau bisa terlaksana.
0: Pemerintah berharap pergantian kepemimpinan ini tidak mengganggu proses pendidikan di SMKN 4 ND. Kepemimpinan PLT juga diharapkan dapat menjaga kesinambungan program sekolah, meningkatkan kedisiplinan, serta mendukung siswa agar memperoleh pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. RRI ND, Olive Witin melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pasca gempa Flores, warga masih berjuang pulihkan kesehatan dan juga trauma. RRI ND gelar medical check-up bagi angkasawan dan angkasawati.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: SP Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Info cuaca BMKG.
2: Selamat sore pendengar, kembali bersama Nur Astan di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Bestariman. Selamat sore Bestariman.
3: Halo, selamat sore kakak.
2: Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Puji Tuhan, sehat kakak. Kakak gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah sehat. Silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Bestariman, perakiran cuaca BMK Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan perakiran cuaca pada sore hari ini dan juga esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau berawan dan diperkirakan akan terjadi berawan hingga berawan tebal pada malam, dan berawan hingga berawan tebal juga pada dini hari nanti. Kemudian untuk cuaca esok hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2026, pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hari diperkirakan berawan hingga hujan ringan, pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk saudara sendiri berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%, dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 30 km/jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,4 hingga 0,6 meter, dengan arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 30 km/jam. Untuk tinggi gelombang di perairan TNK di perkirakan 0,9 hingga 1,1 meter dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 30 km/jam. Untuk tinggi gelombang di selat sampai bagian utara diperkirakan 0,4 hingga 0,8 meter dengan arah angin bertiup dari arah barat laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 30 km/jam. Dan terakhir untuk tinggi gelombang di selat sampai bagian selatan diperkirakan 1 hingga 1,6 meter dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 30 km/jam. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
2: Terima kasih untuk informasi cuaca hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
3: Terima kasih kembali kakak, selamat sore juga.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

0: salah satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Pendengar RRI Labuan Bajo, dimanapun Anda berada, saatnya kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Pendengar kami segenap angkasawan angkasawati RRI Labuan Bajo mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi saudara-saudari kami, kaum muslimin dan muslimah. Semoga doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alqamah bin Waqas al-Laitsi bahwa ia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Masih dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini? Dimanapun Anda berada, tetap semangat ya, dan juga mudah-mudahan tetap selalu sehat ya. Untuk Anda dimanapun Anda berada, pendengar, sore ini saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Wanda yang akan menemani Anda di Labuan Bajo sore dan juga Labuan Bajo malam untuk edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Dan tentunya pendengar, dengan berbagai macam program-program menarik ya, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani sore dan juga malam hari Anda tentunya. Tetap bersama kami pendengar, siaran ini Anda bisa dengarkan melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK

0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, sore hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi berikut. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI memperluas layanan pemesanan tiket lebih awal melalui aplikasi PELNI Mobile. Kini, tiket untuk 16 kapal PELNI dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan atau H-60. Ke-16 kapal tersebut pendengar meliputi KM Gunung Dempo, KM Dobon Solo, KM Ngapulu, KM Labobar, KM Sinabung, KM Bukit Siguntang, KM Kelimutu, KM Tata Mailau, KM Tilong Kabila, KM Awu, KM Bukit Raya, KM Sirimau, KM Binaya, KM Luser, KM Sangiang, dan KM Wilis. Melalui fasilitas pemesanan H-60, calon penumpang dapat merencanakan perjalanan lebih awal dengan mengecek jadwal serta ketersediaan tiket melalui aplikasi PELNI Mobile. Kepala PELNI Cabang Labuan Bajo, Fani Puspita, mengimbau masyarakat untuk telah memiliki rencana perjalanan untuk memanfaatkan kanal digital resmi PELNI. Bagi masyarakat di Labuan Bajo dan juga sekitarnya, pemesanan melalui aplikasi juga menjadi alternatif untuk mendapatkan tiket tanpa harus datang langsung ke loket. PELNI mengingatkan calon penumpang mendengar untuk melakukan pembelian melalui kanal resmi serta memastikan seluruh data penumpang telah sesuai sebelum menyelesaikan transaksi. Dengan layanan pemesanan H-60 ini, pendengar, calon penumpang dapat mempersiapkan perjalanan menggunakan kapal PELNI lebih awal sesuai jadwal yang tersedia. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

Mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Injourney Resum Development Corporation meraih penghargaan The Edge BUMN Brand Equity Awards 2026 kategori Hospitality, Service, and Retail. Penghargaan tersebut mendengar diserahkan dalam rangkaian The Edge Brand Equity Forum 2026 di Gedung Serbaguna Oriza Perumbulok, Jakarta, 16 September 2026. Penghargaan diterima PLT Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar. Penghargaan yang diselenggarakan The Economist Media dan dengan dukungan Asia Research itu diberikan kepada brand perusahaan dengan nilai tertinggi dalam kelompok industrinya. Penilaian mencakup 4 aspek yakni popularitas brand, reputasi komersial, reputasi karyawan, dan reputasi sosial. Proses penilaian dilakukan melalui survei daring yang melibatkan lebih dari 10.200 responden di 10 kota besar di Indonesia. PLT Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus tanggung jawab bagi perusahaan untuk terus menjaga kualitas pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata. ITDC yang merupakan bagian dari Injourney saat ini mengembangkan dan mengelola 3 destinasi pariwisata unggulan nasional, yakni The Nusa Dua, The Mandalika, dan The Golomori. The Nusa Dua dikembangkan sebagai kawasan resort terintegritas, The Mandalika sebagai destinasi sportainment dan lifestyle, sedangkan The Golomori diarahkan sebagai destinasi pariwisata berbasis kelautan untuk kegiatan imersi keberlanjutan. Dengan pengalaman lebih dari 52 tahun, maksud kami, ITDC menjalankan peran sebagai master developer dan asset manager melalui pengembangan infrastruktur, fasilitas, dan layanan yang terintegritasi serta kolaborasi dengan pelaku industri dan masyarakat di sekitar kawasan. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda juga bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
5: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Zona Edukasi, acara memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin sampai

0: Conspiracy.
1: Kembali dari Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih terus mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Agung Seri, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Selamat datang di program Zona Edukasi RRI Labuan Bajo. Pendengar, seperti biasa kita selalu hadirkan topik-topik menarik dan juga narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya ya. Dan malam hari ini pendengar, kita akan membahas sebuah topik menarik ketika kita menghadiri konser, festival, atau seminar, atau berbagai event besar, kita biasanya fokus pada panggung, penampilan artis, atau kemeriahan acaranya begitu ya. Namun di balik semua itu ada tim teknis yang bekerja memastikan suara yang kita dengar tetap jernih dan nyaman di telinga tentunya. Salah satu profesi penting dalam dunia event adalah sound engineering. Nah, malam ini di Zona Edukasi pendengar kita akan mengenal lebih dekat profesi ini, sekaligus melihat peluang karir di industri kreatif yang mungkin belum banyak diketahui. Telah hadir bersama kita Iki Pratama, seorang sound engineer dari Kings Pro Event Production dan Majesty Organizer. Selamat datang Kak Iki, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Agung.
1: Selamat malam, bagaimana kabarnya?
2: Sehat-sehat Kak Agung. Sehat, ya? Kak Agung sendiri bagaimana?
1: Sehat. Nah, ini salah satu orang penting nih di event-event di Labuan Bajo ya.
2: Penting-penting.
1: Oke, baik. Penting-penting tidak penting gitu ya. Oke.
2: Okay.
1: Nah, oke, okay, Kak Iki, ini kita kalau berbicara soal sound engineering begitu ya. Yeah. Kalau kita bicara soal event begitu ya. Ini sebenarnya banyak publik yang tidak melihat itu begitu, karena yeah, yang mereka lihat kan yang di panggungnya,
2: yeah,
1: lampu, lighting yeah, yang begitu meriah begitu, yeah, suara betul, yang jernih,
2: yeah,
1: ya mereka kebanyakan mikirnya oh suara artisnya bagus,
2: yeah,
1: nah, begitu kan,
2: betul.
1: Ternyata di balik suara artis yang bagus itu,
2: yeah,
1: ada peran penting di dalamnya begitu,
2: betul,
1: ya,
2: banyak orang
1: di dalamnya, yeah, termasuk Kak Iki juga di dalamnya,
2: yeah, salah satunya
1: yeah, di dalam situ. Nah, ini mungkin bisa disampaikan juga Kak Iki, sebenarnya apa itu sound engineer dan perbedaannya dengan operator sound itu apa?
2: Sound engineer ya,
1: mm-mm,
2: sound engineer itu mungkin itu sudah spesifik kepada satu bagian ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi sound engineer itu mungkin kalau bisa dijabarkan, mungkin orang yang harus, yang pokoknya adalah jaga, menyiapkan,
1: yeah,
2: dan menjaga sistem.
1: Oke. Okay.
2: Sistem dalam artian namanya kan apa, sound system.
1: Betul.
2: Sound system ada sistemnya kan di situ.
1: Iya.
2: Nah, kita sound engineer yang biasanya menyiapkan dan menjaga sistem, kualitas sistem itu.
1: Okay.
2: Kalau operator mungkin dia cuma menjalankan saja apa menjaga, yang sudah ada. Kita yang sudah disiapkan sound engineer, operator yang menjalankan itu.
1: Oke, okay, itu perbedaannya kan, gitu ya. Oke, okay, ini kalau dalam sebuah event sendiri ini apa saja sebenarnya tugas utama seorang sound engineer?
2: Jadi sound engineer itu sudah pasti bertanggung jawab sejak awal event itu dibicarakan.
1: Oke. Okay.
2: Jauh sebelum hari H-nya.
1: Jauh sebelum hari H-nya.
2: Iya, jauh sebelum hari H-nya. Okay. Jadi sound engineer itu punya tugas garis besarnya saja Kak Agung, mungkin dari mulai meeting dengan kliennya.
1: Yeah.
2: Meeting dengan kliennya biar dapat kebutuhan eventnya apa saja.
1: Oh, jadi ikut juga sebelum itu.
2: Ikut juga sebelum itu. Oh, jadi kita harus tektokan dengan klien,
1: iya,
2: untuk bisa tahu kebutuhan sound system, kebutuhan audio untuk event itu skalanya sebesar apa, kebutuhannya apa saja.
1: Iya, betul.
2: Ya, karena memang salah satunya itu
1: diatur juga. Jadi kita juga ya, harus tahu juga ya, maksudnya spek-spek sound yang dipakai.
2: Harus tahu ya. Okay. Apalagi yang in-house, ada istilahnya in-house engineer itu yang bertanggung jawab kepada satu company seperti itu.
1: Oh, oke. Okay. Tapi yeah, itu bedanya sound engineer tadi yang sempat Kaiki sampaikan, yeah, itu bedanya yang di outdoor dan in-house.
2: Indoor ada lagi perbedaannya. Mungkin secara garis besarnya adalah perbedaannya itu ada di mungkin skalanya, skala kegunaan, jenis speaker misalnya yang kita gunakan, okay, untuk indoor dan outdoor kan kebutuhannya beda.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Ini Kalau kita berbicara soal tahapan-tahapannya ini, apa saja tahapan pekerjaan sound engineer sebelum sebuah acara berlangsung? Selain ikut meeting tadi sempat disampaikan.
2: Setelah ikut meeting, kita dapat ketemu skalanya sebesar apa, kebutuhannya seperti apa. Yang kedua, kita yang harus mengawal pekerjaan mulai dari loading, loading barang, penataan, penataan audionya seperti apa, penataan speakernya, terus kita bertanggung jawab untuk sound check juga, mungkin ada talent, misalnya talent lokal begitu, ada kita yang bertanggung jawab di situ untuk menjaga kualitas performa mereka. Terus kita juga kayak misalnya ada artis, ada artis kan biasanya mereka punya sound engineer yang in charge untuk mereka.
1: Oh, mereka bawa sendiri.
2: Jadi kita harus menyiapkan kebutuhan mereka sesuai riders yang sudah dikirimkan. Riders kebutuhan audionya seperti apa, kita itu, yang menyiapkan.
1: Itu dari sound engineer in-house sendiri.
2: Oke. Itu sampai hari H event itu kita juga tetap menjaga. Karena mungkin di beberapa daerah itu ada yang namanya batas threshold SPL-nya sebesar apa, SPL maksudnya keras audionya seperti apa biar jangan mengganggu lingkungan sekitar.
1: Frekuensi begitu mungkin ya.
2: Ya, mungkin kerasnya speaker itu seperti apa kita yang jaga. Sekalian kita juga jaga barangnya kita sendiri toh.
1: Iya, betul juga. Karena kalau tidak begitu kan mau harap siapa lagi gitu ya.
2: Betul. Tanggung jawab pokoknya lah.
1: Tanggung jawab pokoknya seperti itu juga seperti berarti itu, ya. Agung. Menjaga jarak-jarak suara yang dikeluarkan.
2: Iya, suara yang dikeluarkan kerasnya sekeras apa itu kita yang menjaga. Seperti itu.
1: Berarti kalau bisa dibilang pekerjaannya cukup berat juga ya.
2: Iya, cukup berat. Makanya harus berawal dari hobi sih sebenarnya kan.
1: Iya, betul.
2: Soalnya kita kan 80% 70% itu fisik yang kerja.
1: Iya.
2: 30%-nya otak atau bahkan bisa terbalik. Gitu, tergantung porsinya.
1: Tergantung porsi. Ya. Hati juga berjalan ya, maksudnya sabar.
2: Harus ada terus.
1: Karena banyak-banyak takutnya di setiap event kan takutnya ada salah ukur begitu ya, misalnya
2: miskomunikasi.
1: Ya, biasanya biasanya banyak seperti itu.
2: Banyak, ada, pasti ada.
1: Oke. Ini seberapa penting peran sound engineer dalam menentukan kualitas sebuah event? Tapi kalau dari tadi sempat disampaikan seperti itu, saya rasa sangat-sangat penting ya.
2: Penting. Harusnya dia penting. Apa? Salah satu bagian yang tidak boleh di-skip intinya. Karena base fondasinya ada di dia.
1: Fondasinya ada di dia,
2: Kak Agung.
1: Betul. Ya. Biasanya itu kalau di sebelum event gitu ya, sebelum hari H itu selalu ada kayak orang-orang tiba-tiba berdiri di ujung sekali. Itu dia lagi mencoba untuk mengukur mungkin ya kayaknya.
2: Mungkin kalau bahasa biasanya sih mungkin cek ada filter kom itu istilahnya kayak suaranya di sini bagus. 5 meter ke sebelahnya hilang gitu.
1: Kita cari baru diatur sedikit.
2: Ya, kita koreksi lagi.
1: Oke. Karena kalau kita sebagai orang awam kalau melihat itu kan kayak buat apa dia cuma lihat dari jauh?
2: Macam kurang kerjaan.
1: Iya, betul. Kan dia biasanya cuma berdiri.
2: Berdiri.
1: Orang tidak tahu. Iya, betul. Tiba-tiba di tengah, di ujung.
2: Itu mungkin lagi apa? Cek rata tidak suara yang dihasilkan begitu.
1: Itu juga termasuk sound engineer berarti.
2: Ya, itu tugasnya sound engineer sih.
1: Nah, itu dibagi berapa jenis sih? Maksudnya berapa
2: ada divisinya?
1: Divisinya. Ya,
2: banyak Kak Agung sebenarnya. Ada yang namanya system engineer. Ada namanya operator, ada system engineer RF yang jaga-jaga barang-barang yang wireless supaya frekuensinya tidak tabrak-tabrakan, ada
1: biar tidak
2: ada patcher namanya. Yang apa bagian colok-colok BNN, bagian nyolok-nyolok
1: itu juga ada.
2: Ada
1: cepat begitu ya, berarti
2: harus ya. Jadi ada kayak ada lembar kerja masing-masing.
1: Lembar kerja. Jadi
2: ada acuannya.
1: Betul. Jadi ini mungkin untuk pendengar yang belum mengerti dan soal sound engineer ini seperti apa, dikira cuma sekedar kayak
2: datang, kasih bunyi.
1: iya, karena kebanyakan kan seperti itu.
2: Banyak yang belum tahu itu dan kayaknya mungkin 5 tahun terakhir ini profesi audio engineer itu sudah mulai dilirik ya Kak Agung, tapi masih belum semasif
1: masih
2: itu
1: belum
2: sih
1: sebenarnya.
2: Iya. Tapi kita berusaha maksudnya kasih bisa loh hidup dari kerjaan
1: iya,
2: ini.
1: Iya betul. Ya karena kalau kita bicara soal Indonesia sendiri
2: yeah.
1: sejak COVID mungkin ya.
2: Yeah,
1: kayaknya COVID. Masyarakat itu butuh hiburan gitu.
2: Iya sih, betul sih.
1: Iya, kan, jadi event dan lain-lain, gigs segala yeah. macam itu ya kita perlu itu gitu.
2: Harus sih itu hiburan kan.
1: Hiburan akhirnya yeah, kan. Yeah. Dan ya kalaupun ada hiburannya, ada konsep dan lain-lain tapi tidak ada sound engineer, hambar jadi.
2: Hambar. Bagaikan sayur tanpa garam.
1: Iya, betul. bisa. Iya. Dan ini kalau bisa disampaikan juga dalam praktiknya apa saja peralatan yang biasanya digunakan oleh sound engineer sendiri kayak gitu.
2: Peralatannya ya standar sih Kak Agung, sudah pasti konsol, mixer. Mixer sudah pasti yang harus biasanya ya. Pada umumnya sound audio engineer itu dia punya peralatan yang memang spesifik untuk kerjaan dia seperti mic RTA itu real time analyzer itu buat mengukur terus flash disk mungkin untuk simpan show file.
1: Oh iya.
2: Betul kayak gitu standar lah.
1: Masih standar untuk secara peralatan tidak begitu ribet begitu ya.
2: Ya kalau masih sekelas kita sih belum sih, kalau sudah seperti yang jago-jago yang di atas-atas yang di luar sudah makin ribet alatnya.
1: Sudah makin
2: buat menunjang kerjanya mereka juga toh.
1: Iya, kualitas juga itu.
2: Kualitas ya. Oke.
1: Okay. Artinya kualitas suara yang kita dengar di sebuah acara sangat bergantung pada kerja sound engineer sendiri. Iya,
2: betul. Sangat bergantung.
1: Seperti tadi katanya kan maksudnya kalau itu kan bagaikan sayur tanpa garam
2: betul,
1: gitu.
2: Betul, Kak Agung.
1: Walaupun dia konsepnya meriah dan lain-lain tapi kalau suaranya lagi aris lagi nyanyi gitu
2: itu celaka itu.
1: Itu yang kena sound engineer-nya.
2: Iya. Biasanya tuh kayak ada bunyi begitu, pasti langsung balik ke arah ke FOH itu. Kenapa ya?
1: Iya.
2: Pasti langsung ke situ.
1: Pasti langsung ke situ begitu ya.
2: Iya.
1: Oke, ini Iki sendiri mulai tertarik menjadi sound engineer sejak kapan kalau boleh tahu?
2: Kebetulan kerja di dunia audio, di dunia rental lah, Kak Agung, itu sudah mulai dari tahun 2008.
1: 2008 itu umur berapa kira-kira?
2: Waktu itu umur belasan kayaknya.
1: Wah.
2: Baru lulus SMA.
1: Tapi memang apakah sudah hobi kah dari SMA begitu, dari zaman sekolah?
2: Mungkin gara-gara suka musik, Kak Agung.
1: Oke.
2: Suka musik, makanya kan bersinggungan dunianya
1: suka
2: musik tapi karena rasa mungkin tidak berbakat di musik ke balik layarnya saja
1: jadi betul-betul ini ya jadi tidak jadi di musiknya tapi bagian orang penting ini
2: di balik layarnya saja sudah cukup.
1: Oke. Ini bisa diceritakan sedikit kayak bagaimana perjalanan Kak Iki sendiri sampai akhirnya bekerja dengan Kings Pro Event Production dan Majesty Organizer ini.
2: Iya. Jadi 2008 itu punya teman yang kebetulan sudah duluan kerja di rental.
1: Iya.
2: Waktu itu iseng bermain. Ada pameran di Kupang.
1: Oke.
2: Di Kupang tuh biasanya menjelang hari kemerdekaan ada pameran. Ada pameran. Kebetulan waktu itu ada persiapan konser. Jadi pameran itu 2 minggu. Setiap hari Sabtunya tuh ada artis yang datang. Nah, karena kebetulan niatnya mau nonton gratis waktu itu. gratis niatnya waktu itu. Jadi karena kenal teman ajak. Teman ajak akhirnya di sana ngobrol-ngobrol dengan istilahnya yang bertanggung jawab di rental itu. Akhirnya dibilang, "Kamu mengerti musik? Mengerti sedikit-sedikit sih, Om," gitu. "Oh ya sudah. Kamu 2 minggu ini ikut ya." Ikut kerja. Masih dari bawah lah istilahnya Kak Agung, tukang angkat,
1: gulung-gulung. Si awal-awal gitu ya.
2: Kayak begitu-begitu. Okay. Habis itu mulai kerja sampai tahun 2016 itu kenal sama bosnya Majesty sama Kings Pro, Kak Adi. Kenalah dia. Akhirnya beberapa kali event dengan Kak Adi, akhirnya memutuskan untuk apply ke Kak Adi. Diterima. Dari 2016.
1: Dari 2016 itu.
2: 2016 sampai sekarang sama Kak Adi.
1: Terus gitu. Kalau belajar kayak mengatur, biasanya kan di sound engineer kan di FH itu kan banyak tombol-tombol mixer yang banyak
2: juga.
1: Itu belajarnya manual kah atau didak?
2: Otodidak, Kak Agung.
1: Kebetulan. Itu dengan maksudnya lihat saja atau seperti apa?
2: Ya, kebetulan dalam perjalanan bertahun-tahun ikut itu kan, maksudnya pasti dalam hati kepingin lah maju.
1: Iya, betul.
2: Jadi ketika senior-senior itu habis kita kerjakan tugas kita, ada waktu kosong, tanya-tanya sama senior-senior gitu. Kebetulan di tempat saya kerja dari dulu dan sampai sekarang itu ada yang namanya kayak stock opnam begitu. Itu waktunya apa maintenance kalian belajar. Izin bos pegang ini boleh.
1: Boleh.
2: Dikasih fasilitas untuk belajar sama ada guru gratis sebenarnya YouTube.
1: Oh iya, betul.
2: Guru gratis itu. Carilah ilmu, belajar sih ya begitu kan.
1: Belajarnya
2: sama
1: betul-betul otodidak ya.
2: Betul-betul otodidak.
1: Dengan kesempatan waktu
2: ingin sekolah sih. Tapi nanti dulu mungkin.
1: Tapi kalau kita bicara soal sound engineering, apakah memang ada sekolah khususnya privat
2: ada
1: gitu?
2: Ada kan? Ada sekolah khususnya. Jadi memang sekolah untuk mixing, audio engineer untuk live, ada semua spesifik dia.
1: Berarti dia dapat sertifikat begitu?
2: Ijazah bahkan.
1: Ijazah.
2: Ya, ada yang kerjasama dengan universitas luar, gitu. Ada ijazahnya, ada diplomanya, ada. Ada diploma, ada sarjana.
1: Ada sarjananya ada juga.
2: Wah. Ini sekarang masih belum ada. Masih kosong sarjana YouTube.
1: Tidak apa-apa, tapi yang penting kan niatnya begitu.
2: Niatnya.
1: Berarti kayak Iki sendiri memang dari awal sampai, karena kan kalau kita bicara soal praktek-praktek kerja lapangan seperti ini kan ya kesempatan selalu ada.
2: Selalu ada.
1: Tergantung bagaimana orang itu memanfaatkan waktu tersebut.
2: Iya, gitu. Betul Kak Agung. Kalau menurut saya dimanapun tempatnya harus tetap belajar sih Kak Agung.
1: Okay.
2: Makin kita tahu, prinsipnya makin kita tahu, makin kita merasa bodoh saja begitu.
1: Iya. Itu tuh. KIKI 2026 begitu ya.
2: Asik.
1: Tapi memang ini sangat-sangat apa ya, kalau kita bicara soal sound engineer kan kebanyakan orang berpikirnya itu sebagai operator sound mungkin ya.
2: Iya, masih karena ketidaktahuan itu.
1: Iya, betul.
2: Makanya adanya

0: pinternya nih di sini nih Kak Iki. Gitu. Tapi kalau memang dari perjalanan Kak Iki sendiri ini dari awal memang niatnya kalau bisa dibilang berarti niat awalnya adalah ingin nonton gratis. Konser gratis.
1: Betul.
0: Keinginannya ke situ.
1: Keinginannya niatnya ke situ awalnya. Tapi karena ada kesempatan.
0: Apa
1: tidak toh?
0: Iya sih. Ya. Betul. Dan memang
1: dan karena basicnya juga
0: menghasilkan
1: waktu.
0: Dan iya betul. Apalagi kan memang juga basicnya suka musik mungkin ya.
1: Iya, karena
0: jadi,
1: basicnya itu.
0: Jadi betah dengan ya. Telinga seperti itu.
1: Iya, sebenarnya basic orang yang mau ke audio engineer itu apa saja bisa.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ada nilai plusnya kalau kita suka dengan musik.
0: Iya,
1: apalagi kalau kita main musik.
0: Oke.
1: Karena kan itu bersinggungan langsung.
0: Bersinggungan langsung, betul.
1: Makanya bass yang bagus itulah pokoknya.
0: Tapi tidak menutup kemungkinan yang suka
1: siapa lain saja pun bisa.
0: Ya, yang penting punya niat begitu.
1: Ya. Yang penting belajarnya benar.
0: Betul.
1: Step by step, jangan langgar-langgar.
0: Oke. Okay. Ini bisa diceritakan Kak Iki pengalaman event yang paling berkesan selama berkarir ini pengalaman yang menantang begitulah.
1: Oh iya.
0: Yang pernah ditangani Kak Iki sendiri apa? Misalkan tiba-tiba mati lampu begitu atau
1: pernah?
0: Oh iya pernah.
1: Pernah genset mati apa ya sudah tidak terhindarkan lagi, namanya teknis. Kan pasti ada saja kendalanya ada saja. Tapi kalau mau bilang event yang paling berkesan itu sebenarnya waktu peralihan COVID waktu itu. Peralihan dari yang awalnya kan kita selalu event konser outdoor terus kan. Jadi ketika kita ekspansi ke Labuan Bajo 2021 awal, itu kita mulai ketemu yang namanya event-event MICE, event-event meeting, hybrid, okay. Itu kan waktu COVID begitu kan.
0: Banyak, iya.
1: Jadi transisi ke yang biasa di outdoor ke indoor yang event orang meeting kayak begitu tuh agak ini. Jadi dapat kepercayaan waktu itu G20 side event di Labuan Bajo tahun 2022.
0: 2022 ya?
1: Ya itu jadi control roomnya itu tidak kelihatan, tidak langsung bisa lihat peserta meetingnya mereka. Jadi kita cuma lihat dari layar dan itu jadi pengalaman pertama yang event MICE itu begini, orang meeting tuh gini, pakai bahasa asing, kita tidak mengerti apa yang mereka omong berjam-jam di dalam. itu berkesan. Terus mungkin baru-baru ini dapat kepercayaan untuk pegang salah satu band jazz di Jakarta. Dapat kepercayaan untuk pegang mereka itu legend mereka itu. Dapat kepercayaan untuk
0: handle
1: mereka. Jadi sampai dipanggil ke Jakarta itu jadi satu
0: banggaan apa sendiri ya?
1: Kebanggaan sendirilah begitu Kak Agung.
0: Tapi kalau misalnya dari pengalaman yang Kak Iki sendiri kayak tidak terpikirkan bisa ada di posisi event itu seperti apa?
1: Jadi waktu yang ini lagi ya, yang di Jakarta ini pegang band jazz legend, dua orang legend ada namanya Om Yance Manusama sama Ibu Oti Jamalus. Itu mereka legend di dunia jazz lah.
0: Iya.
1: Jadi dipercayakan untuk pegang mereka tuh rasanya kayak betul tidak nih?
0: Iya,
1: jadi betul tidak, saya dari kabupaten lah istilahnya disuruh ke sana untuk pegang itu sih luar biasa sih itu.
0: Itu pengalaman yang memang yang ngeri ya.
1: Itu tidak
0: maksudnya kan begitu ya.
1: Karena rata-rata tujuannya sound engineer itu pasti bisa handle artis lah istilahnya.
0: Iya.
1: Jalan kesana kesini.
0: Iya betul.
1: Jalan-jalan toh kan.
0: Jalan-jalan gratis enak.
1: Betul. Digaji lagi.
0: Tapi kayaknya memang orang-orang yang bekerja di event gitu ya, IO begitu.
1: Iya.
0: Kebanyakan kayaknya mau nonton gratis sih sebenarnya.
1: Awalnya
0: selalu ke situ ya.
1: Iya.
0: Tapi karena memang kesenangan karena juga dibayar gitu ya, dan hobi juga mungkin ya, jadi banyak yang akhirnya pelajari lebih dalam lagi.
1: Mungkin karena sudah ketagihan ya, sudah nyaman. Kayaknya enak nih untuk

0: Iya betul.
1: Makanya sudah basah tuh, terlanjur mandi terus.
0: Oke, Egi, untuk kita lanjutkan nanti kita akan jeda sebentar ya.
1: Oke. Okay,
0: kita akan lanjutkan lagi. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya langsung di kolom komentar YouTube RRI Labuhan Bajo. Kita jeda sesaat lagi.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan.
1: Kamulah satu-satunya.
0: Anda mendengar banyak genre, dari pop
1: satu yang ku pinta,
0: sampai rock.
1: Lintang,
0: selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
2: Anda masih bersama di acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
3: Pendengar masih kembali bersama Anda, RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Masih bersama saya Agung Sini dan juga narasumber kita ada Iki Pratama ya, dengan kita membahas soal sound engineering ya.
4: Yeah.
3: Dan Kak Iki, kita boleh bahas kembali ya.
4: Lanjutkan
3: lagi, seru. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, Anda boleh bebas bertanya apapun tentang sound engineer di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo. Kak Iki, tadi kan sudah sempat diceritakan sedikit tentang pengalaman awal masuknya seperti apa begitu ya. Ini tantangan terbesar menjadi sound engineer ini saat menangani event besar itu seperti apa, Kak Iki?
4: Mungkin tantangannya adalah makin besar skala eventnya, makin besar juga tanggung jawabnya.
3: Oke.
4: Kayak gitu. Jadi kayak ada special treatment, terus penataan sound system yang tidak seperti biasanya, mungkin jadi tantangan-tantangannya sih. Ruangan mungkin.
3: Ruangan juga berpengaruh.
4: Pengaruh ruangan, kayak ruangan yang gemanya banyak, itu bagaimana kita mengakalinya.
3: Iya, itu agak repot juga ya.
4: Repot sih.
3: Itu wah. Ini pernahkah terjadi masalah teknis saat acara berlangsung? Bagaimana cara mengatasinya dari Kak Iki sendiri?
4: Pernah sih. Kayak misalnya ya yang paling sederhana saja, feedback, storing.
3: Paling sering gitu ya.
4: Itu cara mengatasinya adalah waktu GR pergunakan sebaik-baiknya. Waktu gladi
3: ya.
4: Pergunakan sebaik-baiknya.
3: Tapi pernah tidak waktu gladi semuanya aman. Nah, pas teng.
4: Bisa itu ada
3: terjadi.
4: Pernah terjadi. Banyak faktornya, Kak Agung. Jadi faktor yang bisa sampai itu terjadi itu mungkin salah satunya listrik.
3: Itu berpengaruh juga.
4: Pengaruh listrik, voltasenya drop mungkin kayak begitu. Itu pengaruh sekali, Kak Agung.
3: Ini itu kalau orang yang tidak tenang pasti panik ya.
4: Itu kuncinya, tenang dan kerja yang rapi. Mungkin sistemnya dibuat rapi, jadi ketika ada kendala itu kita langsung tahu, oh ini kendalanya di sini. Ini yang bermasalah.
3: Betul.
4: Yang penting rapi.
3: Yang penting rapi.
4: Kerjanya rapi.
3: Tapi memang kalau kita bicara soal sound engineer ini sendiri, yang penting belajar ya kayaknya.
4: Iya.
3: Karena kalau kita tidak update dan tidak belajar, kayaknya susah juga ya.
4: Ya namanya teknologi.
3: Teknologi
4: betul. Tiap menit berkembang terus.
3: Betul itu lagi.
4: Iya.
3: Terus kalau Kak Iki sendiri pernah tidak mengalami kayak pergi atau waktu di ke Jakarta kemarin waktu itu pernah tidak ketemu satu alat yang belum pernah dipegang sama sekali?
4: Ya, kemarin Jakarta begitu.
3: Oh ya.
4: Jadi mixernya digital yang sudah kelas yang pro lah, ada itu. Iya. Saya belum pernah pegang, belum pernah pegang barang itu, tapi karena tanggung jawabnya kita dikasih dipercayakan orang ya, belum pernah pegang, tapi pada dasarnya fungsinya tuh sama semua, cuma mungkin layout barangnya yang beda, bahasa barangnya yang beda.
3: Itu yang membedakannya. Gitu.
4: Jangan malu bertanya saja sih, Ki Agung, bertanya ke yang in-house sound engineer-nya. Iya, saya kan jadi guest engineer. Dia yang in-house engineer-nya, tanya saja ke dia.
3: Merendah saja dulu.
4: Iya, ya, itulah belajar setiap saat.
3: Betul. Daripada kita merasa diri sudah tahu, ternyata pas diketemukan seperti itu, ada apa nih?
4: Orang sini bilang, kangarangan.
3: Begitu ya. Ini kalau kita lihat ya, ini banyak anak muda sekarang yang masih fokus pada profesi konvensional seperti ASN, dokter, ataupun polisi begitu ya, ataupun lebih banyak mereka senangnya di depan panggung, tampil di depan panggung. Untuk belajar ke belakang panggungnya, kayaknya masih kurang gitu ya.
4: Iya sih.
3: Terus ini kalau Kak Eki sendiri, menurut Kak Eki nih, bagaimana peluang profesi sound engineer ini di industri kreatif untuk saat ini?
4: Jadi sebenarnya kayak tadi yang saya bilang juga, sebenarnya ini adalah profesi yang bagus, yang menjanjikan. Kita di kabupaten saja kita sudah bisa hidup loh. Maksudnya makin tekun kita belajar kan, kita makin dilirik kan.
3: Kita makin
4: dilirik. Jadi jenjang profesinya tuh ada. Mumpung belum rame, profesi seperti ini belum rame di daerah kita ya. Belum rame dan banyak yang bisa tapi tidak banyak yang mengerti, Gung. Mending kalau yang memang tertarik mulai tekuni dari sekarang.
3: Karena belum terlambat ya?
4: Belum terlambat. Sampai sekarang pun kan kita masih belajar. Jadi tidak ada kata terlambat sih sebenarnya. Karena sebenarnya profesi ini tuh salah satu profesi yang menjanjikan juga. Apalagi kalau kita sudah sampai tahap handle satu musisi atau apa. Itu kan jadwalnya sudah pasti. Ada jadwal, jadwal. Jalan terus. Tapi ya kendalanya mungkin karena kita swasta ya, Gung. Jadi harus pintar-pintar menabung.
3: Nah, betul. Itu. Paling kalau kita bicara soal yang bikin kita jadi tantangan terbesar mungkin ya, bisa dibilang juga ya, salah satunya ya. Karena kita, kalau dia tidak pintar-pintar walaupun banyak project seperti itu, ya habis project habis ya susah juga.
4: masih di tahap itu sih saya, tapi masih pelan-pelan.
3: Masih tahap pelan-pelan belajar. Tapi setidaknya setidaknya di Labuan Bajo cukup banyak juga. Tapi kalau di Labuan Bajo sendiri nih, Kak Eki, kalau menurut Kak Eki, pandangan Kak Eki sendiri, lebih banyak event in-house itu kah atau yang konser-konser?
4: Masih banyak event-event yang ini sih, Gung, yang corporate, yang meeting. Itu sih masih
3: yang menjanjikan lah istilahnya.
4: Ya menjanjikan. Mungkin karena baru-baru ini baru peralihan kekuasaan ya. Peralihan presiden begitu. Jadi masih belum terlalu crowded. Belum terlalu banyak eventnya seperti tahun 2022, 2023. Itu banyak sekali. Apalagi event-event dari kementerian, event-event dari pusat. Banyak sekali kan ke Labuan Bajo. Tapi ini sudah mulai pelan-pelan mulai membaik sih, Gung. Sudah mulai bagus. Frekuensi acaranya mulai banyak.
3: Ya. Tapi jadi, ya ini bisa jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi peluang juga untuk pendengar yang dimanapun itu ya. Untuk mulai belajar lah.
4: Mulai belajar.
3: Karena ini baru-baru istilahnya baru-baru start lagi dari awal kan. Untuk kondisi seperti ini kan. Bisa saja nanti dipelajari. Tapi kalau Kak Eki sendiri, menurut Kak Eki sendiri, kalau misalnya dari orang awam yang betul-betul nol pandangan soal itu, dan dia mau belajar, kira-kira presentasinya paling lama dia perlu belajar berapa lama?
4: Kalau dia jalur mandiri, jalur mandiri dalam artian otodidak, mungkin banyak faktor ya. Mungkin faktor cepat atau lambatnya dia belajar atau apa ya, tapi rata-rata mungkin untuk sampai bisa jadi seorang engineer mungkin 3 tahun mungkin.
3: 3 tahun
4: ya. Iya, maksudnya belajar tapi kan tetap harus ada jam terbang kan.
3: Sambil praktek
4: gitu ya. Iya, sambil praktek itu mungkin. Atau 2 tahun mungkin, tergantung orangnya juga.
3: Tergantung orangnya. Ya. Tapi apakah memungkinkankah dia kayak misalnya cuma belajar sekitar 6 bulan gitu? Untuk setidaknya dia bisa terjun lapangan. Bisa dikatakan dia layak untuk terjun di lapangan.
4: Bisa-bisa saja.
3: Bisa-bisa saja.
4: Yang penting tekun dan cepat mengerti.
3: Oke.
4: Okay. Ya.
3: Kuncinya di situ ya.
4: Tidak ada yang tidak mungkin sih.
3: Iya.
4: Tapi kalau lewat jalur sekolah setidaknya 1 tahun. Kalau 2 tahun lah.
3: 2 tahun semester. Standarnya di situ ya.
4: Oke.
3: Dan ini kalau kita berbicara soal sound engineer sendiri, berarti bisa dibilang ini salah satu pekerjaan yang profesi yang menjanjikan gitu,
4: menjanjikan
3: secara penghasilan.
4: Ya.
3: Karena di kabupaten sendiri buktinya Kaiki sendiri bisa hidup.
4: Iya kan? Betul.
3: Oke. Okay. Dengan kalau bisa dibilang ya Labuan Bajo sebagai kota prioritas gitu.
4: Iya.
3: Kota pariwisata begitu ya, kota
4: premium.
3: Betul. Yang dimana banyak sekali barang-barang yang cukup mahal ya untuk biaya, untuk kategori anak merantau begitu ya.
4: Iya.
3: Iya dong, karena ini kan bukan dari Labuan Bajo
4: aslinya. Iya kan? Aslinya dari Pulau Seberang.
3: Nah itu dia. Maksudnya di sini kalau kita bicara soal itu menjanjikan ya, profesi ini sangat menjanjikan
4: kok kagum.
3: Karena dengan Kaiki sendiri ini buktinya tadi kan, maksudnya seorang perantauan di Labuan Bajo ini yang dimana banyak sekali barang-barang yang mungkin bisa dibilang cukup mahal ya,
4: untuk harganya di atas rata-rata lah.
3: Betul. Tapi masih bisa dengan profesi sound engineer ini.
4: Bisa sekali kagum.
3: Gitu. Oke, kalau dari Kaiki sendiri, menurut Kaiki, tadi kan sempat dibilang ada divisi-divisinya nih di sound engineer.
4: Betul.
3: Untuk pemula.
4: Iya.
3: Dia paling bisa itu, bisa terjun di lapangan dia di divisi mana? Paling gampang dulu.
4: Paling gampang dulu mungkin di kru ini ya. Di istilahnya kru yang bagian angkat-angkat.
3: Sambil mengenal dulu
4: barang. Iya, kenal barang dulu. Okay. Semua dimulai dari bawah lah. Dulu saya juga kan mulai dari dimarah-marahi senior.
3: tapi kan itu sebagai pelajaran ya.
4: Pelajaran ya, memang stepnya harus dari
3: step-nya
4: situ.
3: Harus
4: kita
3: itu.
4: kenal barang, mengerti fungsi barang apa, ini dia di mana harusnya, kita harus mengerti dulu dari bawah.
3: Oke, ini kita akan coba sapa-sapa dulu yang ada di YouTube gitu ya.
4: Siap.
3: Halo YouTube. Ya. Halo ini YouTube. Kita ada Oliver Bos ya, Om Iki. Ini ada
4: Oliver
3: juga nonton ya ternyata ya.
4: Teman-teman. Teman-teman satu tempat kerjaan.
3: Ya. Oke, ini juga ada dari Kak Suci ya,
4: Suci. Ya.
3: Ah, Kak Suci Maria nih, mantap Kak Iki. Gitu.
4: Halo Kak Suci, Mama Kev.
3: Gitu, ini ada pertanyaan Kak Iki. Ini dari Oliver ya.
4: Iya.
3: Kak Iki salam kenal. Kak Iki pernah mengalami overhead tidak atau blank gitu pada pendatalan
4: Di peralatan
3: atau IPOM ini di FOH, dan jika pernah bagaimana cara mengatasinya?
4: Pernah sih, beberapa kali pernah. Dulu waktu itu di Kupang. Event, kalau tidak salah tuh event rohani lah.
3: Oh ya.
4: Event rohani itu ada satu house worship besar yang datang ke Kupang.
3: Oke. Okay.
4: Jadi kita providernya, kita provide audionya.
3: Iya. Yeah, yeah.
4: Kebetulan waktu itu tuh kita pakai konsol, pakai mixer yang barang Eropa, Kak Agung. Barang Eropa yang notabene Eropa kan dingin.
3: Iya.
4: Waktu itu pakai barang itu. Itu Kupang panas, Kak Agung.
3: Jawa ya, terbalik jadinya.
4: Iya.
3: Okay.
4: Hang lah dia. Dia tuh bukan blank, tapi hang. Dia tidak bisa di, pokoknya tidak bisa diapa-apain.
3: Ngelek dia?
4: Ngelek.
3: Oh, oke.
4: Okay. Jalan satu-satunya adalah berdoa. Ambil kipas, pakai kipas, coba restart dia. Jadi ya mau tidak mau, acara itu harus jeda. Masalah teknis beberapa saat begitu, tapi syukurnya sekarang barang-barang itu makin canggih, Kak Agung. Jadi dari produsennya sudah memikirkan skenario terburuk apa yang akan terjadi di lapangan. Yeah, yeah. Jadi sudah ada yang fitur-fitur yang bisa mengakali itu, kayak misalnya 2 UPS, kipas anginnya dibanyakin di mixernya, begitu disesuaikan.
3: Nah, kalau kita bicara soal masih menyangkut soal pertanyaan dari Kauliver sendiri ini, kendala atau maksudnya kejadian yang paling fatal yang menurut Kak Iki ini harus, setidaknya kan kuncinya adalah kita tenang kan?
4: Iya, tenang.
3: Tenang. Nah, kalau dari Kak Iki sendiri, salah satu apa kejadian apa yang menurut Kak Iki ini wajib untuk sangat-sangat diwaspadai? Selain tadi hang tadi tuh, mungkin ada lagi?
4: Mati genset sih, itu bahaya.
3: Itu bahaya.
4: Itu pasti show stop. Tapi itu ya, di genset pun sekarang sudah ada teknologi yang namanya ATS, automatic apa switch gitu.
3: Jadi
4: ada backup, genset backup gitu. Sudah canggih lah. Maksudnya di dunia event sudah sampai di tahap yang mereka tuh betul-betul waspada dan betul-betul maunya zero mistake. Jangan sampai ada kesalahan. Begitu.
3: Ini kalau kita berbicara soal pengalaman Kak Iki juga tadi, ini kadang penonton kalau suara bagus merasa hal itu biasa saja.
4: Yeah. Maksudnya
3: kayak ini memang karena artisnya.
4: Yeah. So,
3: tapi kalau sedikit saja ada masalah, nah langsung sudah. Ini IO-nya
4: tidak berkurang, tidak bagus.
3: Apakah ini profesi sound engineer ini termasuk pekerjaan yang sering tidak terlihat? Jasanya
4: mungkin jadinya gini, Kak Agung. Bisa dibilang betul tidak kelihatan, tapi mungkin karena ketidaktahuan saja, Kak Agung. Karena memang orang kan datang fokusnya menonton. Ada mungkin orang yang datang, bahkan berbagai jenis orang yang datang ke saat misalnya konser. Memang ada yang datang cuma sekedar karena suka artisnya. Yang kedua mungkin ada yang datang kepingin, saya kepingin lihat visualnya. Mungkin ada yang datang kepingin lihat lightingnya. Jadi bisa dibilang mungkin tidak begitu kelihatan, tapi mungkin ada yang lihat. Mungkin begitu. Soso lah, standar lah.
3: Kalau dari Kaiki sendiri pernah tidak ada pengalaman? Kita tahu kalau artis-artis ini kan banyak sekali yang menggunakan sound engineer sendiri.
4: Iya, pasti.
3: Pernah tidak ada bertentangan gitu? Pengalaman-pengalaman. Ini kita bicara soal pengalaman-pengalaman pahit sih ya. Maksudnya, karena kalau kita kasih suguhkan yang enak-enak saja, takutnya waktu orang awam ataupun siapapun yang belum pernah masuk di lingkungan itu terus masuk, tiba-tiba ke, katanya enak-enak saja. Kenapa ada begini? Kalau dari Kak Iki pernah begitu?
4: Pernah. Maksudnya bersinggungan dalam hal terkadang kita kalau misalnya kita berhubungan dengan artis, kontek-kontekannya kita dengan road manajernya. Terkadang info yang dikasih road manager itu tidak sama dengan apa yang sound engineer-nya mau. Sound engineer-nya artis mau. Jadi kita sudah ikutin plot yang diminta sama si road manager. Tiba-tiba sound engineer datang, "Loh mas, saya kan minta misalnya monitornya mintanya 8, kok ini cuma 5
3: itu
4: sering. Tapi kebanyakan sih karena mungkin orang-orang yang datang jadi sound engineer artis itu orang-orang yang sudah berpengalaman lah. Mereka sudah sering kali hadapi masalah-masalah begini. Jadi ajak bicara saja, ini tadi dari road manajernya begini mas. Gitu, kita cari solusinya apa gitu. Gitu saja sih paling.
3: Itu ya berarti miskomunikasi.
4: Miskomunikasi
3: gitu ya. Lagi-lagi
4: wajar lah.
3: Lagi-lagi kalau kita bicara soal sound engineer ini adalah pekerjaan yang harus orang-orang sabar di dalamnya.
4: Harus ya sih.
3: Harus. Karena ya seperti itu, kita tidak tahu kan. Kita cuma komunikasi dengan road manajernya. Ternyata beda
4: komunikasi
3: dan, gitu. Ini kalau Kak Iki sendiri nih, ini kan masih banyak sekali orang-orang yang mengira pekerjaan sound engineer ini itu hanya jaga mixer ya katanya.
4: Iya.
3: Kebanyakan pasti menilai. seperti itu, betul.
4: Yeah.
3: Nah, ini menurut Kak Iki sendiri, apakah anggapan itu terlalu menyederhanakan profesi ini, Kak Iki?
4: Tidak salah sih sebenarnya, Kak Agung. Mm-hmm. Cuma, kembali lagi, karena terkadang yang kasih penilaian itu adalah orang yang tidak tahu, yang tidak mendalami itu. Jadi, ya, biarlah orang berkata apa.
3: Oke. Tapi berarti memang ya kalaupun mereka bicara seperti itu karena memang mereka belum
4: tahu. Karena memang tidak tahu dan tidak memang tahu. Tidak mendalami, Kak Agung.
3: Oke. Okay. Itu berarti ya aman-aman saja, tapi
4: aman-aman saja.
3: Tidak berarti disamakan lah ya maksudnya.
4: Iya.
3: Karena pekerjaan kalau cuma sekedar operator sound kayaknya cuma sekedar putar play lagu.
4: Iya. Yeah.
3: Kasih besar volumenya.
4: Iya. Yeah. Bassnya ditambah.
3: Itu dia. Nah, ini ke kalau di panggung ada penyanyi yang suaranya sebenarnya kurang stabil ya.
4: Iya.
3: Ya, kita tahu lah maksudnya
4: banyak.
3: Ini tidak bisa kita pungkiri kadang-kadang ada yang memang bagus tanpa efek apapun aman gitu ya. Ada juga yang wah ini efeknya harus begini.
4: Iya.
3: Itu kalau dari Kaiki sendiri apakah sound engineer ini bisa menyelamatkan kualitas suara itu di speaker?
4: Sebenarnya kalau mau dibilang bisa sih tidak sebenarnya Kak Agung. Tapi kita cuma bisa bantu peles sedikit saja, memperindah saja.
3: Memperindah supaya tidak terlalu kelihatan.
4: Tidak terlalu kelihatan ya. Kayak misalnya ada penyanyi yang misalnya di dunia rap Kak Agung. Di dunia rap tuh ada yang namanya yang pakai autotune.
3: Iya.
4: Itu kan jadi bagus kan. Ada yang pakai autotune. Begitu juga di penyanyi pop apa juga. Tapi banyak faktor Kak Agung yang mungkin penyanyi ini kecapean.
3: Oke.
4: Okay. Tapi ya bisa kita cuma itu. Kalau mau bilang sound engineer menyelamatkan suaranya sih tidak sih sebenarnya tidak bisa. Yeah. Karena sebenarnya apa suara keluar yang keluar suara bagus itu karena sumbernya memang sudah bagus.
3: Sumbernya memang sudah bagus. Paling dipoles sedikit.
4: Harusnya ya.
3: Okay.
4: Kita cuma bisa koreksi sedikit. Begitu Kak Agung.
3: Oke, kayak gini tidak terasa kita sudah hampir ngobrol hampir 1 jam ya.
4: Boleh tambah. Ini,
3: boleh, nanti kita bikin part 2 lagi.
4: Tagihan.
3: Awalnya takut ini.
4: Awalnya takut. Gimana ini Agung?
3: Oke, ini akan jadi pertanyaan terakhir kayak gini. Ini bisa disampaikan pesan-pesan bagi anak-anak muda, khususnya di Labuan Bajo, di Manggarai lah ya.
4: Iya.
3: Yang tertarik masuk ke dunia event dan industri kreatif seperti kayak gini.
4: Betul. Jadi mungkin kita tahu sendiri di Manggarai khususnya, kita omong secara luas Manggarai itu banyak produser-produser hebat. Yang notabene itu basic, sudah mengerti basic mixing, apa atau justru ada yang sudah advance, yang sudah jago sekali mixing, itu sudah tidak susah sebenarnya untuk masuk ke dunia live mixing, dunia event itu sudah tidak susah. Tinggal memulai dari awalnya saja. Jadi Manggarai ini, apalagi Labuan Bajo, daerah destinasi wisata, daerah prioritas. Karena sudah itu otomatis jadi pusat perhatian kan kita di daerah sini, di daerah super prioritas ini. Jadi mungkin teman-teman yang punya niat dan kepingin belajar saja. Kalau memang sudah jalannya pasti ketemu saja, macam saya dulu kan.
3: Iya betul.
4: Mau pergi nonton konser gratis awalnya.
3: Awalnya seperti itu.
4: Makanya kecemplung, mungkin begitu saja. Jangan sia-siakan. Kalaupun tidak mau ke situ, belajar tidak ada salahnya, karena makin banyak skill yang kita punya, kita bisa survive tuh.
3: Iya. Karena kalau jadi, kita bicara soal kerja lapangan ini memang tidak ada yang tahu ya begitu.
4: Tidak ada yang tahu. Kita sarjana apa, kerjanya di apa, bisa saja karena kita punya skill di situ.
3: Kita punya skill di situ.
4: Ya, tidak ada salahnya belajar.
3: Okay.
4: Semangat teman-teman yang baru belajar. Belajar terus.
3: Oke. Ini kalau kita belajar bahwa sebuah event yang sukses tidak hanya bergantung pada panggung dan penampilan begitu.
4: Betul.
3: Ya. Tetapi juga pada kerja tim teknis di belakang layar.
4: Betul.
3: Termasuk sound engineer yang memastikan kualitas suara tetap optimal gitu ya.
4: Betul.
3: Profesi ini juga menunjukkan bahwa di era sekarang industri kreatif membuka banyak peluang karir bagi generasi muda ya. Kita tahu. Mungkin sekarang masih bisa dibilang agak sepi, belum terlalu ramai seperti kemarin-kemarin.
4: Betul.
3: Tapi bisa jadi ini bagian peluang untuk mereka belajar di situ.
4: Peluang besar sih.
3: Jadi pas sudah waktunya mereka bisa terjun
4: iya,
3: di situ.
4: Iya betul.
3: Ya. Dan ini cukup menarik obrolan ini. Yeah. Rasanya tidak puas ya kalau kita cuma satu kali ya.
4: Betul.
3: Kayaknya harus ada part-part selanjutnya. Oke. Okay. Yeah. Baik, terima kasih banyak buat Kak Iki Pratama,
4: seorang
3: engineer dari Kings Pro Event Production dan yeah. juga Majesty Organizer
4: yeah.
3: yang sudah berbagi pengalaman dan pengetahuan bersama kita di RRI Labuan Bajo ya. Saya Agung Sena dan juga Iki Pratama pamit dari program Zona Edukasi. Terima kasih tetap bersama RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Demi Allah saya bersumpah.
1: Demi Allah saya bersumpah
0: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
3: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
0: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
0: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
1: Demi Allah saya bersumpah
0: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
7: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
6: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
8: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum, publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita. Dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
7: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Keuangan menyambut dua wakil menteri keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik dua wakil menteri keuangan yang baru.
10: Dua wakil menteri keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya dua wakil menteri keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan tiga wakil menteri.
9: Sekarang wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi tiga wakil menteri keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
9: Fokusnya mungkin kita tiga waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
10: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
11: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
10: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
12: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin 2 poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam Organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
12: Berarti kan jelas tujuannya memang buat ke Kemenak gitu loh.
14: Ya.
12: Ya kan? Maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba enggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
14: Ya.
12: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya enggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik enggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
14: Ya.
12: Gitu ya?
14: Ya, mending.
12: Jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
13: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
15: Ya, sempurna tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
16: Pertama. Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama.
15: Akhirnya
16: pada akhirnya,
15: semua.
16: Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya. Cepat atau lambat.
13: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
17: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
14: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
17: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
18: Dan nama boleh kita dalam pelaksanaan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi pertek kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih berwil angkatan laut dan Indonesia.
17: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut Dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan bangga lah, 15 kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data Menteri Kehutanan.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
21: Apa yang ingin disampaikan?
19: Berarti kebakaran itu banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Ya. Coba dilihat data, data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan bangga lah, 15 kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut DPD kita di angka 14 ribu lebih aja.
20: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
22: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita akan melaksanakan PTM gitu Pak. Okay. Kalau cuma sehari, nanti kita evaluasi hari kedua, apa namanya, kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ, Pak, pembelajaran jarak jauh. Nah, gitu, Pak.
0: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Munieli Harefa.

0: bantuan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Senaboyu menyusut drastis.
1: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini, Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini, Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama, karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
0: Guru SD Senawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Senawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
2: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Senawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami, Bapak dan Ibu Guru, dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Senawuyu.
0: SD Negeri Senawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 perwaktu, dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harifa melaporkan.
3: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis, usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Ditololi menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih.
5: Dipercayakan kepada Kevin Dix, kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini, kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan, kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong, Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia, kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho, dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia.

Ya, baik pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesaat lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau yang representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nir Abdul Itu Lali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim tasliman katsira ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumiddin ajma'in amma ba'd. Faya ibadullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas li anfahum linnas. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika lashahid walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini marilah kita semua senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar-benar untuk menjalankan segala perintahnya serta benar-benar menjauhi apa yang telah dilarangnya. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa yang akan menyelamatkan kita untuk hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Dan pada kesempatan yang mulia ini juga, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah khutbah di dalam mimbar agama yang dalam hal ini memperingati kita sebuah peristiwa tepat pada hari ini, yakni hari kesaktian Pancasila. Maka dari itu, mari kita merefleksikan kembali bagaimana Pancasila sebagai titik temu dari keberagaman kita dalam perspektif Islam. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita hidup di sebuah bangsa yang majemuk, bangsa yang terdiri dari berbagai suku, berbagai budaya dan agama. Kemajemukan ini adalah sunnatullah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dihindari. Justru di tengah keragaman itulah kita membutuhkan titik temu yang dapat mempersatukan. Bangsa Indonesia memiliki anugerah berupa Pancasila. Ia bukan sekadar dasar negara, tetapi juga jalan tengah yang menyatukan seluruh perbedaan. Bagi umat Islam, hal ini sangat penting karena Islam sendiri mengajarkan tentang persaudaraan, perdamaian, dan juga keadilan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia sekalian, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan,
Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam keberagaman agar saling kenal mengenal dan membangun kemuliaan berdasarkan ketakwaan. Sehingga dalam perspektif Islam, nilai-nilai Pancasila sangat sejalan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, terutama dalam menjaga persatuan, menjaga keadilan, dan menjaga kesejahteraan bersama. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'du." Seorang mukmin bagi mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Dari hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ini, maka dikarenakan itu umat Islam diperintahkan untuk hidup dalam persaudaraan dan saling menguatkan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, hal ini berarti umat Islam harus mampu menjadi pilar yang memperkuat persatuan Indonesia, bersanding dengan umat agama lain secara damai dan bermartabat. Pancasila bukan hanya sebagai dasar hukum, melainkan juga titik temu atau common platform antar agama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, selaras dengan tauhid dalam Islam. Al-Quran juga menegaskan Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sejalan dengan firman Allah Walaqad karamna bani Adam, bahwa manusia dimuliakan tanpa membedakan suku atau agama. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dan juga sejalan dengan Quran surah Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala. Islam menekankan persatuan umat dan menolak perpecahan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sejalan dengan prinsip musyawarah, asyura adalah ajaran Islam. Wa amruhum shura bainahum. Dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga selalu bermusyawarah dengan para sahabat, bahkan dalam perkara penting seperti peperangan. Ini menunjukkan keselarasan antar sila keempat dengan syariat Islam. Kemudian yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, selaras dengan firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Keadilan adalah tujuan utama syariat Islam, yakni maqasidus syariah, karena tanpa keadilan tidak akan terwujud kedamaian dan kesejahteraan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan pentingnya menjaga persatuan. Ad-dinu asasun was-sultanu harithun, fama la asasa lahu famahdumun wama la haritha lahu famadyu'un. Agama adalah fondasi, negara adalah penjaga. Sesuatu yang tanpa fondasi akan runtuh, dan sesuatu yang tanpa penjaga akan hilang. Pesan ini menunjukkan bahwa agama dan negara harus berjalan beriringan. Maka Pancasila menjadi wadah bersama yang mampu mengakomodasi keragaman agama di Indonesia tanpa menghilangkan identitas keislaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umat beragama sekaligus warga negara, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjadikan Pancasila sebagai etika dalam berbangsa dan beragama. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk memperkuat iman dan takwa.
sekaligus menghormati perbedaan keyakinan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6, "Lakum dinukum waliyadin." Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tidak ada tempat bagi kebencian, intoleransi dan perpecahan dalam ajaran agama maupun dalam nilai Pancasila. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengingatkan kita untuk memperlakukan sesama dengan penuh kasih sayang, penuh keadilan, dan juga penuh dengan penghormatan terhadap martabat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 90, "Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu mengingat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan beragama ini mengandung arti bahwa kita dituntut untuk tidak hanya taat secara ritual semata, tetapi kita juga harus menunjukkan akhlak mulia dalam hubungan sosial. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Internalisasi nilai-nilai Pancasila yang dipadukan dengan ajaran agama mampu memperkuat karakter moral dan sikap toleransi di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Ini menegaskan bahwa nilai agama dan Pancasila dapat saling menguatkan. Sila persatuan Indonesia mengajarkan bahwa keberagaman adalah kekuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah-surah yang telah dibacakan sebelumnya dan dikaitkan dengan sila ketiga, yang artinya, "Maka dikumpulkanlah para penyihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan." Dalam konteks beragama, kita dituntut untuk tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling menjatuhkan, tetapi menjadi sarana untuk saling mengenal dan memperkaya persaudaraan. Sikap inklusif dan toleran yang berlandaskan nilai Pancasila mesti dapat mencegah konflik sosial berbasis agama, serta memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat majemuk. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menuntun kita untuk mengedepankan musyawarah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan setiap masalah maupun konflik. Ini sejalan dengan nilai-nilai agama yang menjunjung tinggi keadilan, menjunjung tinggi kejujuran serta tanggung jawab, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengingatkan kita bahwa kesejahteraan harus dirasakan bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "La yu'min ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Salah satu dari kalian tidak disebut beriman secara sempurna hingga ia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah artikel dalam jurnal penelitian ilmu humaniora volume kelima nomor 1 tahun 2025 menyebutkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya, Pancasila tetap efektif dalam memfasilitasi dialog antar budaya dan juga memperkuat identitas nasional yang inklusif. Pancasila tetap menjadi alat yang efektif dalam menjaga kesatuan dan keragaman di Indonesia, asalkan diimplementasikan secara konsisten dan adaptif. Persatuan merupakan salah satu nilai penting dalam ajaran Islam. Al-Quran memerintahkan kita untuk bersatu dan tidak berpecah belah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 130. "Wa'tasimu bihablillahi jami'an
wala tafarraqu wadhkuru, yang artinya berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, janganlah bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Menjaga kesaktian Pancasila bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tugas kita semua sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Di tengah berbagai tantangan zaman seperti sekarang ini, arus informasi yang teramat deras, muncul berbagai konflik sosial dan hantaman krisis moral, kita harus kembali kepada nilai-nilai Pancasila sebagai kompas kehidupan kita. Mari kita jadikan Pancasila sebagai etika yang hidup dalam diri kita. Mari kita terapkan nilai-nilai Pancasila dalam cara kita berbicara, dalam cara kita bersikap, dan setiap dari cara kita berinteraksi. Jadikan agama sebagai sumber moral dan Pancasila sebagai jembatan kebersamaan dalam kehidupan berbangsa. Semoga kita semua mampu menjadi generasi yang tidak hanya memahami Pancasila, tetapi juga mengamalkannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Nilai-nilai Pancasila yang tertaut dengan keislaman ini kiranya menjadikan kita dapat hidup di negeri ini dengan semangat rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmat bagi muslimin. Mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam menjaga persatuan, memperkuat iman, dan menegakkan nilai-nilai kebaikan di negeri yang kita cintai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbi fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ada empat tanda seseorang disebut munafik. Jika salah satu perangai itu ada, ia berarti punya watak munafik sampai ia meninggalkannya. Empat hal itu adalah

Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, tanda munafik itu ada tiga. Walaupun orang tersebut puasa dan mengerjakan sholat, lalu ia mengklaim dirinya Muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 59.

kedamaian dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI Indi menghadirkan moderasi beragama. Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama hadir setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: sarapan dulu, Nak. Nih, Ibu sudah siapkan nasi, ikan, sayur, dan buah. Jangan lupa makan ya.
1: Aduh, Bu, Arlin buru-buru. Lagian sarapan roti sama minuman manis juga sudah cukup kan, Bu?
0: Belum tentu, Arlin. Tubuhmu itu butuh gizi seimbang. Bukan hanya kenyang, Arlin.
1: Iya, Bu, tapi teman-teman di sekolah juga begitu, Bu. Jajan gorengan, minuman warna-warni.
0: Nah,

0: Reni. Silakan masuk, Bu.
1: Terima kasih, Bu. Saya baru saja dari Puskesmas. Sekalian mau menyampaikan edukasi singkat soal gizi keluarga, Bu.
0: Wah, pasti soal makan lagi nih.
1: Arlin, kamu tahu tidak? Tubuh remaja membutuhkan protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral secara seimbang.
0: Kalau sering jajan sembarangan, kenapa, Bu?
1: Nah, itu dia yang tidak baik. Itu bisa menyebabkan kurang gizi, mudah sakit, bahkan mengganggu konsentrasi belajar, Arlin.
0: Ibu, kalau sering minum minuman manis, bagaimana?
1: Nah, apalagi minuman manis. Kalau berlebihan, bisa menyebabkan kegemukan dan risiko penyakit. Lebih baik, Nak Arlin, konsumsi air putih dan buah-buahan serta sayur-sayuran. Itu lebih sehat.
0: Berarti selama ini Arlin salah ya, Bu ya?
1: Iya, mulai sekarang, ayo hidup sehat ya.

0: Rika, sekarang ini ada panduan isi piringku. Setengah piring berisi sayur dan buah, setengahnya lagi karbohidrat dan lauk pemberi protein.
1: Oh iya, baik Ibu, terima kasih informasinya. Dan itu yang saya terapkan di rumah, Bu.
2: Ibu, jadi bukan soal mahal atau tidak ya?
0: Betul, Arlin. Nah, makanan tambahan adalah ikan, tempe, sayur lokal, itu juga sudah sangat bergizi.
2: Pantas saja akhir-akhir ini Arlin sering sekali lemas.
0: Nah, mulai sekarang Arlin harus janji ya, harus budayakan hidup sehat ya.
2: Oke.

0: Besok Arlin mau sarapan yang bener ya. Arlin juga mau kurangi jajan sembarangan.
1: Nah, bagus. Ibu senang dengarnya, Nak. Dengan begitu, kebiasaan kecil yang baik akan berdampak besar. Ingat ya, gizi seimbang adalah investasi masa depan. Makan sehat, tubuh kuat, karena kesehatan itu mulai dari rumah.
0: Yeay, belajar jadi semangat.
1: Bagus, Arlin. Kamu sudah sadar ya untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh ibu. Karena gizi seimbang penting untuk semua usia, baik dari anak-anak sampai lansia. Karena gizi seimbang, generasi Indonesia jadi sehat.
0: Mari, biasakan makan bergizi seimbang mulai dari keluarga.

Pemirsa dimanapun Anda berada, kita ikuti Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, Indi dan Atambua.

0: Selamat malam pendengar Skorwil 6 Nusantara dimanapun Anda berada. Pendengar RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atam 2. Bersama saya Dito Utama, kami hadirkan program Pesona Budaya Loba Murah. Dalam kesempatan kali ini kami akan mengenalkan salah satu. Dan untuk mengupas lebih dalam lagi mengenai perkawinan adat Dungga, kami sudah bersama dengan Bapak Leonardus Maone. Beliau budayawan di Dungga ND Timur Flores.
1: Dan kita akan berbicara mengenai Belis ini sebagai pembuka ini. Boleh diceritakan kepada pendengar RRI ini seperti apa Pak perkawinan adat dalam masyarakat di Dungga ND Timur ini Pak?
2: Ya, terima kasih Bapak. Perkawinan adat dalam masyarakat Dungga adalah hubungan atau ikatan antara seorang laki-laki dan seorang gadis yang ingin hidup bersama sebagai suami dan istri. Dan direstui oleh kedua rumpun keluarga secara adat yang bersifat sakral, magis dan religius, dan ditandai dengan pemberian belis dari pihak laki-laki, dikukuhkan secara sah oleh tokoh adat, dan diakhiri dengan mengantar anak perempuan secara adat juga. Dan bekal berupa bahan makanan yaitu beras, lalu pakaian adat dan pakaian sehari-hari serta perlengkapan lainnya yang disiapkan secara sukarela dan diberikan dengan ikhlas dan dikukuhkan dengan bahasa adat yang dalam bahasa Ende kami menyampaikan marasai nekesao mele tendadewa rondo maeto'o kami ono nga embapu ambukajo nekatanan dunga watundeo jaga dai sai we kemagana tau tambu muli pawe tambone mae buru mae sepu upi kaka mae sematapi peu mae pegu bai mae bepe. Itu dalam bahasa Ende.
1: Okay, itu ya. Dalam bahasa Ende ya, ya. Okay ya. Itu ada maknanya Pak itu ya?
2: Ya ada makna. Ini adalah doa adat.
1: Oh itu doa, ya, doa adat ya, ya. Okay ya. Itu doa adat khusus di Dungga ya? Ya. Oke, baik. Dan ketika kita berbicara tentang perkawinan adat Dungga, di mana posisi tradisi Belis ini dalam keseluruhan rangkaian perkawinan tersebut ini, Pak?
2: Iya, Bapak. Posisi tradisi Belis dalam perkawinan, dalam keseluruhan rangkaian perkawinan adalah bagian penting yang tak terpisahkan. Di mana Belis adalah tanda penghargaan dari mempelai laki-laki dan bentuk tanggung jawab dari mempelai laki-laki yang sudah menyatakan komitmennya sebagai seorang pria yang mapan dan siap untuk hidup berumah tangga.
1: Okay, itu seperti itu Pak ya.
2: Yeah.
1: Okay, dan apa sebenarnya yang dimaksud dengan belis dalam pemahaman masyarakat Dungga ini?
2: Yang dimaksud dengan belis dalam pemahaman masyarakat adat Dungga itu adalah bentuk penghargaan dari pihak mempelai laki-laki sebagai ikatan yang sakral, lalu bentuk tanggung jawab, tanda kesiapan dari seorang laki-laki dan juga sarana atau alat untuk mempererat hubungan kedua keluarga. Kalau kita melihat dari sejarahnya, bahwa masyarakat Dungga ini mengenal tradisi belis dalam perkawinan sejak dahulu kala. Dan setiap perkawinan adat Dungga dilaksanakan, maka penghargaan berupa belis dari mempelai laki-laki pasti dijalankan sesuai dengan kemampuan dari mempelai laki-laki.

0: kesepakatan kedua rumpun keluarga.
1: Atas dasar kesepakatan pastinya ya, itu
0: rumpun keluarga.
1: Oke, baik. Dan apakah beli sejak dahulu juga memang dimaknai itu sebagai harga seorang perempuan ya? Karena ini kan mahar, itu artinya kita seperti apa ya bahasanya itu kalau dalam

0: dalam hidup perkawinan dengan saling berbagi dan memberi dengan keikhlasan, juga mempererat hubungan kedua keluarga besar.
1: Oke, okay, baik Pak Leo. Dan ini tadi Pak Leo menyebutkan ya bahwa Belis itu sebuah penghargaan gitu ya.
0: Iya.
1: Betul kan? Itu penghargaan kepada keluarga perempuan sekaligus, bukan hanya kepada perempuannya saja.
0: Iya.
1: Dan ini sekaligus bentuk tanggung jawab keluarga laki-laki juga kah atau bagaimana?
0: Iya. Itu sekaligus tanggung jawab dari keluarga laki-laki. Jadi Belis itu bukan saja tanggung jawab dari seorang mempelai laki-laki tadi, tetapi adalah rukun keluarga laki-laki bersama-sama dan juga dengan seluruh masyarakat sekitar.
1: Oke, okay, ya. Baik Pak. Dan dalam proses pembicaraan Belis ini tadi Bapak juga sudah menyebutkan bahwa harus ada sebuah kesepakatan gitu di awal ya. Artinya pada saat Belis diserahkan itu pada saat proses perkawinan gitu ya. Bahwa maksud kami pernikahan gitu ya. Pernikahan gitu. Dan dalam proses pemberian Belis nih, ini apakah ada yang terlibat juga dan siapa saja nih ya, terlibat ya, dari kedua keluarga ini? Pastinya kan ada bahasanya apa sih, nego-nego gitu biasanya gitu kalau di dalam penyerahan Belis atau negosiasinya gitu.
0: Tentunya dalam proses pembicaraan Belis yang biasanya terlibat yaitu kedua keluarga, yaitu orang tua, kedua mempelai, lalu bersama dengan kedua rumpun keluarga dan dipandu oleh Musarah Kindungga atau tokoh adat Ndungga. Itu dipandu oleh Musaraki sendiri.
1: Oke, okay, dipandu oleh Musalaki begitu ya. Oke. Okay. Dan pastinya Musalakinya yang menengahi gitu ya. Kalau berbicara mengenai itu kan yang Musalaki memandu gitu ya. Itu yang memutuskan siapa kira-kira ya?
0: Musalaki memandu lalu apa yang diberikan oleh pihak laki-laki itu harganya lalu disampaikan dan Musalaki tadi menyampaikan kepada pihak perempuan apakah ini sudah pas atau apakah ini sudah layak. Kalau dari pihak keluarga perempuan sudah mengatakan oh ini sudah pas, berarti kita sudah sah.
1: Tapi kalau Bapak ini kan sudah lama juga di Ndungga, artinya ini tanah kelahiran juga ya.
0: Betul.
1: Ini kita bahas sedikit nih terkait dengan pemberian Belis. Apakah Bapak pernah menjumpai, mungkin ada perdebatan yang sangat serius itu, yang sampai memanas gitu kan, mungkin negosiasi, pernah ada tidak menjumpai begitu?
0: Betul, itu pernah ada.
1: Pernah ada ya? Pernah. Bagaimana ceritanya itu Pak?
0: Kalau masanya bapak saya, bapak saya sudah meninggal, itu perdebatan yang sangat panjang, bahkan sampai dengan jam 3 pagi Bapak.
1: Jam 3 pagi?
0: Ya, bahkan dari pihak laki-laki itu belum diberi makan. Sampai jam 3 pagi dan sampai terlambat dikasih makan itu karena perdebatan yang sangat panjang karena belum ada kesepakatan dari kedua rumpun keluarga.
1: Oke. Okay. Ya, itu artinya kalau Belis belum ditentukan dari pihak keluarga laki-laki, rombongannya gitu yang dimaksud itu tidak makan ya. Kalau tidak sampai makanannya itu dingin kembali gitu. Oke, baik Pak Leo. Ini menarik sekali ini ya. Oke. Dibahas memang ya. Dan dalam proses pembicaraan Belis nih, pastinya ada peran orang tua, tokoh adat dan keluarga besar ya. Dalam menentukan kesepakatan Belis. Ini pengaruh mereka ini sebenarnya seberapa berpengaruhnya gitu? Atau dari justru dari calon pengantin itu pengaruhnya gitu?
0: Keluarga dari laki-laki itu mempunyai pengaruh yang sangat dominan. Artinya mereka sudah merencanakan, menentukan waktu bersama-sama untuk harinya atau tanggalnya untuk mereka datang antar. Jadi sudah disepakati, lalu mereka sudah mulai dengan gotong royong bersama untuk minum air panas. Kami di Ndungga itu bisa biasa mengatakan minum oke itu. Itu diundang untuk semua keluarga, baik wataane, ine ame, arikae, semua diundang Bapak. Jadi sudah datang lalu dengan hasilnya, lalu waktu yang sudah ditentukan lalu mereka datang. Begitu. Jadi gitu ya, perannya itu sangat besar dari rumpun keluarga laki-laki tadi.
1: Berarti semua juga berperan,
0: berperan.
1: Bukan hanya apa namanya calonnya begitu saja. Oke. Baik, dan dari ini nih, kemudian dalam proses pembicaraan tadi kan sudah ditentukan ya misalnya, dan sudah sepakat nih, Ini apakah proses pembicaraan Belis juga menjadi ruang ya untuk mempererat hubungan antara dua keluarga yang sebelumnya mungkin belum saling mengenal?
0: Kalau di Dungga itu yang terjadi itu misalnya terjadi perkawinan itu Paimoro, misalnya kami di sana bilang Paimoro. Okay. Itu artinya terjadi perkawinan atau pertalian hubung sejak dari dulu. Ada itu. Jadi sudah terjadi ini perkawinan dari dulu, lalu oh bisa dengan keluarga ini kita bisa menikah itu tuh. Oh di sana tidak boleh itu. Itu salah itu secara turunan darah, keturunan dan lain-lain.
1: Okay.
0: Tetapi ada juga dengan orang lain. Tetapi apa semuanya itu bentuknya itu sama. Okay. Untuk pemberian belis itu bentuknya sama. Ya tidak berbeda. Ya untuk semua orang.
1: Oke. Okay. Baik, Pak. Dan ini menariknya, Pak. Dalam sebuah perkawinan tentu ada banyak perasaan yang terlibat ini ya.
0: Iya.
1: Dan bagaimana biasanya suasana keluarga itu ketika proses pembicaraan atau kesepakatan belis berlangsung ini? Ini pada umumnya, Pak ya. Tadi kan kita sudah sedikit menyinggung ketika perdebatan itu panas gitu. Sampai jam 3 pagi belum makan gitu. Wah, ini kayak jam 3 pagi itu ibarat kalau orang puasa sahur, Pak.
0: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Itu mungkin ada itu, Pak.
0: Tentunya pihak keluarga perempuan itu sangat mengharapkan agar pemberian belis dapat dijalankan secara bijaksana dengan rasa tanggung jawab yang besar sehingga tidak merugikan pihak keluarga perempuan untuk mempermudah proses selanjutnya untuk perkawinan sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Dan ini saling berkaitan, misalnya secara setelah adat lalu ke perkawinan secara gereja, secara liturgis gereja. Sehingga ada hubungan yang erat tentunya.
1: Berbicara mengenai bentuk simbol dan juga nilai di balik belis ini, Pak. Sebenarnya untuk belis nih, apa saja, Pak, bentuknya gitu, Pak? Ini yang dikenal dalam perkawinan di adat Dungga khususnya ya, tidak di daerah lainnya dulu nih, Pak.
0: Dalam perkawinan adat Dungga itu kita mengenal itu bentuk belis itu ada yang namanya toko.
1: Toko apa itu?
0: Toko itu berupa gading.
1: Oh, gading.
0: Itu sebagai simbol pria itu, laki-laki.
1: Oh, oke.
0: Okay. Lalu ada juga ribu.
1: Ribu?
0: Ribu. Ribu itu berupa emas.
1: Emas ya?
0: Ya, itu simbol perempuan.
1: Simbol perempuan. Ya,
0: simbol perempuan.
1: Oke.
0: Okay. Dan satu lagi itu eko. Eko itu berupa hewan piaraan. Itu kerbau, kuda, sapi, dan babi.
1: Oh, oke.
0: Ya, dan kalau tidak memenuhi ketiga unsur tadi, baik toko, ribu maupun eko, kita bisa menggunakan uang untuk menggantikan itu.
1: Oh, begitu.
0: Ya, dengan harga selayaknya.
1: Harga selayaknya itu arti dalam arti gini, itu kalau emas gitu ya. Tadi kan ada emas, ada gading juga ya, apa itu bahasa India tadi. Nah, itu ada gading, kemudian ada salah satu hewan juga. Kalau misal gadingnya harga seandainya nih 50 juta gitu dalam arti gitu. Artinya juga harus 50 juta gitu ya. Atau bisa kurang dari itu. Atau bisa dinego lagi gitu.
0: Iya, bisa di
1: pastinya bisa dinego
0: sesuai
1: lagi
0: dengan kemampuan.
1: Oh, sesuai dengan kemampuan ya.
0: Dan memang dalam kesepakatan awal itu kami sudah sampaikan bahwa bagaimanapun hukum adat yang sudah kita tetapkan sudah diwariskan, tetapi sesuai dengan kemampuan lagi dari pihak laki-laki kita.

6. Demikian perbincangan kita tentang Belis pada perkawinan adat Dungga. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti program acara ini. Saya Dito Utama, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Sampai jumpa dalam Pesona Budaya Pelabuhan Mora berikutnya. Salam budaya, salam.

Terima kasih untuk Dito Utama dan juga narasumber kami dari ND tadi, Leonardo Simone. Beliau budayawan. Dan kita memang harus pahami bahwasannya kebijakan dalam hukum adat, khususnya tadi berbicara tentang belis, kita harus apresiasi karena adat nilai toleransi di sana, disesuaikan dengan kemampuan. Ini yang paling asik. Jadi kakak tidak perlu mundur jauh-jauh. Oke, kita beralih ke RRI Kupang. Punya topik yang malam hari ini tidak kalah menarik. Bagaimana kita melihat perspektif museum sebagai ruang edukasi budaya. Di sini museum tidak hanya sebagai tempat bagaimana memajang benda-benda budaya, tetapi museum memang sering dipandang sebagai alat atau sarana belajar. Museum punya peran yang jauh lebih luas sebagai ruang edukasi budaya yang mempertemukan masyarakat dengan warisan sejarah, kemudian tradisi, ya, nilai, dan identitas bangsa. Ini yang paling penting. Beberapa waktu lalu, Menteri Kebudayaan, Menbud Fadlizon, mengatakan bahwa museum itu tidak hanya melestarikan koleksi, tetapi juga menjadikan sebagai sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. So, saya tidak berretorika lagi, kita ingin dengarkan apa yang disampaikan dari RRI Kupang nantinya bersama dengan Ayunda Nenokatu dan narasumber kami, Dominikus Tauk, SPD M. Hum. Beliau seorang pemerhati budaya di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya seperti apa? Kami ajak Anda, kita simak bersama.

0: saatnya era teknologi informasi, paradigma masyarakat terhadap keberadaan museum kerap diperdebatkan. Apakah museum di Nusa Tenggara Timur sekadar menjadi ruang penyimpanan benda mati, ataukah mampu mentransformasi diri menjadi pusat edukasi dan rekreasi budaya yang dinamis? Menjawab hal tersebut bersama narasumber kita, Bapak Dominikus Tauk, seorang pemerhati budaya dan penulis buku. Mari kita simak selengkapnya dalam Pesona Budaya Flobamora.
1: Jadi, saya kira dalam kerangka kehadiran museum, maka hal yang penting yang harus kita lihat itu pemahaman atau paradigma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Ya, karena kita harus akui bahwa ada paradigma lama tentang museum, dan juga hari ini kita juga harus bisa menerima paradigma baru tentang museum itu sendiri.

0: kalau kita merujuk pada International Council of Museum itu, maka museum modern itu bukan tentang tempat yang menyimpan barang atau benda-benda koleksi, tetapi museum sebagai sebuah lembaga yang mengoleksi, yang merawat, yang meneliti, dan juga yang kemudian memamerkan benda-benda yang memiliki nilai-nilai sejarah, nilai-nilai budaya. Karena itu dalam kerangka yang demikian, maka kita bisa menarik beberapa fungsi dari museum itu. Ya, katakan ada beberapa fungsi museum, tapi mungkin yang perlu saya sampaikan di sini seperti fungsi preferensi, ya, ada fungsi preservasi, maksud saya, ya, fungsi preservasi atau menjaga warisan budaya, warisan sejarah, dan juga ada fungsi lain seperti fungsi edukasi, bagaimana masyarakat diajar tentang benda-benda sejarah dan juga benda-benda budaya. Ya, ada juga fungsi lain seperti fungsi riset, ya, sebagai sumber penelitian, sumber kajian, dan tidak kalah menarik juga fungsi dari museum itu sebagai ruang rekreasi, ya, ruang rekreasi budaya, ruang rekreasi sejarah. Karena itu ini akan menjadi penting untuk kita memahami fungsi dari museum itu sendiri.
1: Selama ini paradigma lama mengungkung pandangan publik bahwa museum adalah tempat yang eksklusif, sunyi, dan membosankan. Namun, perkembangan zaman menuntut perpindahan paradigma menuju ruang belajar interaktif yang terbuka bagi setiap kalangan masyarakat.
0: Ada paradigma lama yang membawa orang pada pengertian museum itu tempat yang sunyi, museum itu eksklusif, hanya orang-orang tertentu yang boleh ke museum, museum itu hanya menyimpan benda-benda kuno, ya, sehingga pesan bahwa museum itu tidak interaktif, ya, atau pengunjungnya itu akan lebih banyak pasif. Nah, tetapi tadi juga saya katakan bahwa baru yang memberi ruang belajar yang interaktif, ya, pusat literasi sejarah, ruang dialog budaya, tempat refleksi identitas, bahkan ruang bisa kita sebutkan sebagai ruang kritik sosial. Nah, ini sesuatu yang sangat baik. Karena itu harus kita akui memang bahwa museum itu bisa berpeluang sebagai satu ruang yang hanya menyimpan benda-benda mati, tapi museum juga berpeluang untuk menjadi ruang edukatif, ya, ruang sejarah, ruang yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Maka itu bergantung dari narasi yang hari ini dibangun, ya. Ruang pengelolaan yang seperti apa yang hari ini disajikan oleh museum. Ini menjadi hal yang penting untuk masyarakat ketahui. Karena sebuah museum yang interaktif, sebuah museum yang membangun narasi yang positif, sebuah museum yang hari ini membangun tidak hanya dalam dalam ruang yang membosankan, tetapi ruang yang lebih interaktif, ada katakanlah ada tur edukatif, ada pameran interaktif yang dibuat oleh museum bagi masyarakat. Nah, ini menjadi penting sehingga museum itu tidak hanya menjadi ruang koleksi benda-benda mati, tetapi kemudian menjadi ruang interaktif.
1: Menghadapi tantangan arus modernisasi dan media sosial, pengelolaan museum kini dituntut untuk beradaptasi. Penataan koleksi yang disertai narasi positif, tur edukatif, serta pameran interaktif menjadi kunci utama dalam memikat daya tarik pengunjung.
0: Iya, memang penataan, kita katakanlah pengelolaan itu menjadi sesuatu yang penting, karena kita harus akui bahwa perkembangan hari ini membawa orang melihat pada hal-hal yang secara sangat berpengaruh, bagaimana seseorang tertarik, bagaimana seseorang berminat. Nah, ini saya kira penataan itu menjadi sesuatu yang ruang yang mesti diperhatikan, saya kira begitu.
1: Pendekatan visual dalam penyampaian sejarah dan kebudayaan terbukti jauh lebih efektif dibanding teks deskriptif belaka. Pengalaman empiris saat melihat dan berinteraksi langsung dengan benda artefak mampu merangsang imajinasi dan membekas lebih dalam di ingatan masyarakat.
0: Iya, jadi pembelajaran visual dan teks itu akan menjadi berguna dan bermanfaat tergantung kita menghadirkannya dalam ruang yang seperti apa. Saya kira pada umumnya seseorang akan lebih mudah untuk mendapatkan, mengingat informasi-informasi dalam ruang-ruang visual ketimbang ruang-ruang teks. Karena sekalipun bukan berarti teks tidak kita butuhkan, 1000 atau katakanlah 100 halaman buku yang kita baca, dengan satu pengalaman berkunjung ke museum, melihat artefak dan lain sebagainya, akan lebih mengesankan ketimbang kita membaca 100 halaman buku. Ya, kenapa? Karena memang ruang visual itu jauh lebih efektif dalam memperoleh informasi.
1: Sebagai ruang publik inklusif, museum di NTT menyimpan potensi besar untuk dijangkau oleh semua kelompok umur, mulai dari anak-anak, pelajar, hingga peneliti. Sajian visual yang tepat memudahkan siapa saja memahami objek sejarah yang dipelajari.
0: Museum itu kan suatu ruang publik yang tidak lagi eksklusif, tapi ruang untuk semua usia. Iya, tua muda, pelajar, ya peneliti, bahkan anak-anak sekolah, itu semua ruang publik, ruang kita bersama. Karena itu sebuah ruang yang bisa menerima segala jenis usia ini mesti ditata supaya segala usia ya itu bisa kemudian mudah untuk mereka mendapatkan informasi-informasi yang mereka perlukan di museum itu. Karena itu untuk pendek visual untuk segala jenis usia dan tingkatan pendidikan itu sangat mudah untuk kemudian membantu masyarakat lebih mudah untuk menerima, lebih mudah untuk mengenal katakanlah sesuatu yang ingin dia lihat dari objek yang ingin dia pelajari. Katakanlah begini, sederhananya ketika seseorang belajar tentang dinosaurus, ya saya kira kita di NTT ya mungkin untuk mengenal dinosaurus dalam teks deskriptif itu sesuatu yang umumnya dari situ kita memperoleh informasi tentang dinosaurus, tetapi akan lebih menarik, akan lebih diingat, akan lebih membawa kita pada sebuah pemahaman yang lebih dalam apabila kita juga bisa melihat secara visual kerangka dinosaurus, sehingga akan membangun imajinasi kita paling tidak mendekati bentuk dari dinosaurus itu sendiri.
1: Tidak hanya berfungsi sebagai wahana pendidikan formal dan literasi, museum modern juga memiliki peran strategis sebagai destinasi rekreasi budaya yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.
0: Iya, jadi memang hari ini kalau kita lihat penjelasan-penjelasan dari pengelola museum, memang ruang rekreasi di museum itu sebuah ruang yang memang sudah disiapkan dari ketika paradigma baru itu sudah mulai dinarasikan untuk menjadi sebuah tempat rekreasi bagi masyarakat. Karena itu memang hari ini tergantung dari masyarakat. Karena itu hari ini yang perlu kita pikirkan, perlu kita kerjakan itu adalah bagaimana kita membawa paradigma baru ini kepada masyarakat yang mungkin selama ini masih terkungkung dengan paradigma lama yang kemudian tidak membuat atau tidak meningkatkan minat pengunjung untuk ke museum.
1: Di tengah maraknya pergeseran informasi dan klaim sejarah yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan di media digital, museum hadir sebagai menteng literasi yang menawarkan data sejarah serta kebudayaan yang terpadu, benar, dan akurat.
0: Terkait dengan museum NTT yang di dalamnya juga ada tersimpan benda-benda budaya, benda-benda sejarah, ini menjadi sesuatu yang baik bagi masyarakat untuk kemudian meluangkan waktunya untuk berkunjung dan belajar mendapatkan informasi-informasi yang benar. Karena harus kita akui bahwa karena minim literasi tentang budaya, minim literasi tentang sejarah, banyak orang yang kemudian kita tidak bisa pungkiri bahwa ada cerita-cerita sejarah-sejarah yang berserewengan di mana-mana yang sebenarnya tidak, ya mau bisa kita katakan adalah sejarah yang mungkin bukan sejarah. Karena itu ketika kita berkunjung ke museum, informasinya sangat terpadu, informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu bagi masyarakat yang ingin belajar tentang budaya, ingin belajar tentang sejarah, maka menjadi penting kita berkunjung ke museum. Di sana kita bisa melihat benda-benda, ya katakanlah seperti artefak-artefak yang berhubungan dengan budaya, sejarah kita, yang di situ juga bisa kita memperoleh informasi-informasi yang akurat, informasi-informasi yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.
1: Pendengar, berkunjung ke museum bukan sekadar menengok masa lalu melalui benda-benda mati, melainkan sebuah ikhtiar merawat ingatan kolektif, memperkuat identitas, dan menimba kearifan demi melangkah ke masa depan, serta mengedukasi kita tentang kebudayaan yang kita miliki dan menjadi warisan.

Pendengar, demikian Pesona Budaya Floba Mora edisi hari ini dengan topik Melihat Museum sebagai Ruang Edukasi Budaya. Saya Ayunda Nenokatu bersama seluruh kerabat kerja Pro 4 RRI Kupang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam budaya.

Di menit terakhir kami hadirkan sebuah perbincangan ringan antara Monica Lanmai dengan salah satu konten kreator yang ada di Kabupaten Alor yang fokus terhadap bagaimana pengembangan dan juga promosi pariwisata secara mandiri. Topiknya yang diangkat, mengapa pariwisata menjadi pilihan. Dia ini sosok muda, dia kreator yang cukup terkenal, yaitu Amar Lekai, yang punya keunikan, dia mempublish objek wisata yang belum pernah didatangi orang, dan ini menjadi cukup viral di Kabupaten Alor. Seperti apa, kita ikuti perbincangan selengkapnya Monica Lanmai dengan Amar Lekai.

0: Tentunya topik ini kita akan bahas ya dengan salah satu narasumber anak Alora yang juga merupakan konten kreator yang hobinya tuh healing keliling ya. Seputar wisata di Kabupaten Alor. Kita sapa dulu ya Amar Lekai, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan baik kakak.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan baik ya kabarnya. Nah Amar, sebagai konten kreator saat ini juga sedang mengangkat pariwisata di Kabupaten Alor. Apa nih kesibukannya akhir-akhir ini?
1: Untuk kesibukannya sangat padat karena berbagai macam kegiatan seperti cari tempat-tempat destinasi wisata yang tersembunyi di Kabupaten Alor kakak. Untuk hal yang pertama saya lakukan untuk survei-survei dulu kakak.
0: Tapi kenapa nih Amar tuh suka dengan spot-spot wisata di Kabupaten Alor?
1: Wisata yang ada di daerah kita bisa mengalahkan wisata-wisata yang ada di luar negeri kakak. Jadi memiliki daya tarik dan sejarah yang berisi kakak ya. Jadi dapat bersaing dengan wisata-wisata yang ada di luar kota bahkan luar negeri kakak.
0: Jadi tidak saja keindahan saat kita melihat tapi punya sejarah juga begitu.
1: Ya, setiap destinasi punya sejarah lah.
0: Nah selama membuat konten nih wisata yang mungkin paling berkesan yang pernah Amar dapati di Kabupaten Alor sendiri itu apa saja wisata?
1: Dari semua wisata yang ada di Kabupaten Alor itu salah satu destinasi yang memiliki sejarah yang unik di tempatnya itu Air Panas Tuti Aragai kakak.
0: Bisa diceritakan sedikit?
1: Sebelum saya ke Air Panas Tuti Aragai itu, hal yang pertama itu tadi saya sudah bilang kakak, saya survei lokasi dulu, mengecek keadaan atau jalan ke sana, berapa budget yang dikeluarkan. Mungkin perjalanannya 1 jam saja dari Kalawai ke sana. Nah, jadi wisatanya itu terletak di Kecamatan Alor Timur Laut, Desa Air Mancur kakak. Itu wisatanya menampilkan sumburan air panas kakak, dari alam kakak.
0: Nah ini kan kita punya banyak sekali pesona wisata, ada dari pesona laut, pegunungan, juga tadi ya ada juga wisata-wisata budaya, sejarah. Wisata apa nih yang paling Amar sukai?
1: Semua kakak.
0: Semua
1: ya, mulai dari laut, pegunungan, dan budaya kakak. Nah untuk bagian laut kakak itu Alor juga memiliki destinasi wisata tidak kalah saing juga kakak. Karena keindahan pantai di Kabupaten Alor itu sangat bagus kakak. Ya dari kejernihan air laut dan pasir putih, bebatuan dan sebagainya kakak. Itu mulai dari Pantai Batu Putih, Pantai Lingal, Pantai Sebanjar, Pantai Kokar dan lainnya kan. Ya itu bagian destinasi wisata laut kakak. Kalau untuk destinasi wisata pegunungan itu seperti rumah orang suku Abu yang berada di Tapala kakak. Itu bagian pegunungan juga. Pulnani itu menampilkan panorama Pulau Buaya
0: dari atas
1: ke bawah kakak. Dan juga mungkin Gunung Koya-Koya kakak ya, puncak tertinggi di Kabupaten Alor. Gunung Siru ya, itu juga
0: peran penting untuk mempromosikan nih, apalagi kita sudah di era digital seperti ini, atau bagaimana nih?
1: Saya lebih ke media sosial di TikTok kakak. Itu daya penayangnya lumayan besar kakak.
0: Mungkin dari 1 minggu ini wisata mana yang sudah dikunjungi dan sudah diposting?
1: Nah, untuk postingan terbaru kemarin itu saya di Kali Biru di Kecamatan Alor Timur Laut. Kemarin setelah dari Air Panas Tuti ada ini orang tua di sana juga sempat bilang coba Kali Biru yang ini airnya mengalir dari air panas ke kali. Airnya dari aliran Air Panas Tuti Aragai di atas mengalir sampai di Kali Biru. Terakhir ya postingan terakhir ke situ kan. Rencananya mau ke Maritain kakak, batu kapal kakak ya. Batu berbentuk seperti kapal kakak rencananya.
0: Nah, dari sepanjang Amar mengunjungi spot-spot wisata ini, kira-kira spot wisata mana tuh yang masih belum dikenal oleh orang?
1: Yang bagus itu di Kecamatan Alor Timur, dia di Desa Elok, ya Maritain kakak, yang Karanglek kakak, batu kapal dengan batu gaung. Itu juga memiliki sejarah yang unik dan luas kakak.
0: Tapi belum sampai?
1: Ya, belum sampai, rencananya bulan depan kakak.
0: Ini juga bisa mengobati rasa rindu dan juga rindu orang yang mungkin mau ke sana tapi tidak punya waktu dengan melihat konten-kontennya bisa, dan juga bisa menjadi apa namanya, rekomendasi juga nih, wah ini kalau kita ke Alor mungkin ya orang-orang yang lihat, followers mungkin yang lihat bisa wow cantik ya di Alor dan bisa berkunjung juga. Nah dari perjalanan menelusuri setiap spot wisata yang ada di Kabupaten Alor, kira-kira apa nih yang perlu dibenahi?
1: Terkadang infrastruktur ke sana itu yang masih harus diperbaiki lagi kakak. Mungkin di Kabupaten Alor itu yang dibidik adalah wisatanya kakak. Perjalanan ke sana yang butuh effort dan sangat kuat.
0: Kita punya punya pesona wisata yang sangat bagus. Ada juga yang belum kita ketahui, mungkin karena infrastruktur jalannya juga jadi tidak bisa sampai di sana, padahal punya daya tarik tersendiri ya. Tidak saja untuk kita sebagai orang lokal, tetapi orang luar juga mau, tapi itu kendalanya lagi kembali ke jalan.
1: Ya, surga-surga tersembunyi di Kabupaten Alor sangat banyak. Hanya kesempatan atau waktu kita untuk mengunjungi, untuk mencari-mencari tahu itu kadang-kadang kurang juga.
0: Dan itu yang sedang Amar lakukan.
1: Iya, tentunya saya mau ya mau cari-cari tempat yang belum dikunjungi.
0: Berarti Amar buka jalan ya?
1: Buka jalan melalui konten.
0: Iya.
1: Kadang-kadang orang-orang tidak tahu, kita bisa posting, orang bisa tahu.
0: Dan ini menurut Amar, seberapa penting mengangkat pariwisata yang ada di daerah kita?
1: Media sosial sangat penting, karena mulai kita memposting itu orang-orang di luar daerah bisa melihatnya kan. Ya, kita bisa menandai, mention orang-orang di luar Alor, mereka bisa melihat dari situ kan.
0: Dan itu seberapa penting juga nih peran anak muda Kabupaten Alor untuk mengangkat pesona wisata yang ada di Kabupaten Alor?
1: Ya, untuk peran anak muda sangat penting, apalagi tempat-tempat di daerah kita ini bagus-bagus ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Kalau bukan untuk kita,
0: untuk siapa lagi? Harusnya ya. Kita dulu ya, karena sebagai orang rumah. Ya.
1: Harusnya kita dulu sebagai orang rumah untuk bisa mengembangkan destinasi-destinasi yang ada. Biar jangan punah, kakak. Soalnya destinasi itu ada karena mungkin sejarahnya. Salah satu contoh di Tuti Araga itu desa air mancur kan. Sesuai dengan sejarah destinasi wisata tersebut.
0: Air mancur.
1: Ada air mancur di situ ya. Saya ingin mengupdate terus wisata yang ada di Kabupaten Alor, di daerah saya sendiri. Karena saya lihat itu di daerah lain itu teman-teman yang jalan-jalan dan update terus wisata yang ada di daerah mereka.
0: Keluar
1: lagi dan membuang budget lagi di daerah kita ada, kenapa harus di daerah orang lain. Untuk rencana kedepannya saya mau lebih ke wisata-wisata yang belum dikunjungi. Dan saya lebih mengupdate terus wisata-wisata yang sudah saya kunjungi, up terus wisata yang ada di Kabupaten Alor.
0: Dan ini sudah tujuan-tujuan yang sangat luar biasa sebagai konten kreator juga mengup pariwisata yang ada di Kabupaten Alor. Apa nih yang mau Amar pesankan untuk anak-anak muda yang mungkin memiliki hobi yang sama nih dengan Amar sebagai konten kreator, tapi masih malu-malu untuk mengup wisata-wisata yang ada di Kabupaten Alor?
1: Pesan untuk anak muda yang memiliki hobi yang sama dengan saya, mari mengupdate terus wisata yang ada di Kabupaten Alor atau daerah kita, karena bukan kita siapa lagi. Mari jangan membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak penting. Mari kita kembangkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Alor.
0: Oke, pendengar, kita sudah sejauh ini ya membahas terkait mengapa pariwisata menjadi pilihan, sudah dijelaskan dan sudah banyak diceritakan oleh Amar. Oke, saya Monica Lanmai, ada operator kami, saya juga di studio mengucapkan selamat beraktivitas untuk Anda semua.
2: Terima kasih, baru saja Anda ikuti program Pesona Budaya Flobamora.

0: Tiga topik sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Yang terakhir, mengapa pariwisata menjadi pilihan? Bersama Amar Lekai dan narator Monica Lanmai. Saya harus pamit dulu dari ruang dengar Anda. Kita kembali lagi ke satgera masing-masing untuk ikuti program selanjutnya. Selamat malam, selamat beraktivitas.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan info.
2: Satu RRI ini bisa Anda dengarkan di ND,

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Hello, Min.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Labuan Bajo malam ini.
4: Iya, pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Apa kabar Anda malam hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya, walaupun ini sudah menuju puncak-puncak jam-jam istirahat gitu ya. Dan untuk Anda pendengar yang malam hari ini ya, bingung mau tidur juga belum bisa tidur karena mungkin tidur siangnya kelamaan begitu ya. Ataupun Anda yang masih punya overthinking sedikit untuk merindukan kenangan-kenangan masa lalu ya, malam hari ini di Labuan Bajo malam ini untuk edisi ya malam ini ya, 1 Oktober 2026 ya, kita ada di program Ruang Rindu ya untuk edisi malam hari ini. Seperti biasa pukul 22 sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah, Agung akan temani Anda dimanapun Anda berada di program Ruang Rindu. Tentunya dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000-an sampai dengan tahun 2010-an ya, untuk Anda dimanapun itu. Kalau Anda ingin bergabung bersama dengan kami silakan ya, yang mau request lagu kirim-kirim salam boleh, ataupun yang mau telepon sedikit curhat boleh ya. Silakan nanti kirimkan langsung ke line WhatsApp kami pendengar di 081238231987. Oke, kita akan menanti ada beberapa rangkaian-rangkaian list, tracklistnya untuk lagu-lagu malam hari ini. Tadi kita sudah hadirkan lagu dari Leto dengan judul lagu Ruang Rindu ya, sesuai dengan judul acara malam hari ini. Dan kita juga ada dari Peter Pan dengan judul lagu Yang Terdalam. Ada juga dari Shilon Seven dengan judul lagu Sepia. Ada juga dari Ungu dengan judul lagu Demi Waktu ya. Ya demi waktu saja, kalau demi kamu beda cerita gitu. Oke, dan juga ada dari Samson dengan judul lagu Kenangan Terindah ya. Ini bisa mengulik ataupun membuat Anda bernostalgia ya. Lagi-lagi kalau Anda ingin bernostalgia malam hari ini boleh, silakan langsung bergabung saja ke line WhatsApp di 081238231987. Mantap itu tuh. Oke, selain dari Samson ada juga dari Ada Band dengan judul lagu Manusia Bodoh ya. Ada juga dari The Massive dengan judul lagu Cinta Ini Membunuhku ya. Ya kalau kita berbicara soal cinta, seperti biasa cinta itu tidak memandang pandangan ya. Karena bisa membuat kita tuh kayak suka sekali merelakan apapun yang kita punya begitu ya, hanya untuk mendapatkan perhatian ataupun kasih sayang dari seseorang begitu ya. Dan ya selain dari The Massive tadi ada juga dari Naf, ada juga dari Chris Patti ya dengan judul lagu Demi Cinta. Kalau tadi Ungu Demi Waktu, ini Demi Cinta. Oke, dan untuk Anda masih banyak lagi rangkaian lagu-lagu yang kami akan hadirkan nanti di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya, sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Selain lagu-lagu yang sudah kami siapkan tadi, yang sudah kami saya sebutkan ya, boleh kalau Anda punya rekomendasi lagu-lagu terbaik ya tahun 2000-an sampai dengan tahun 2010-an. Ingat yang pop Indonesia ya, boleh ya. Nanti kirimkan saja langsung ke line WhatsApp di 081238231987. Oke pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada ya, siaran ini Anda bisa dengarkan langsung di audio streaming kami, boleh di rri.co.id ataupun ya boleh nanti kirim dengarkan di RRI Digital aplikasi. Anda bisa download langsung di App Store ataupun di Play Store handphone Anda. Di bawah kemana-mana kita selalu on stream ya. Oke, okay. Sambil menanti perjumpaan kita, requestan-requestan dari Anda kita menanti ya, sampai nanti menjelang pukul 23. Kita hadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu untuk menemani ya di malam hari ini. Apalagi tadi Labuan Bajo ini cukup setengah-setengah jalan gitu ya, di daerah Kaper sampai dengan Waimata kalau tidak salah. Tadi itu sempat diguyur hujan sore tadi. Hujannya tidak begitu deras tapi cukup buat basah seseorang yang kalau lagi berkendara begitu ya. Dan ya karena ini sudah masuk bulan Oktober, bulan berber, biasanya hujan ya. Tetap hati-hati selalu untuk Anda yang berkendara, rajin berkendara ya. Mudah-mudahan berkendara dengan baik, pelankan kecepatan ya, dan juga jaga baik-baik kondisi kendaraan, rem-remnya semua dijaga baik-baik, dicek ya sebelum berangkat, sebelum keluar dari rumah, sebelum berpergian pokoknya ya. Dan ya untuk Anda, karena kita sudah masuk di musim hujan, jadi kayaknya ini akan full dengan lagu-lagu yang bisa membuat kita jadi galau-galau ya malam hari ini ya. Oke, untuk Anda dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

Ya, masih dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kita masih mengudara dan menemani Anda di malam hari ini pendengar ya, untuk program Ruang Rindu ya. Dan pendengar, tadi kita sudah hadirkan dua lagu untuk menemani malam hari Anda tentunya di malam hari ini ya. Tadi kita sudah hadirkan dari Shilon Seven dengan judul lagu Sepia, dan juga ada dari Samson dengan judul lagu Kenangan Terindah ya. Ini dua lagu yang memang cukup familiar dan cukup membuat flashback begitu ya. Dan ya, masih banyak lagi lagu-lagu yang akan kami keluarkan dan juga kami hadirkan untuk Anda, sambari Anda bisa refresh kembali ya untuk kenangan-kenangan zaman-zaman dulu begitu. Oke, dan ya pendengar, kita masih ada beberapa rangkaian lagu lagi. Sebelum itu, untuk Anda yang ingin bergabung ya, kirim-kirim salam, telepon juga boleh, silakan. Kalau ada punya keluh kesah tentang percintaan ataupun tentang apapun itu ya, bebas ya. Dan ya, untuk Anda juga dimanapun Anda berada, kalau Anda lagi bingung mau buat apa, boleh langsung saja kirimkan requestan rekomendasi lagu pop Indonesia tahun 2000-an sampai dengan tahun 2010-an di RRI Labuan Bajo tentunya. Kirimkan langsung ke line WhatsApp di 081-238-231-987. Kita hadirkan beberapa rangkaian lagu lagi ya, sambari menanti requestan dari Anda dimanapun itu Anda berada, oke? Kita masih menemani Anda pendengar sampai nanti menjelang pukul 23 waktu.

Iya, itu tadi lagu dari Chris Patih dengan judul lagu Demi Cinta. Ya, ini untuk Anda pendengar yang belum tahu, ini lagu yang sangat-sangat familiar di tengah, di telinga maksud kami, di telinga anak-anak mungkin yang tahun 90-an gitu ya. Dan ya, untuk Anda yang belum tahu mungkin ya, ini lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang rela berkorban demi kebahagiaan orang yang dicintainya, meskipun itu berarti kehilangan cinta sejatinya. Nah, lagu ini pendengar menggambarkan perasaan sedih dan patah hati ketika seseorang harus merelakan orang yang dicintai bersama orang lain begitu. Dengan suara khas Semi Simorangkir ya, lagu ini sukses membuat pendengar itu ikut merasakan emosi mendalam dari liriknya dan juga suara ciri khasnya begitu ya. Ya, untuk Anda mudah-mudahan tidak terjadi ya. Untuk Anda, kita boleh cinta dengan seseorang, tapi jangan, kalau bisa jangan terlalu berkorban karena sakit gitu. Kecuali dia sudah pasti menjadi milik kita begitu. Tapi kayaknya di zaman sekarang ini kayaknya rawan sekali, walaupun sudah menjadi milik tapi kayak ada saja hal-hal yang membuat kita jadi bimbang gitu. Tapi mudah-mudahan tidak ya, tidak terjadi ke Anda begitu. Tetap langgeng dengan hubungan yang ada, yang lagi LDR ya, mudah-mudahan tetap bisa berkomunikasi dengan baik, dengan komitmen yang baik juga, sehingga bisa punya happy ending begitu. Dan ya, benar kita masih punya beberapa rangkaian lagu-lagu pop Indonesia tentunya ya. Masih kita menunggu requestan-requestan. Oh, ini udah masuk ternyata. Ada dari siapa nih? Halo, selamat malam. Kak Agung ini dari Maria di Waimata. Request lagunya Yovie and Nuno dengan judul lagu Arti apa tadi, lagunya Janji Suci. Oke, boleh. Maria, kita akan putarkan untuk Maria ya. Ada apa nih? Kenapa dengan judul lagu Janji Suci ini? Apakah sudah pernah dijanjikan suci begitu? Dijanjikan dengan janji suci maksudnya. Oke, kita putarkan untuk Maria dan untuk Anda dimanapun Anda berada ya. Kalau Anda ingin request lagu ataupun kirim-kirim salam, sekali lagi boleh langsung saja kirimkan ke line WhatsApp di 081-238-231-987. Ini dia lagu dari Yovie and Nuno dengan judul lagu Janji Suci.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Bradford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Iya, pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar ya, tidak terasa kita sudah di penghujung acara program Ruang Rindu ya untuk edisi malam hari ini, pendengar. Dan terima kasih untuk Anda dimanapun Anda berada yang sudah bergabung bersama dengan kami dan juga ikut request lagu juga tadi. Ada Kamaria di Waimata dan juga ada masih banyak lagi ya. Untuk Anda terima kasih banyak ya untuk apapun yang terjadi malam hari ini dan sepanjang hari tadi. Tetap semangat untuk Anda dimanapun Anda berada ya. Kita akan berjumpa kembali di program Ruang Rindu untuk edisi berikutnya ya, di setiap Kamis malam ya, di pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar untuk bergabung ya, untuk bergabung bersama dengan kami, Anda bisa save nomornya di 081-238-231-987. Baik pendengar, kita sudah di penghujung acara untuk menutup perjumpaan kita malam hari ini di Ruang Rindu ya. Kami akan hadirkan satu lagu terakhir ya dari Malik dengan judul lagu Untitled ya. Untuk Anda tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

RRI dengan resensi buku. Buku Jangan Marah, karya Hamdi Ismail, adalah sebuah karya yang menarik dan penting yang membahas konsep dan tantangan yang terkait dengan mengelola emosi marah. Dalam buku ini, penulis mengajak pembaca untuk memahami dan mengendalikan amarah mereka dengan lebih baik, serta memberikan berbagai strategi dan panduan praktis untuk mengatasi situasi yang memicu kemarahan. Menggali berbagai aspek mengenai marah, termasuk penyebab, dampak, dan cara-cara efektif untuk mengatasi emosi tersebut. Ada beberapa poin bahasan dalam buku Jangan Marah ini terkait dengan mengapa marah. Buku ini dimulai dengan eksplorasi mendalam tentang alasan mengapa orang merasa marah. Hamdi Ismail menjelaskan bahwa marah adalah emosi alami yang bisa muncul sebagai respon terhadap berbagai stimulus dan situasi. Namun, apa yang penting adalah bagaimana kita merespon marah tersebut. Dirinya mengungkapkan bahwa marah dapat muncul karena perasaan ketidakadilan, frustasi, ketidakpuasan, atau tekanan. Pentingnya memahami sumber marah kita adalah langkah awal dalam mengendalikannya dengan efektif. Kemudian juga tentang dampak negatif dari marah terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Marah yang tidak terkendali dapat merusak hubungan personal dan profesional, mengganggu kesehatan mental dan fisik, serta menciptakan lingkungan yang tidak sehat di sekitar kita. Penulis menekankan bahwa meredakan kemarahan adalah kunci menjaga kesejahteraan kita dan menjaga hubungan yang sehat. Kita juga harus tahu terkait dengan tanda-tanda marah. Dalam buku tersebut, membantu kita untuk mengenali tanda-tanda fisik dan emosional dari marah yang sedang muncul. Dengan memahami tanda-tanda awal ini, kita dapat merespon marah lebih cepat dan menghindari meledak dalam kemarahan. Beberapa tanda-tanda yang umum termasuk peningkatan denyut jantung, ketegangan otot, perasaan gelisah, dan pikiran negatif. Buku ini menawarkan berbagai teknik dan strategi untuk mengatasi marah. Salah satu teknik yang sangat berguna adalah latihan pernapasan dan relaksasi. Dijelaskan bagaimana pernapasan dalam dan pernapasan lambat dapat membantu meredakan ketegangan fisik yang sering muncul selama marah. Selain itu juga, kita disarankan untuk lebih mendalami emosi kita dan memahami apa yang memicu reaksi marah kita. Ini melibatkan introspeksi yang dalam dan refleksi terhadap perilaku dan pola pikir kita. Dengan memahami diri sendiri lebih baik, kita dapat mengidentifikasi pemicu marah kita dan mencari cara untuk mengelolanya.

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan, seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan terus

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga.

Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan. Menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Hidup sederhana. Apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik bagi Anda? Banyak filsuf yang berpendapat, hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup dalam kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita jadi hemat uang, energi, dan waktu. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Psikolog Amy Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, ruang mental, maupun di kalender. Ia menyadari punya sedikit barang berarti lebih sedikit yang harus diurus, sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang dia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Karena dengan menyederhanakan hidup, Anda selain jadi punya lebih banyak waktu, juga punya lebih banyak ruang dan energi. Semakin banyak ruang yang Anda punya, semakin bebas Anda menikmati hal-hal dalam hidup Anda. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Morin. 1. Rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda. Memudahkan Anda untuk merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk, memikirkan masa lalu, menyesali terus-menerus. Nah, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat, seperti rasa syukur, welas asih, dan self-talk atau diskusi dengan diri sendiri secara realistis. 3. Singkirkan orang-orang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilih-pilih orang di sekitar Anda. Jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju dan selamat tinggal kepada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas. Anda jadi nggak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda perlukan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Karena waktu adalah sumber daya yang berharga. Tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak penting. Friedrich Nietzsche mengatakan, manusia masuk 2 kategori, budak atau manusia bebas. Siapapun yang tidak punya 2/3 harinya untuk dirinya sendiri adalah budak. Siapapun ia, apakah itu negarawan, pelaku bisnis, atau sarjana. Bagaimana kita menjalankan hidup itu memang pilihan masing-masing. Tapi, apa kata Nietzsche ini ada benarnya? Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita untuk lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk hal-hal yang penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan bajik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul, ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?

0: gara-gara kau menguap. Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: 1 per 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman per 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, penyiar Anda saya Agung Sene, operator studio Wanda, dan tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo. Stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dibantah luaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara dari pagi hingga malam edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Dari Jalan Senaru, Labuan Bajo, saya Yulina Mul, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda di pagi ini pendengar? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, baik dan juga penuh semangat ya untuk memulai berbagai aktivitas hari ini. Dan pendengar, senang sekali saya Yulin Amul kembali menyapa Anda di pagi ini untuk edisi hari ini ya, Jumat 2 Oktober 2026. Dan pendengar, seperti biasa kami akan mengawali rangkaian acara hari ini dengan menghadirkan Mutiara Pagi ya bersama Pro 1 RRI ND. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI ND juga. Dan pendengar, tepat pukul 6:30 menit waktu Indonesia Tengah nanti kami akan kembali dari RRI Labuan Bajo melalui berbagai informasi-informasi terkini ya, atau peristiwa penting yang akan kami informasikan untuk Anda. Dan juga setelah itu akan dilanjutkan dengan update informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan pendengar, setelah itu kami akan menghadirkan program Labuan Bajo pagi ini ya, dengan menghadirkan berbagai informasi teraktual dan juga terupdate ya, yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Berita Nasional bersama Pro 1 RRI ND juga, dan maksud kami bersama Pro 3 RRI Jakarta ya. Dan setelah itu kami akan hadirkan sajian musik dan juga informasi hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu kami akan hadirkan dialog interaktif ya, tepat jam 10 pagi. Dan setelah itu kami kembali hadir sajian musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, masih banyak program-program menarik lainnya yang akan kami hadirkan terus untuk Anda ya, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan untuk saya sendiri, Yulin Amul, saya akan menemani Anda hingga menjelang pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah ya. Dan untuk Anda yang ingin pantau kami terus, silakan pantau kami melalui terrestrial FM 91,7 MHz, atau Anda juga bisa pantau kami melalui RRI streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi yang baru ini, kami akan mengajak Anda untuk sama-sama mengikuti mimbar agama ya. Maksud kami Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI ND. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'mati tatimus salihah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wabarik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmatnya dan hidayahnya, kita dapat berjumpa kembali melalui udara dalam siaran Mutiara Pagi Islam RRI ND. Untuk kedua kalinya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan ajaran beliau hingga ajal menjemput. Amin Allahumma amin. Pendengar yang dirahmati Allah, mari awali hari ini dengan bersyukur daripada mengeluh agar nikmat bertambah. Serta kita sambut pagi dengan hati yang lapang, walaupun mungkin kecemasan masih menyelimuti kita karena bencana alam berupa gempa yang baru saja menimpa kita. Insya Allah kita dihindarkan dari musibah-musibah lainnya. Amin. Dan Mutiara Pagi Islam hari ini berjudul Belajar Sabar dan Syukur dari Nabi. Pendengar Mutiara Pagi Islam yang dirahmati Allah, sabar dan syukur merupakan bentuk kesempurnaan iman dalam menjalani kehidupan di dunia. Karena dalam kehidupan dunia, seseorang tidak akan pernah terlepas dari kesengsaraan dan kenikmatan. Seseorang yang mendapat kesengsaraan, musibah, ujian, ataupun cobaan, baik yang tampak maupun tidak tampak, maka pertama kali yang harus ia hadirkan adalah sifat sabar. Sabar atas semua penderitaan, sabar atas semua ujian dan kesengsaraan. Setelah bersabar, maka sesudah itu hendaknya ia bersyukur kepada Allah. Bersyukur bahwa di antara satu musibah, di antara satu atau dua musibah yang Allah hadirkan, masih ada nikmat lain yang Allah hadirkan juga untuk kita, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Karena nikmat Allah itu sangat banyak dan luas. Sebaliknya, mereka yang mendapatkan kenikmatan, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, tentunya yang harus dihadirkan pertama kali adalah rasa syukur. Syukur atas semua kenikmatan yang sudah Allah berikan kepadanya. Kemudian
Setelah itu, hendaknya ia terus bersabar untuk tidak menggunakan kenikmatan tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Sang Pemberi Kenikmatan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabatahu syarra'u syakara fa kana khairan lah wa in asabathu dara'u sabara fa kana khairan lah. Sungguh perkara orang mukmin itu mengagungkan semua perihalnya baik, dan hal itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur dan hal itu baik baginya. Jika tertimpa musibah, ia bersabar dan hal itu baik baginya. Hadis tadi menunjukkan betapa mengagungkannya menjadi seorang mukmin, di mana ia mampu bersabar dan bersyukur dalam kondisi apapun, yaitu jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, dan jika mendapat musibah, dia bersabar. Untuk itu, sabar dan syukur merupakan sifat yang mulia dan tidak bisa dipisahkan. Ibarat mata uang yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan. Pendengar siaran Mutiara Pagi Islam Rahimani wa Rahimakumullah, mari sejenak kita mencoba meneladani dua sosok hamba Allah yang soleh dalam perkara sabar dan syukur. Yang pertama adalah belajar sabar dari Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Beliau mengalami cobaan dan kemalangan yang bertubi-tubi. Nabi Ayub alaihissalam menghadapi beratnya cobaan hidup, di mana anak-anaknya meninggal dunia. Kekayaannya diambil kembali oleh Allah, menyebabkannya menjadi miskin. Tubuhnya yang digerogoti penyakit, dan hidup yang dijauhi masyarakat karena tidak tahan berdekatan dengannya yang syarat dengan penyakit. Meskipun demikian, Nabi Ayub sangat bersabar dan tetap bersyukur. Nabi Ayub bersyukur atas nikmat karena masih bisa menyembah Allah, masih bisa bermunajat kepada Allah. Tidak ada keluhan yang terlontar, tidak ada buruk sangka yang terlintas di benaknya. Yang ada hanyalah kesabaran dan prasangka yang baik kepada Allah. Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi menjelaskan dalam tulisan yang berjudul Kisatu Nabiillah Ayub, beliau menceritakan. Pada mulanya, Nabi Ayub adalah seorang lelaki yang memiliki banyak harta, berupa tanah yang luas, hewan ternak dan kambing di belahan bumi yang bernama Batsniyah di daerah Haurun yang terletak di negeri Syam. Semua lahan yang luas itu adalah miliknya. Lalu Allah menguji dirinya dengan kehilangan semua harta tersebut. Ia diuji dengan berbagai macam ujian yang menimpa tubuhnya.
Selain hati dan lisannya, tidak ada sejengkal pun dari bagian tubuhnya kecuali tertimpa penyakit. Ia lalu berzikir dengan kedua indera yang masih sehat tersebut. Bertasbih kepada Allah siang dan malam, pagi dan sore. Akibat penyakit yang dideritanya, seluruh temannya merasa jijik terhadapnya. Sahabat karibnya menjauh darinya. Bahkan ia pun diasingkan di sebuah tempat pembuangan sampah di luar kota tempat tinggalnya. Dan tidak ada yang menemaninya kecuali istrinya yang selalu menjaga hak-hak dan membalas budi baik yang pernah dilakukan terhadap dirinya, serta adanya dorongan rasa belas kasihan kepadanya. Hingga pada akhirnya Allah menyembuhkannya dan menilai Nabi Ayub alaihissalam telah lulus dalam menghadapi ujian berat tersebut. Kemudian Allah memberinya gelar sebaik-baik hamba yang amat taat kepada Rabbinya. Dalam Al-Quran Surat Sad ayat 44, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Rabbnya. Pendengar yang dirahmati Allah, yang kedua adalah belajar sabar dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Berbeda nasib dengan Nabi Ayub alaihissalam yang ditimpa musibah, Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan karunia kenikmatan yang begitu besar melebihi hamba-hamba selainnya. Kenikmatan tersebut berupa kerajaan yang menjulang tinggi, pasukan dari bangsa manusia, binatang, serta kalangan jin, juga kemampuan untuk berkomunikasi dengan mereka semua, dan bahkan mampu memerintahkan angin untuk berhembus kemanapun ia inginkan. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' lil-Ahkam Al-Quran jilid 15 menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa di hadapan singgasana Nabi Sulaiman terdapat 600 kursi. Para pembesar dari kalangan manusia duduk di dekat beliau. Kemudian di deretan berikutnya para pembesar dari kalangan jin. Sekawanan burung juga diperintah untuk menaungi mereka dan angin-angin diperintahkan untuk mengangkat mereka. Sedangkan tentang megahnya istana Nabi Sulaiman, Al-Hafiz Abu Nu'aym menyebutkan riwayat dari Wahab bin Munabih bahwa istana beliau tersusun dari 1000 lantai. Lantai paling atas terbuat dari kaca dan lantai paling bawah terbuat dari besi. Dari riwayat-riwayat ini terlihat bahwa Nabi Sulaiman memiliki harta kekayaan yang sangat banyak. Namun semua kenikmatan tersebut disadari oleh Nabi Sulaiman sebagai ujian, yaitu agar ia menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah atas segala nikmat tersebut dan pandai bersabar untuk tidak menggunakannya dalam kemaksiatan. Dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 40 disebutkan,
Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku pandai bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Barang siapa yang ingkar, sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Pendengar yang dirahmati Allah, oleh karena itu Nabi Sulaiman alaihissalam mampu bersabar dan kemudian menggunakan seluruh kenikmatan yang Allah karuniakan untuk pengabdian kepada Allah. Akhirnya beliau pun lulus menghadapi ujian kekayaan dan kekuasaan itu

RRI yang dirahmati Allah. Dari kisah kedua nabi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa orang yang pandai bersabar dan pandai bersyukur merupakan kebaikan yang akan membuahkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Sehingga Allah pun memuji orang-orang yang senantiasa bersyukur dan bersabar sebagai dengan sebaik-baik hamba yang amat taat kepada Tuhannya. Sabar dan syukur tidak dapat dipisahkan. Di balik sabar ada rasa syukur, dan di balik syukur ada sabar. Siapa saja yang Allah uji dengan salah satu dari keduanya, apakah kenikmatan ataupun musibah, maka pastikan kita mampu melewati ujian tersebut. Karena Allah tidak akan membebani seorang, melainkan orang tersebut mampu untuk menjalaninya. Mari kita senantiasa belajar dari kehidupan Nabi Ayub dan Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai motivasi dalam mengarungi kehidupan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang senantiasa mampu bersabar dan bersyukur. Afwan minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cordoba. Menapaki jejak kejayaan Islam di tanah Eropa, ingatan kita takkan lepas dari kemegahan Masjid Agung Cordoba di Spanyol. Mahakarya ini dibangun pada abad ke-8 Masehi di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Abdurrahman I. Masjid ini bukan sekedar tempat ibadah, melainkan simbol kecerdasan arsitektur masa dinasti Umayyah. Ciri khasnya yang ikonik, deretan pilar lengkungan ganda berwarna merah dan putih menciptakan ilusi visual yang tak lekang oleh waktu. Ia menjadi saksi bisu masa keemasan Al-Andalus, di mana ilmu pengetahuan dan seni tumbuh dalam harmoni.

0: tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Ummu Salamah adalah istri Rasulullah yang dikenal bijaksana dan cerdas. Dalam perjanjian Hudaibiyah, sarannya menjadi solusi penting bagi Rasulullah ketika menghadapi situasi sulit. Ia menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan ketenangan berpikir adalah kekuatan besar seorang perempuan. Pendapatnya dihargai dan didengar. Ummu Salamah mengajarkan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan dan kehidupan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Beliau menjawab, dua lubang, mulut dan kemaluan. Menjaga kedua perkara di atas, mulut dan kemaluan, akan mendatangkan banyak kebaikan dan bahkan surga menjadi jaminannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjamin untukku sesuatu yang ada di antara dua rahang dan di antara dua kaki, maka aku jamin baginya surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 6474. Faedah hadis. 1. Waspada dalam berucap, sebab ucapan bisa menjatuhkan seseorang ke dalam neraka. 2. Waspada terhadap perbuatan zina, yang mana akibat buruknya dirasakan di dunia dan di akhirat. 3. Menjaga mulut dan kemaluan dapat mengantarkan ke surga. 4. Masuk dalam kategori mulut adalah tulisan, komentar, dan postingan. 5. Segala sesuatu yang diucapkan, ditulis, dan dilakukan akan ada hisabnya masing-masing.

0: Tas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Hasanah Islami.
1: Memberikan apresiasi kepada Razes, Ibnu Sina, Ali Ibnu Abbas, Abdul Latif Al-Baghdadi, Ibnu Al-Baladi, Avin Soar, Abdul Qasis, dan Ibnu Al-Nafis yang menulis secara detail mengenai anatomi dan fisiologi THT. Mereka menuliskan bab khusus tentang ketiga organ tersebut dalam buku-buku mereka. Buku-buku tersebut antara lain Al-Hawi karya Razes, The Canon oleh Ibnu Sina, Al-Kitab Al-Malaki oleh Ibnu Abbas, The Compendium in Medicine oleh Al-Baghdadi, The Care of Pregnant Women, Infants and Children karya Ibnu Al-Baladi, Al-Taisir oleh Avin Soar, Al-Tasrif oleh Abdul Qasis, serta Al-Samel fi Sinat Atib karya Ibnu Al-Nafis. Anatomi telinga dideskripsikan dengan sangat baik oleh Ibnu Sina. Daun telinga memiliki saluran untuk mengumpulkan gelombang suara. Saluran telinga luar memiliki saluran melengkung untuk melindungi gendang telinga dan menjaga bagian telinga luar tetap hangat. Ini menunjukkan pentingnya menggunakan tetes telinga yang hangat saat terapi. Gendang telinga sendiri merupakan membran tipis yang merespons gelombang suara. Ibnu Sina juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan bahwa proses mendengar adalah proses diterimanya gelombang suara oleh gendang telinga. Anatomi faring dan laring juga dijelaskan terperinci oleh Ibnu Sina. Ia menjelaskan kartilago, ligamen, sendi, dan otot yang melekat pada laring. Ibnu Sina juga mengidentifikasi peran faring dan laring dalam fungsi laringeal berbeda. Ali Abbas Al-Baghdadi dan Ibnu Al-Nafis merupakan pelopor yang mengoreksi kesalahan pendapat sebelumnya bahwa wajah dan telinga memiliki saraf tunggal yang sama. Mereka membuktikan bahwa wajah dan telinga memiliki dua saraf terpisah. Ibnu Sidah, ilmuwan dan ahli linguistik yang hidup di abad 10, menulis sebuah buku berjudul Al-Mokasus yang menjabarkan teknik pidato dan bernyanyi. Ia menjelaskan karakter, tingkat, dan tipe suara manusia. Ia bahkan menambahkan beberapa istilah saintifik untuk mendefinisikan intonasi suara, ritme, senandung, repetisi, dan resonansi. Ia membuat klasifikasi antara suara merdu, serak, dan melankolis. Studi fonetik lanjutan didalami Al-Farabi yang dikenal sebagai filsuf abad 10 yang menulis buku The Great Musician.

Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

disebut menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

dengan Sari Berita. 6 desa di Flores Timur ditetapkan sebagai lokasi kampung nelayan merah putih.

0: Inilah berita selengkapnya bersama saya Rian Hidayat. Berita pertama pendengar, 6 desa di Kabupaten Flores Timur resmi ditetapkan sebagai lokasi Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP tahun 2026. Selengkapnya Rahma Suci melaporkan.
1: 6 desa di Flores Timur resmi ditetapkan sebagai lokasi Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026 setelah sebelumnya pemerintah daerah mengusulkan 10 desa untuk mengikuti program tersebut. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Adrianus Lama Belawa mengatakan penetapan 6 desa tersebut berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2026. Sementara 4 desa lainnya tidak ditetapkan karena menghadapi sejumlah kendala, mulai dari status lahan, kondisi topografi hingga kawasan konservasi.
2: Diterbitkan surat keputusan menteri, yaitu surat keputusan menteri nomor 1 tahun 2026 tentang calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih tahap 1 2026. Di dalamnya itu Flores Timur ternyata ada 6 lokasi, yaitu pada Desa Labele di Kecamatan Solon Timur, Desa Lamahala Jaya di Kecamatan Adonara Timur, Desa Wewuring di Kecamatan Ritiama, Desa Sagu di Kecamatan Adonara, Desa Lawolaga di Kecamatan Titena, dan Desa Ratu Lodong yang ada di Kecamatan Tanjung Bunga. Sehingga total nilai kontrak untuk 6 lokasi itu 32 miliar 34 juta.
1: Adrianus menambahkan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya diarahkan untuk membangun infrastruktur fisik, tapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Dukungan anggaran konstruksi sebesar 32,03 miliar rupiah dari APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat memperkuat sarana produksi nelayan sekaligus mendukung rantai nilai perikanan mulai dari produksi hingga pemasaran. Pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di 6 desa tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir, meningkatkan nilai ekonomi hasil perikanan, dan mendorong kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Ngada direncanakan mulai dicairkan pada Oktober 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Dr. Soeharyanto Esos MM saat mengunjungi masyarakat terdampak gempa di Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada pada Rabu 30 September 2026. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Ngada direncanakan mulai dicairkan pada Oktober 2026. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Dr. Soeharyanto Esos MM menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi masyarakat terdampak gempa di Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada pada Rabu 30 September. Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB didampingi Bupati dan Wakil Bupati Ngada serta Forkopimda meninjau lokasi pembangunan hunian sementara Huntara, menemui warga dan menyerahkan bantuan yang dipusatkan di halaman SD Sobo. Bantuan perbaikan rumah disiapkan bagi warga dengan kategori kerusakan ringan dan sedang sesuai hasil pendataan. Kepala BNPB menjelaskan bantuan untuk rumah rusak ringan sebesar 15 juta rupiah dan rusak sedang 30 juta rupiah direncanakan mulai dicairkan pada Oktober 2026. Penyaluran akan disertai bimbingan teknis dengan ketentuan 75% dana digunakan untuk membayar tenaga kerja dan 25% untuk membeli material. Pencairan dana untuk pembelian material dilakukan setelah masyarakat menunjukkan bukti pembelian sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Nah, hunian sementara udah beberapa yang jadi ya, ini tiap terus karena 268 rumah yang rusak berat. Kemudian tadi juga kita berdialog dengan masyarakat untuk yang rusak berat ini akan segera juga dibangunkan hunian tetap. Nah, yang rusak ringan dan sedang mulai Oktober juga kita akan salurkan dananya. Rusak ringan 15 juta, rusak berat, rusak sedangnya 37 juta. Mulai Oktober, awal Oktober kita akan sudah salurkan.
3: Bagi warga yang tidak masuk kriteria penerima bantuan dana, pemerintah tetap menyiapkan dukungan berupa material untuk memperbaiki kerusakan ringan. Sementara itu, sebanyak 268 rumah dengan kategori rusak berat disiapkan untuk mendapatkan hunian tetap huntap setelah pembangunan huntara selesai. Huntap tersebut direncanakan bertipe 36 dengan ukuran 6x6 meter dan menggunakan konstruksi dinding batu. Kepala BNPB mengingatkan bahwa penanganan bencana di Ngada kini telah memasuki fase pemulihan. Sejak BNPB hadir di Ngada pada 17 Agustus 2026, aktivitas gempa tercatat mencapai sekitar 15 ribu kali dan berdasarkan informasi BMKG, gempa susulan masih berpotensi terjadi hingga 6 bulan ke depan. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan secara bertahap kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tetap memperhatikan keselamatan. Dukungan logistik bagi warga terdampak juga masih terus diberikan selama proses pemulihan berlangsung. RRIND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak lulusan SMA, SMK hingga perguruan tinggi memanfaatkan program SMK Go Global untuk bekerja secara legal, aman dan terlindungi di luar negeri. Program ini bertujuan menyiapkan tenaga kerja muda Indonesia agar mampu bersaing di pasar kerja internasional. Selengkapnya Firi Soo melaporkan.
5: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak lulusan SMA, SMK hingga perguruan tinggi memanfaatkan program SMK Go Global untuk bekerja secara legal, aman dan terlindungi di luar negeri. Program ini bertujuan menyiapkan tenaga kerja muda Indonesia agar mampu bersaing di pasar kerja internasional. Kepala BP3MI Provinsi NTT Suratmi Hamida kepada RRI mengatakan pemerintah menargetkan 40 ribu peserta secara nasional pada tahun ini yang akan dipersiapkan untuk 8 sektor pekerjaan, diantaranya kesehatan, hospitality, manufaktur, transportasi, pertanian, konstruksi, bahasa, dan teknologi informasi. Peserta akan mengikuti pelatihan kompetensi selama 3 bulan dengan biaya yang ditanggung pemerintah sebelum dipertemukan dengan pemberi kerja di negara tujuan. Di NTT, menurut Suratmi, kuota peserta yang tersedia mencapai 920 orang. Namun keterbatasan lembaga pelatihan membuat daerah ini sementara hanya membuka 2 sektor, yakni hospitality dan kesehatan, yang dinilai memiliki permintaan tenaga kerja cukup tinggi di berbagai negara.
6: Di tahun 2026 ini anak NTT itu sebanyak 920 anak. Nah, saya ini adalah keterbatasan lembaga vokasi, Kak, untuk melatih anak-anak. Apalagi provinsi NTT ini kan kepulauan. Dan ini kan melatih orang ke luar negeri. Nah, kita kan harus tahu lembaga vokasi mana yang kompeten melatih, tahu pasar kerja mana yang siap menerima output dari pasca pelatihan. Karena output dari pelatihan ini adalah penempatan kakak ke luar negeri, khusus untuk formal.
5: Ia menjelaskan pelatihan akan dilaksanakan di sejumlah lembaga vokasi yang telah lolos verifikasi, diantaranya Universitas Citra Bangsa, San Pedro, Poltekkes Kemenkes Kupang, LP3I Kupang, dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Kupang. Informasi resmi mengenai persyaratan dan pendaftaran dapat diperoleh melalui media sosial BP3MI NTT maupun Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten dan Kota. Menurut Suratmi, seluruh proses penempatan pekerja migran dilakukan sesuai regulasi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sehingga peserta memperoleh perlindungan sejak pelatihan hingga penempatan kerja. Program ini juga diharapkan mampu membuka akses pekerjaan formal di luar negeri sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi angka pengangguran di NTT.
6: Untuk adik-adik saya di Nusa Tenggara Timur, ya saya berharap ini adik-adik bisa manfaatkan kesempatan pelatihan di SMK Go Global ini sehingga bisa melirik peluang karir itu tidak harus kita dapatkan di dalam negeri. Ada banyak peluang karir global yang lebih menjanjikan di kita. Dunia ini luas, tergantung adik-adik. Tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri.
5: Suratmi mengimbau generasi muda NTT memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan mengikuti pelatihan secara serius. Ia berharap semakin banyak peserta dari NTT yang berhasil bekerja di luar negeri sesuai kompetensinya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus mengangkat daya saing tenaga kerja daerah. Arian De Ferisoo melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Pendengar, ritual pesta kacang di Kampung Adat Lewohala, Desa Jontana, Kabupaten Lembata tetap berlangsung di tengah aktivitas erupsi Gunung Ilelewotolo. Laporan Ricardus Kota.
8: Ritual yang melibatkan masyarakat dari 8 desa di Kecamatan Ileape dan Ileape Timur ini dijadwalkan berlangsung hingga 10 Oktober 2026 dengan berpusat di Kampung Adat Lewohala, Desa Jontana. Kepala Desa Jontana, Nikolaus Akewatun, mengatakan masyarakat tetap menjalankan ritual meski pemerintah daerah telah mengimbau agar kegiatan ditunda sementara. Menurut Nikolaus, pesta kacang merupakan ritual adat untuk menghormati leluhur, sehingga masyarakat tetap memilih melaksanakannya.
9: Bupati sudah kasih surat edaran sekaligus instruksi untuk sementara ini pesta kacang ditunda sementara, tapi masyarakat ini kan mereka bilang ini kan ritual seremonial untuk kasih makan leluhur mereka. Jadi kita sudah punya perencanaan, kalau kita tidak buat nanti siang malam dia akan cari kita, sehingga tetap berjalan sebagaimana biasa.
8: Nikolaus mengatakan masyarakat memahami risiko karena kampung adat Lewahala berada persis di lereng gunung Ilelewotolok. Untuk mengantisipasi keadaan darurat, pemerintah desa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, kepolisian dan TNI selama kegiatan berlangsung. Pengamanan dilakukan di sekitar pos terminal bagian atas yang menjadi akses menuju kawasan pelaksanaan ritual. Pemantauan kondisi gunung juga dilakukan agar langkah evakuasi dapat segera diterapkan jika aktivitas meningkat secara tiba-tiba. Anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia menjadi kelompok yang diprioritaskan untuk dievakuasi apabila kondisi mengharuskan warga meninggalkan lokasi. Pemerintah Desa Jontona berharap kegiatan adat tetap berlangsung dengan memperhatikan perkembangan aktivitas Gunung Ilelewotolok dan kesiapsiagaan keselamatan warga. RRIN dari Kardus Kota melaporkan.
0: Puskesmas Kota Bajawa bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada dan Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Bajawa melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi tahanan dan narapidana di Rutan Bajawa Selasa kemarin. Laporan Suimab.
10: Kegiatan yang berlangsung di Aula Rutan Bajawa tersebut merupakan bagian dari upaya pemantauan kondisi kesehatan warga binaan sekaligus mendeteksi secara dini berbagai penyakit yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan tersebut, tenaga kesehatan melakukan sejumlah screening kesehatan meliputi pemeriksaan gula darah, hemoglobin, HIV, indeks massa tubuh IMT, screening penyakit tidak menular PTM, serta tuberkulosis TB. Kepala Puskesmas Kota Bajawa, Maximus Bartolomius II mengatakan, pemeriksaan kesehatan bagi warga binaan penting dilakukan secara berkala untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka.
11: Kami dari Puskesmas Kota melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis di Lapas Bajawa dengan jenis kegiatan pemeriksaan kesehatan seluruhnya, pengambilan darah, pemeriksaan gula darah dan lain-lain, serta kita prioritaskan pengambilan pengecekan HIV dan hepatitis.
10: Ia melanjutkan, hasil pemeriksaan tidak dapat diketahui secara langsung karena masih melalui tahapan pemeriksaan dan pengolahan oleh petugas kesehatan. Hasil tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut pelayanan kesehatan bagi warga binaan yang membutuhkan penanganan. Ditambahkan, Puskesmas Kota Bajawa menilai kerjasama lintas sektor tersebut penting dalam memastikan pemantauan kesehatan warga binaan dapat berjalan secara berkelanjutan. Hasil screening dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan medis dan tindak lanjut sesuai kondisi kesehatan masing-masing warga binaan.
0: Berita terakhir pendengar, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Ende menetapkan hasil rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan atau DPB triwulan 3 tahun 2026 sebanyak 220.001 pemilih. Laporan Rufinus Hula.
12: Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat pleno terbuka di Aula KPU Kabupaten Ende Rabu 30 September 2026. Rapat pleno dipimpin Ketua KPU Kabupaten Ende Wilhelmus Hermanto Lose dan dihadiri jajaran anggota KPU, Bawaslu Kabupaten Ende, Pejabat Polres Ende, dan DIM 1602 Ende, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, Kesbangpol, perwakilan partai politik. Ketua KPU Kabupaten Ende Wilhelmus mengatakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan menjadi bagian penting untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan mutakhir. Menurutnya, forum pleno terbuka sekaligus menjadi ruang bagi KPU untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pemilih.
13: Mutakhir paling mutakhir yang bisa mengetahui bahwa misalnya ada kegandaan pemilih luar negeri. Artinya yang rantau keluaran kita kali ini banyak mengecek, dia sudah pulang atau belum dan sebagainya. Nah itu bisa juga menjadi rujukan bagi untuk kepentingan urusan kenegaraan atau pemerintahan yang lainnya.
12: Hasil rekapitulasi DPB triwulan ketiga tahun 2026 dari total 220.001 pemilih sebanyak 104.881 merupakan pemilih laki-laki dan 115.120 pemilih perempuan. Jumlah tersebut tersebar di 21 kecamatan serta 278 desa dan kelurahan. Rekapitulasi tersebut selanjutnya mendapat pencermatan dari Bawaslu Kabupaten Ende dan perwakilan partai politik yang hadir dalam rapat pleno. Masukan dan tanggapan yang disampaikan menjadi bagian dari proses bersama untuk memastikan data yang direkapitulasi tetap sesuai dengan kondisi kependudukan terkini. Rapat pleno ditutup dengan penandatanganan berita acara rekapitulasi DPB triwulan ketiga tahun 2026 untuk kemudian diserahkan ke Bawaslu, Kapolres Ende, Dandim 1602 Ende, Dukcapil Ende, Kesbangpol, perwakilan partai politik dan insan media. Pemutakhiran data pemilih akan terus dilakukan secara berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga kualitas data pemilih sekaligus mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan dan berintegritas. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata pagi ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda.
1: RRSP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.

0: Info seni dan budaya Florata. Tahukah Anda bahwa dalam acara pernikahan adat Manggarai, ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan. Satu sesi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria, apakah yang datang itu istrinya atau bukan? Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria, apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id?

saya Yulin Amul kembali menyapa Anda di Labuan Bajo pagi ini ya. Untuk edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Bagaimana kabar Anda di pagi ini pendengar? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan juga semoga tidur Anda tadi malam terasa nyenyak ya. Dan juga nyaman sehingga pagi ini Anda bisa bangun dalam keadaan sehat, bugar dan juga siap menjalani berbagai aktivitas di hari ini. Dan pendengar, kita sudah memasuki bulan Oktober ya, dan bulan yang baru, semangat yang baru, dan tentunya harapan yang baru juga ya. Nah, untuk Anda yang mungkin sampai hari ini masih menantikan sesuatu yang belum terwujud, jangan langsung putus asa ya pendengar. Mungkin bukan berarti harapan itu tidak akan terwujud, tetapi kita hanya perlu sedikit lebih bersabar ya, dan juga terus berusaha. Mari kita coba lagi di bulan Oktober ini dengan semangat yang baru, hati yang penuh harapan, dan pikiran yang positif juga tentunya dengan penuh rasa sabar ya. Apapun yang belum berhasil dari kemarin, kita jadikan pelajaran, dan apa yang masih menjadi harapan, kita perjuangkan kembali. Dan apapun hasilnya nanti pendengar, jangan lupa untuk tetap bersyukur. Semoga Oktober membawa lebih banyak kabar baik, kesehatan, dan juga kesempatan baru untuk kita semua. Nah pendengar, setiap hari selalu ada peristiwa penting ya. Seperti hari ini, kami sudah merangkum beberapa poin terkait peristiwa penting untuk edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama. Hari ini kita diperingati dengan Hari Batik Nasional. Nah pendengar, pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO dalam sidang Komite Antar Pemerintah di Abu Dhabi. Untuk merayakannya, pemerintah Indonesia menerbitkan keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 yang menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan budaya adiluhung ini. Yang kedua yaitu Hari Internasional Tanpa Kekerasan atau International Day of Non-Violence. Nah, mendengar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Pahlawan Tanpa Kekerasan Sedunia. Nah, tanggal ini dipilih untuk menghormati hari lahir Mahatma Gandhi yang lahir pada tanggal 2 Oktober tahun 1869 ya maksud kami, dan pemimpin gerakan kemerdekaan India dan juga pelopor filosofi serta strategi damai untuk kekerasan dalam memperjuangkan hak-hak sipil. Nah, pendengar, yang ketiga, hari ini kita juga diperingati dengan Hari Hewan Ternak Sedunia. Nah, pendengar, hari ini dirayakan sejak tahun 1983 ya untuk mengenang komitmen Mahatma Gandhi terhadap prinsip-prinsip anti kekerasan termasuk cinta kasih kepada sesama makhluk hidup. Dan hari ini didedikasikan untuk menyuarakan kesejahteraan hewan ternak dan juga mendesak perlakuan yang lebih humanis terhadap hewan tersebut. Dan yang keempat yaitu Hari Kemerdekaan Guinea. Nah, pendengar, tepat pada tanggal 2 Oktober 1958 negara Guinea di Afrika Barat secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya dari Prancis. Ahmed Sekwe Ture menjadi presiden pertama yang memimpin negara tersebut setelah menolak bergabung dalam komunitas bentukan Prancis. Baik pendengar, itulah beberapa poin yang sudah kami rangkum terkait peristiwa hari ini edisi 2 Oktober 2026 ya. Semoga informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan Anda. Dan juga untuk Anda yang hari ini tengah merayakan ulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda di mana saja Anda berada. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat dan juga panjang umur, serta segala harapan yang Anda sudah harapkan dari tahun kemarin atau usaha yang sudah Anda jalani berjalan lancar dan juga harapannya bisa terwujudkan di tahun ini dan juga di tahun yang akan datang. Dan juga untuk Anda yang hari ini tengah merayakan ulang tahun pernikahan, kami ucapkan selamat ulang tahun pernikahan untuk Anda. Semoga Anda dan juga pasangan Anda selalu langgeng dan rumah tangganya selalu harmonis. Baik pendengar, untuk Anda yang

masih stay tune tetap bersama kami di Pro 1 RRI Lawan Bajo, karena sesaat lagi kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: presented by Nero's Mac.
1: Woi, punya matang ya lo?
2: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
3: 5 minutes later.
1: Hah, apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
4: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok.
3: Rasain no.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
4: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: info cuaca BMKG.
1: Masih dari kawasan Jalan Sendaru, Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Pendengar, untuk edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Dan pendengar, masih bersama saya Yulin Amul, yang masih bersama Anda di pagi ini ya. Dan saat ini, kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama Dewangga Palguna, yaitu salah satu petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi, Dewangga.
2: Selamat pagi.
1: Bagaimana kabarnya pagi ini, Dewangga?
2: Dan sehat.
1: Oke. Semangatnya luar biasa ya. Silakan Dewangga dengan informasi cuacanya pagi ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Dewangga Palguna, perakirawan cuaca BMKG Komodo yang akan menginformasikan perakiraan cuaca pada hari ini Jumat 2 Oktober 2026 untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada siang hari, diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dan ada potensi hujan ringan di Kecamatan Macang Pacar. Kemudian pada malam hari, diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari, diperkirakan cerah berawan hingga kabut. Untuk suhu udara, berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, dan angin bertiup dari arah selatan hingga timur dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Selanjutnya, perakiran cuaca untuk wilayah perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,4 hingga 0,6 meter, dan arah angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 12 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 0,9 hingga 1,1 meter dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 12 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,4 hingga 0,8 meter dan arah angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 1 hingga 20 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,0 hingga 1,6 meter dan bertiup dari arah tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 6 hingga 22 km per jam. Untuk peringatan dini, khususnya wilayah perairan, waspadai potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 1,25 hingga 1,6 meter di perairan Selat Sape bagian selatan. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik Dewangga, terima kasih atas informasi cuacanya pagi ini untuk edisi hari ini Jumat 2 Oktober ya 2026. Semoga Anda dan juga seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali Dewangga.
2: Terima kasih.
0: Info cuaca BMKG.

0: Loh,
1: kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi. Walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.

0: bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
1: Kamu yang enggak becus mengurus rumah
0: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan kembali berbagai informasi regional ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda yaitu datang dari Kabupaten Manggarai Timur. Yaitu sebanyak 337 guru agama Katolik di Manggarai Timur terima TPG. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, berdasarkan informasi yang kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id, sebanyak 337 guru agama Katolik di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur menerima tunjangan profesi guru periode Juli-Agustus 2026. Berdasarkan data Seksi Pendidikan Katolik Kemenag Manggarai Timur, penerimaan TPG terdiri dari 23 guru agama Katolik berstatus PNS Kementerian Agama serta 314 guru berstatus PNS dan P3K pemerintah daerah. Penyaluran tersebut menjadi bagian dari pemenuhan hak guru yang telah tersertifikasi sekaligus mendukung peningkatan profesionalitas tenaga pendidikan. Kepala Kantor Kemenag Manggarai Timur Anselmus Panggabean mengatakan tunjangan profesi diharapkan tidak hanya menjadi pemenuhan hak, tetapi juga mendorong guru untuk meningkatkan kualitas pengabdian. Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenag Manggarai Timur sekaligus pejabat penanda tangan surat pemerintah membayar begitu ya, Julianus S. Haryon, menjelaskan pencairan dilakukan setelah melalui proses verifikasi dan juga validasi data penerima. Pemeriksaan maksud kami mencakup sesuai data, surat keputusan penerima hingga nominatif pembayaran untuk memastikan tunjangan disalurkan secara tepat sasaran. Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Katolik Kemenag Manggarai Timur, Frumensius Ganar, mengatakan akan terus mendampingi guru dalam memenuhi persyaratan penerimaan TPG. Menurutnya, para penerima juga didorong memanfaatkan tunjangan tersebut untuk menunjang peningkatan kompetensi, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan agama Katolik di Manggarai Timur. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id dan jangan lupa untuk ikuti akun media sosial terverifikasi kami di RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: SP Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi untuk Anda terkait Kemenag Manggarai Barat raih 3 penghargaan pengelola anggaran. Nah pendengar, berdasarkan informasi yang kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat meraih 3 penghargaan dari KPPN tipe A2 Ruteng atas kinerja pengelolaan anggaran dan juga digitalisasi transaksi pada triwulan 2 semester 1 tahun anggaran 2026. Penghargaan tersebut ditetapkan melalui keputusan Kepala KPPN Ruteng nomor KEP 103 garing KPN 2403 garing 2026. Tiga capaian itu meliputi peringkat 1 kategori Satker dengan jumlah transaksi cash management system terbanyak untuk nilai uang persediaan sampai 40 juta yang diraih Satker Kemenag Manggarai Barat kode 666650. Satker yang sama juga meraih peringkat 2 kategori Satker dengan pagu besar yakni DIPA di atas 20 miliar berdasarkan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran tertinggi. Sementara Satker kode 666652 dan juga 66653 masuk jajaran Satker dengan nilai IKPA terbaik kategori pagu kecil. Kepala Kantor Kemenag Manggarai Barat Franciscus Saverius Adi mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerjasama para pengelola keuangan dalam memastikan setiap tahapan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan. Menurut Franciscus, penghargaan tersebut tidak boleh membuat jajaran Kemenag Manggarai Barat berpuas diri. Pelaksanaan anggaran tahun 2026 masih berlangsung sehingga disiplin, integritas, dan juga kepatuhan terhadap regulasi harus tetap terjaga. Franciscus juga mendorong Satker yang belum memperoleh penghargaan agar menjadikan capaian tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja. Ia menekankan pentingnya saling mendukung dan memperbaiki tata kelola keuangan secara berkelanjutan. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Mendengar untuk edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait pemerintah Kabupaten Manggarai Timur perkuat layanan kesehatan jiwa di 29 puskesmas. Pendengar, berdasarkan informasi yang kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memperkuat layanan kesehatan jiwa melalui kolaborasi lintas sektor untuk menangani ODGJ secara optimal. Penguatan layanan dibahas melalui rapat koordinasi lintas sektor pengendalian kesehatan jiwa Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 30 September 2026 ya. Dan rakor berlangsung di Hotel Empun Pagi Borong dan juga diikuti oleh anggota Satuan Tugas Kesehatan Jiwa dari berbagai unsur masyarakat. Dinas Kesehatan Manggarai Timur mencatat sebanyak 783 ODGJ pada tahun 2026 dengan 715 orang telah memperoleh pengobatan. Selain itu, sebanyak 51 ODGJ masih mengalami pemasungan, sedangkan seorang pasien berhasil dilepas pasung melalui kolaborasi bersama Yayasan Ayo Indonesia. Dengar, Bupati Manggarai Timur Agas Andreas meminta penanganan kesehatan jiwa mengintegrasikan aspek promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif secara menyeluruh ya. Dan Agas juga meminta keluarga menjadi lingkungan yang nyaman sekaligus mendorong masyarakat untuk memahami dampak stigma terhadap orang dengan gangguan kejiwaan. Perhatian khusus turut diarahkan kepada pengungsi penyintas gempa melalui pendampingan psikososial, kunjungan psikolog dan juga psikiater, serta rujukan medis berkala. Dan rakor menyepakati penguatan deteksi dini ODMK pada remaja dengan melibatkan keluarga, pemerintah, serta pemangku kepentingan terkait secara berkelanjutan. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: hari? Main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari! Udah bangun belum? Hari!
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: ketabrak.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Ini kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat tegak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: SP Labuan Bajo.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi untuk Anda terkait Balai Taman Nasional Komodo melakukan penyesuaian distribusi kuota kunjungan wisatawan untuk periode September hingga Desember 2026. Penyesuaian dilakukan secara bertahap dengan tambahan kuota paling sedikit 500 orang per hari. Kebijakan tersebut tertuang dalam pengumuman Balai Taman Nasional Komodo nomor PG 46/TU/KSA 0401/B/09/2026 tertanggal 22 September 2026 tentang penyesuaian distribusi kuota kunjungan di Taman Nasional Komodo. Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Luki Hartanto, mengatakan penyesuaian dilakukan setelah kuota kunjungan yang tersedia sebelumnya telah dipesan hingga Desember 2026. Luki juga menyampaikan tambahan kuota tersebut tidak langsung dibuka dalam jumlah besar untuk beberapa bulan sekaligus. Kuota akan didistribusikan secara bertahap setiap hari sehingga pengelolaan dapat memantau kebutuhan kunjungan serta kondisi kawasan. Menurutnya, pola tersebut juga mempertimbangkan jumlah kunjungan pada tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 420 ribu kunjungan. Pengelola berupaya menjaga agar peningkatan kunjungan tidak mengalami perubahan secara drastis. Dalam pengumuman resminya Balai TNK Komodo menyebut penyesuaian kuota dilakukan sebagai bagian dari penerapan peraturan kunjungan berbasis daya dukungan dan juga daya tampung wisata di kawasan konservasi. Dengan kebijakan tersebut, wisatawan yang sebelumnya belum memperoleh kuota masih memiliki kesempatan untuk melakukan pemesanan sesuai dengan ketersediaan yang dibuka oleh Balai TN Komodo ya. Dan adapun Balai TN Komodo juga mengimbau wisatawan agar memastikan tanggal kunjungan yang tercantum pada tiket sesuai dengan waktu kunjungan yang telah dipesan. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk ikuti akun media sosial terverifikasi kami di RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok. Dan pendengar, tetap stay tune karena sesaat lagi kami akan menghadirkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Selamat menantikan.

aroma khas yang menggoda, rasa yang kompleks dan kaya. Itulah kopi Indonesia, kebanggaan Nusantara yang sudah mendunia. Sobat RRI, tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Dan beberapa jenis kopi lokal kita justru lebih terkenal di luar negeri. Yuk, kenali jenis-jenis kopi Nusantara yang harum namanya sampai ke mancanegara. Kita mulai dari barat Indonesia, yaitu kopi Gayo dari Aceh. Punya rasa yang halus, aroma floral, dan keasaman rendah. Kopi ini laris manis di Amerika dan Eropa. Bahkan, sudah bersertifikat fair trade dan indikasi geografis. Berikutnya kopi Toraja dari Sulawesi Selatan. Rasanya khas, earthy, sedikit spicy, dan punya aftertaste bersih. Kopi ini jadi favorit pasar Jepang dan Korea. Dari Bali, ada dua kopi unggulan yang mendunia. Pertama, kopi Kintamani, yang ditanam berdampingan dengan jeruk, sehingga menghasilkan rasa fruity dan segar. Cocok buat kamu yang suka kopi ringan. Yang kedua, ada kopi Bali Blue Moon, kopi specialty dengan rasa lembut, clean cup, dan aroma floral yang elegan. Kopi ini sudah diakui dunia dan sering diekspor ke Amerika dan Eropa sebagai single origin premium dari Indonesia. Jangan lupa juga kopi Java, warisan zaman kolonial yang tetap jadi primadona. Dan tentu saja kopi luwak, kopi unik dan eksklusif hasil fermentasi alami dari hewan luwak, sering disebut sebagai kopi termahal di dunia. Dari Gayo sampai Blue Moon, dari Toraja sampai Java, kopi kita bukan sekadar minuman, tapi cerita tentang tanah, kerja keras petani, dan rasa cinta pada negeri. Sobat RRI, yuk lestarikan dan promosikan kopi asli Indonesia. Karena setiap tegukan adalah rasa dari rumah kita sendiri.

Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di luar.

0: sampai dengan 30 September. Untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali mereshuffle sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalosops Polri, Kombespol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutlah terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutlah bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan